0: item, salah satunya misalnya tramadol, triexilphenidin, kemudian barbiturat, kemudian ketamin, dan nanti ke depan bahkan gas ketawa kita memasukkan ke obat-obat.
1: Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Republik Indonesia, Isyana Bagus Oka, mengatakan pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu harus dimulai dari keluarga kemudian sekolah. Wamen Isyana mendukung upaya BPOM untuk sosialisasi tentang obat-obatan tertentu dan bahayanya sehingga diharapkan anak dan orang tua lebih waspada.
2: Kalau kita mau mencapai Indonesia Emas 2045, tentu saja pencegahan terhadap penyalahgunaan obat-obatan tertentu atau OOT ini perlu dilakukan sejak dini, sejak dari unit terkecil keluarga, kemudian juga dimasukkan kepada pihak-pihak sekolah, karena kita tahu bahwa remaja ini adalah masa-masa di mana mereka kerap ingin ikut serta dengan teman-temannya yang lain. Sehingga kalau pengaruh-pengaruh buruknya, termasuk juga kita berusaha mencegah penyalahgunaan OOT sejak dini, terutama di masa remaja, ini mudah-mudahan akan berdampak dan bisa memastikan bahwa generasi emas 2045 bisa tercapai.
1: BPOM telah meluncurkan inovasi digital Sentra Informasi Gerakan Antisipasi Penyalahgunaan Obat dan Makanan untuk mencegah penyalahgunaan obat-obat tertentu pada kalangan remaja. Inovasi dirancang sebagai pusat edukasi dan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan obat-obat tertentu dengan sasaran edukasi masyarakat umum, termasuk orang tua, pengajar, dan pelajar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan kini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.

0: Dan jemaah haji yang masih menjalani perawatan di Tanah Suci sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari asuransi atau Kementerian Haji dan Umroh sampai jemaah haji tersebut sembuh dan dapat diterbangkan menuju tanah air. Armen Ramli dari RRI Padang melaporkan selengkapnya. Armen.
1: Ya, baik. Terima kasih. Sejumlah jemaah haji di embarkasi Padang hingga kini belum dapat dipulangkan ke tanah air karena masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Kondisi kesehatan mereka masih dalam pemantauan tenaga medis setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat Muhammad Rifki usai menerima kedatangan jemaah haji kloter 10 asal Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat di Aula Asrama Haji Tanjung Padang siang kemarin mengatakan seluruh biaya dan proses perawatan menjadi tanggung jawab Kementerian Haji dan Umroh bersama pihak asuransi. Setelah sembuh dan dinyatakan layak terbang, para jemaah akan ditanazulkan atau digabungkan dengan kloter lain untuk dipulangkan ke Indonesia. Menurut Rifki, jika hingga pemulangan kloter terakhir di embarkasi Padang, para jemaah tersebut belum juga memungkinkan untuk terbang, maka mereka berpotensi digabungkan dengan jemaah provinsi lain. Langkah itu dilakukan agar proses pemulangan tetap dapat terlaksana sesuai prosedur yang berlaku.
2: Bahkan ketika ada seluruh operasional haji ditutup, sudah selesai semua pemberangkatan kloter terakhir di Indonesia. Ternyata masih ada jemaah kita yang sakit di Arab Saudi, dirawat, pakai alat bantu, buruk orang ICU dan seterusnya. Maka tetap prosedurnya mereka dibiayai sepenuhnya oleh Kementerian Haji dan Umroh atau asuransi atau oleh negara. Sampai mereka layak untuk diterbangkan dan akan diantarkan secara langsung oleh KUH, Kantor Urusan Haji di Jeddah, satu orang pendamping, satu orang perawat atau dokter, mengantarkan sampai ke embarkasi. Itu berlangsung sampai 6 bulan. Jadi setelah selesai ditutup musim haji ini, sudah close, 6 bulan setelah itu masih diberikan kesempatan untuk jemaah yang sakit itu dipulangkan ke tanah air oleh kantor urusan haji. Jadi jemaah, masyarakat jangan khawatir ketika ada keluarganya atau jemaah haji kita yang masih sakit di tanah suci, yakinlah negara tetap hadir untuk mengawal kesehatan jemaah di sana.
1: Sementara itu mendengar proses pemulangan jemaah haji di embarkasi Padang terus berjalan sesuai jadwal. Hingga kemarin sebanyak 10 kloter telah tiba di tanah air, sedangkan kloter 11 asal Kabupaten Damansraya, Agam dan Kabupaten Pesisir Selatan yang nanti sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat akan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau PIM dengan menggunakan maskapai penerbangan Garuda Indonesia 3811. Dari Embarkasi Haji Padang, Sumatera Barat, Armen Ramli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 7 kloter dengan 3.000 lebih jemaah haji DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Satyo Agung dari RRI Jakarta melaporkan. Satyo.
3: Terima kasih. Pendengar, sejak awal fase kepulangan jemaah haji hingga hari ini, sebanyak 7 kloter terbang atau kloter asal DKI Jakarta telah tiba kembali di tanah air melalui Debarkasi Jakarta Pondok Gede. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, melalui sambungan telepon mengatakan, total jemaah dan petugas yang telah kembali mencapai lebih dari 3.000 orang. Agus merinci, dari 7 kloter tersebut terdapat 2.975 jemaah haji dan 28 petugas kloter. Sementara itu, masih terdapat 12 kloter asal DKI Jakarta dengan sekitar 4.700 jemaah dan petugas yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga akhir bulan ini.
4: Yang masuk adalah sudah kloter 7 dan dengan jumlah jemaahnya itu 2.975 jemaah dengan petugas 28, sehingga jumlah petugas dan jemaah yang sudah sampai ke tanah air itu berjumlah 3.003 jemaah dan petugas.
3: Ya, pendengar, berdasarkan data PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, terdapat jemaah asal DKI Jakarta, tepatnya dari Jakarta Selatan dan Jakarta Barat, yang wafat dari 7 kloter yang telah tiba. Kedua jemaah telah melakukan ibadah puncak haji sebelum wafat di Tanah Suci. Lalu pada Sabtu siang kemarin, kloter ketujuh asal Jakarta Pusat atau kloter JKG 13 dari total jumlah kloter yang diterima di Embarkasi telah tiba dengan selamat dengan membawa 393 jemaah dan petugas. Kedatangan kloter tersebut menandai berakhirnya gelombang pertama pemulangan jemaah haji DKI Jakarta yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Selanjutnya, jemaah pada gelombang kedua akan dipulangkan melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah. Jadwal kepulangan tersebut untuk jemaah haji asal DKI Jakarta akan berlangsung pada 18 Juni mendatang. Dijadwalkan berangkat dari Madinah pagi waktu setempat dan tiba di Indonesia pada 19 Juni dini hari. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri. Dan berikut Rian Suryadi akan melaporkan dalam bentuk atau dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
1: Kami melakukan rapat untuk membicarakan pada sektor energi.
2: Badan Komunikasi Nasional Bakom menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah terus memantau perkembangan situasi geopolitik global yang berpotensi mempengaruhi sektor energi nasional. Menurutnya, salah satu langkah yang menjadi fokus pemerintah adalah percepatan peralihan penggunaan gas LPG ke gas CNG. Selain itu, pemerintah juga melakukan penataan sektor pertambangan serta memastikan kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan oleh PT PLN maupun ketersediaan BBM. Ia pun menambahkan pemerintah juga tengah menyiapkan berbagai langkah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika harga energi global.
1: Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG. Yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita.
2: Sebelumnya, mantan Wakil Presiden RI Yusuf Kalla mengungkapkan dirinya bersama pengusaha nasional Solihin Kalla telah bertemu Presiden Prabowo Subianto untuk membahas penguatan ketahanan energi nasional untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia menjelaskan Indonesia telah membangun pembangkit listrik tenaga air berkapasitas sekitar 1.500 MW dan siap menambah kapasitas sekitar 2.000 MW lagi, termasuk melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga gas. Karena itu, Presiden mendukung percepatan pembangunan sektor energi nasional, terutama energi hijau, sebagai fondasi pembangunan ekonomi jangka panjang.
3: Jadi, karena kita melihat bahwa untuk pertumbuhan ke negara 5-6%, 8-8%, itu butuh energi luar biasa banyaknya. Karena itu, tanpa energi itu, kita akan sulit untuk meningkatkan itu. Karena itu, Bapak Presiden setuju untuk segera kita bangun energi nasional.
2: Sementara anggota Komisi 6 DPR RI Budi S. Kanang mengungkapkan kekhawatiran bahwa kenaikan harga BBM non-subsidi saat nilai tukar rupiah sedang terpuruk berpotensi menggerus daya beli masyarakat kelas menengah. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus pada stabilitas makro, tetapi juga memperhatikan dampak kebijakan terhadap kemampuan belanja rumah tangga.
4: Kalau menurut saya, menengah, kelas menengah ini akan banyak yang turun, menjadi tidak mampu. Ini yang harus hati-hati terhadap ini semua. Maka, kalau menurut saya, negara harus tahu ketika APBN kita ini sangat terbatas.
2: Diketahui harga BBM non-subsidi di dalam negeri saat ini sangat mempengaruhi perkembangan geopolitik dunia. Untuk itu, pemerintah mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir terhadap BBM bersubsidi, sebab pemerintah tetap mempertahankan harga BBM Pertalite agar tidak ikut terdampak gejolak harga minyak dunia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat mendukung langkah pemerintah untuk tidak bergantung pada negara luar dalam hal ketahanan energi dan pangan. Dan berikut pandangan beberapa masyarakat dalam sesi pagi hari ini.
5: Iya, saya Fahri dari Bogor. Menanggapi pertanyaan itu, saya sebagai masyarakat sih dukung penuh langkah Presiden Prabowo Subianto untuk kemandirian energi, karena itu harga mati untuk NKRI kan, dan juga biar kita bangsa besar nggak selalu didikte sama elit global. Cuma yang saya amati ada tiga catatan penting tuh biasanya, kayak jangan sampai perluasan lahan untuk biodiesel B50 dan etanol E20 mengorbankan lahan pertanian, karena perut rakyat juga harus tetap jadi prioritas agar tidak jadi kelangkaan pangan.
6: Saya Rio dari Pamulang. Kalau dari saya pribadi sih ya mendukung ya upaya dari pemerintah untuk nguatin ketahanan kemandirian energi gitu kan. Kalau menurut saya sendiri, Indonesia sih ya perlu gitu ngurangin ketergantungan dari energi yang dimiliki oleh luar negeri gitu, agar lebih mandiri lagi dan nggak terdampak dari gejolak global ataupun geopolitik global gitu. Terus abis itu pemanfaatan sumber daya dalam negeri kayak misal biodiesel dan bioetanol tuh juga bisa jadi langkah positif tuh untuk mendukung perekonomian nasional. Kan kalau diberitain juga emang pemerintah ngarahnya tuh kan ke sana ya gitu.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Ketegangan geopolitik global kembali mengingatkan kesadaran kolektif kita akan betapa krusialnya ketahanan energi. Kerentanan rantai pasok energi dunia akibat eskalasi konflik dan krisis internasional menjadi alarm pengingat bagi pemerintah untuk menempatkan kemandirian energi bukan lagi sebagai opsi, melainkan prioritas utama dalam agenda strategis pembangunan nasional. Rujuk pada catatan Badan Komunikasi Nasional atau BAKOM, pemerintah kini tengah mengakselerasi serangkaian kebijakan strategis guna memutus rantai ketergantungan pada pasokan energi impor. Langkah ini bukan sekedar manuver jangka pendek. Pemerintah secara tegas telah menempatkan ketahanan energi setara dengan ketahanan pangan. Keduanya kini menjadi pilar fundamental bagi stabilitas serta kedaulatan negara. Strategi utama yang digulirkan adalah optimalisasi sumber daya domestik. Indonesia sejatinya memiliki potensi kekayaan energi yang luar biasa, yang selama ini belum sepenuhnya tergarap secara maksimal. Inovasi seperti program biodiesel B50 yang mengintegrasikan minyak sawit sebagai bahan bakar alternatif, serta pengembangan etanol E20 untuk bensin, menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam menekan impor bahan bakar minyak. Namun, kita harus realistis. Keberhasilan transformasi ini tidak cukup hanya bertumpu pada kebijakan di atas kertas. Kesiapan infrastruktur, penguasaan teknologi, dan dinamika industri harus bergerak dalam harmoni yang sinkron. Terlebih krusial, pemerintah memastikan stabilitas pasokan bahan baku agar kebijakan energi ini tidak mengganggu ketersediaan serta keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, transisi menuju energi mandiri memang menuntut investasi yang masif. Namun, imbal balik jangka panjang bagi ketahanan ekonomi nasional adalah harga yang sangat layak untuk diperjuangkan. Sebab, ketahanan energi sejatinya bukan sekadar ketersediaan bahan bakar. Ia adalah manifestasi kemampuan sebuah bangsa dalam mengelola kekayaan alamnya sendiri demi kedaulatan yang berkelanjutan. Dengan konsistensi dan sinergi antar sektor, kita optimis Indonesia mampu membentengi diri dari badai ketidakpastian global yang kian tak menentu. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi luar negeri, tenaga kerja wanita berinisial YY dianiaya oleh majikannya di Malaysia. Direktur PWNI, Henny Hamida, membenarkan wanita yang dianiaya adalah seorang warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia. Menurut Henny, Kementerian Luar Negeri, KJRI Johor Bahru, dan KBRI Kuala Lumpur saat ini tengah memberikan pendampingan kepada seorang warga negara Indonesia dengan inisial YY yang melaporkan dugaan tindak penganiayaan yang dilakukan oleh pemberi kerja beserta seorang rekannya di Malaysia. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Jerman mengawali perjalanan di Grup E dengan kemenangan meyakinkan atas Timnas Curaçao. Dan tim Der Panzer Jerman menaklukkan Curaçao melalui skor yang mencolok yaitu 7-1 di Houston Stadium. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
8: Kandidat juara Jerman menunjukkan performa gemilang pada laga perdana Grup E Piala Dunia 2026. Tim asuhan pelatih muda Julian Nagelsmann itu menang telak dengan skor 7-1. Timnas Jerman mutlak mendominasi permainan yang berlangsung dini hari tadi di Houston Stadium, Amerika Serikat. Nathaniel Brown, pemain muda Jerman, merasa beruntung dirinya dapat memberi kontribusi pada pesta gol Timnas Der Panzer Jerman ke gawang Curaçao. Nathaniel Brown sendiri menjebol gawang Curaçao yang dijaga Eloy Room pada menit ke-68 babak kedua. Kami senang dan mengapresiasi kemenangan ini. Saya juga mempersembahkan gol yang saya cetak untuk orang-orang tercinta dan keluarga saya. Sementara itu, Dick Advocaat, pelatih Timnas Curaçao, mengakui Jerman unggul di segala lini jika dibandingkan anak asuhnya. Namun semangat Jurgen Lokadia dan kawan-kawan hancur setelah gol ketiga yang dicetak Kai Havertz dari titik penalti pada masa injury time babak pertama. Ya, saya mengapresiasi Komenensia dapat mencetak gol untuk kami. Tetapi setelah gol kedua mereka dan penalti yang dibuat Jerman, saya tahu sulit untuk mengembangkan permainan. Timnas Jerman unggul cepat lewat gol Felix Mecha yang mampu mengecoh barisan pertahanan Curaçao lewat tendangan melengkung cantik pada menit ke-6. Curaçao sempat mengejutkan skuad Panzer Jerman berkat gol yang dicetak Livano Komenensia di menit ke-21. Jerman lantas membalas melalui Nico Schlotterbeck di menit ke-38. Kai Havertz lantas memperbesar keunggulan Timnas Jerman melalui tendangan penalti di akhir babak pertama. Setelah turun minum, Jerman tetap mengganas dan mampu memperlebar jarak berkat kontribusi Jamal Musiala di menit ke-47, Nathaniel Brown di menit 68, Dennis Undaf lewat gol pada menit 78, serta gol pamungkas dari Kai Havertz di menit 88. Dengan hasil gemilang 7-1, untuk sementara waktu Jerman memimpin klasemen Grup E Piala Dunia 2026. Rosian Anwar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang Baloi, yaitu rumah adat Tidung Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu, tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
2: Ya filosofinya
1: Pak. Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja. Yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk,

0: God merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara. Dan yang terakhir, Lamin Dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi kesalahannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi-lagi ngambil ini airnya, bapak tidak istas. Setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Sebelah sini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum, makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu dia ada. Itu luar biasa, tapi ditambah, dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa, menjadi ledah sebuah naga.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Mohtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Ini karena tadi saya singgung tadi masalah ada leluhur, ya, kita selalu menghormati leluhur. Yang memang para bangsawan yang telah mendahului kita, nenek moyang, maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan, dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti, bisa lihat. Nah, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Jadi di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Bala, Aki Tingka, Pincang kakinya, kemudian Aki Mempo, Aki Mentadak, ada 4. Daerah Tanah Tidung, Jambang itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Nah, selain daripada yang mau puasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar yang depan.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu, 2 tahun kemudian Mochtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung, hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa?
2: Kita juga atau pemerintah itu karena kebutuhan biodiesel yang semakin meningkat.
1: Yang rumah dayang itu rumah utama, ini rumah utama ya?
3: Iya, rumah utama.
4: Nah, penilaiannya apa tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya, mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang lain gitu.
4: Kalau ya,
1: kekurangannya akses jalan ya betul
4: sini ya,
1: akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
5: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
6: Orang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar.

Dengar masih di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Setelah ini kita akan melanjutkan Tuban pagi ini dengan Tuban Menyapa ya. Di pukul 8 sampai pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, kami sudah siapkan topik bahasan yang pastinya menarik untuk diperbincangkan. Dan masih dibuka juga untuk pendengar yang ingin mengirimkan atensi-atensi ya, melalui WhatsApp kami di 0851-9624186 dan juga bisa telepon di 0356-8834756 pendengar.

4 tahun penantian, kini mata dunia tertuju pada satu titik. Dari megahnya stadion di Amerika, semangat Meksiko, hingga keramahan Kanada, 48 negara satu ambisi, menjadi yang terbaik di jagat raya. Anda mungkin tidak bisa selalu di depan layar TV, tapi semangat sepak bola tak boleh terhenti. Kemanapun Anda melangkah, dari pelosok desa hingga hiruk-pikuk kota, LPPR RI Radio Republik Indonesia resmi hadir sebagai official radio broadcaster World Cup 2026. Rasakan setiap tackle, setiap umpan, dan setiap drama gol secara live melalui genggaman Anda. Jadilah saksi sejarah dari Amerika, Meksiko, dan juga Kanada. Dengar setiap detiknya hanya di seluruh jaringan RRI di seluruh Indonesia dan juga aplikasi RRI Digital. World Cup 2026, kita dengar, kita rasa, kita rayakan. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Ya, peringatan kami sampaikan terlebih dahulu lintas informasi pada pukul 8 lebih 6 waktu Indonesia bagian Barat. Selamat mendengarkan.
1: Saatnya lintas informasi hadir bersama Pro 1 RRI Tuban.
2: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di kediamannya di Kartanegara, Jakarta. Dalam rapat tersebut, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Rosyalani melaporkan hasil kunjungan kerjanya ke Amerika Serikat, Eropa, dan sejumlah negara Asia. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjelaskan Menteri Rosan menyampaikan kepada Presiden Prabowo bahwa kepercayaan investor global kepada Indonesia masih tinggi. Kepercayaan tersebut tercermin dari tingginya minat investor global dan masuknya investasi ke berbagai sektor strategis nasional. Presiden Prabowo lantas meminta Rosan yang juga merupakan Kepala Badan Pengelola Investasi di Nantara untuk menyampaikan kepada masyarakat. Menurut Kepala Negara, informasi yang transparan sangat penting sehingga masyarakat mendapatkan gambaran yang utuh dan berbasis fakta. Masyarakat harus mendapatkan penjelasan mengenai investasi nasional serta prospek ekonomi Indonesia ke depan. Rencananya, Menteri Rosan akan menggelar keterangan pers di Istana Merdeka pada Senin 15 Juni 2026. Langkah tersebut menegaskan komitmen Presiden Prabowo dalam membangun tata kelola pemerintahan yang terbuka, transparan, dan akuntabel, sekaligus memperkuat optimisme publik terhadap prospek investasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah dinamika global yang terus berkembang. Pertemuan tersebut turut dihadiri Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa, dan Menteri Rosan. Kemudian Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Selanjutnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dan Kepala Badan Pengaturan BUMN Doni Oskaria. Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo memberikan arahan kepada Menteri terkait berbagai isu.
1: Demikian lintas informasi bersama Pro 1 RRI Tuban.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kesultanan Bulungan adalah kesultanan yang pernah menguasai wilayah pesisir Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, dan Tawau Sabah, Malaysia. Kesultanan ini berdiri pada tahun 1731 dengan raja pertama bernama Wira Amir dengan gelar Amiril Mukminin yang memerintah dari tahun 1731 sampai tahun 1777. Dan Raja Kesultanan Bulungan yang terakhir adalah Datuk Tiras dengan gelar Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin yang memerintah dari tahun 1931 sampai tahun 1958. Seni tari telah menjadi bagian penting dalam budaya Bulungan, bahkan merupakan seni yang paling banyak mengekspresikan kelembutan dan ketinggian budaya kesultanan dan masyarakat Bulungan tempo dulu. Dalam bahasa Bulungan, kata jugit memiliki arti menari. Dalam Kesultanan Bulungan, salah satu tari tradisional yang sakral yaitu tari jugit demaring. Menurut legenda, tari jugit ini diciptakan oleh dua orang seniman sekaligus laksamana Kesultanan Bulungan, yaitu Datuk Maulana dan Datuk Mahubud. Jadi bisa dibayangkan, umur tarian ini sudah begitu tua, bisa jadi sekitar paruh kedua abad ke-18 Masehi. Tari ini sudah menemukan bentuknya seperti yang dikenal saat ini. Tari jugit temaring adalah tarian milik keraton yang boleh dipersembahkan di luar istana. Karena itu biasanya dalam setiap penyambutan tamu di luar istana, misalnya di dermaga istana atau dalam biduk bebandung, sebutan lain dari kapal layar kesultanan, tari jugitlah yang dipersembahkan. Ada hal yang menarik dalam pertunjukan tarian, yaitu untuk sampai ke tempat menari, penari tari jugit temaring akan digendong oleh seorang lelaki, dan memang seperti itulah adatnya. Tata cara tarian jugit temaring yang selama ini ada di Kesultanan Bulungan. Seperti penuturan Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin, selaku pewaris Kesultanan Bulungan dari Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin.
1: Penari ini dipikul di atas bahu, karena zaman itu sudah menghormati hak wanita. Walaupun dia seorang penari, begitu memberikan persembahan baru turun untuk memberikan persembahan kepada tamu-tamunya.
0: Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin juga menceritakan mengapa tarian ini dinamakan tari jugit demaring serta keistimewaan dari tari jugit demaring ini.
1: Jugit demaring, nah ini yang boleh kita bawa menari keluar istana. Karena mana dulu itu, kalau putra-putri sultan mengadakan pernikahan, untuk mengambil air siramannya aja, harus ada penari demaring ini. Demaring ini nama salah satu ikan di Sungai Kahayan, Kenas Demaring. Jadi karena liuk-liuk ikan itu tadi sangat indah sekali di sungai itu, maka diciptakanlah seperti itu tarian itu. Adapun salah satu makna daripada jugit demaring itu sendiri untuk mengingatkan kita kepada masa lampau, jaya-jayanya pada sultan dahulu. Di situ ada simbol, simbol keemasan, di mana ornamen yang dipakainya itu terbuat dari emas semua. Ya. Baik yang ada di kepalanya, maupun ada yang di tangan, di lengannya, maupun yang ada di dadanya. Itu sudah terbuat dari emas murni semua.
0: Dari segi warna baju penari jugit demaring, harus menggunakan kombinasi baju kuning di atas dan hijau di bawah.
1: Yang demaring ini hijau dan kuning. Berpasangan laki dan perempuan. Nah, dan penari tersebut juga di mana mereka ini menari harus ganjil, tidak genap. Kalau tidak dia 3, 5, 7, 9.
0: Ke Gerak tangan dan kecepatan dalam tari Jugi Demaring memiliki gerakan atau tempo lebih lambat. Gerak tangan sebatas dada, tangan kanan memegang kipas, dan tangan kiri memegang selendang. Dalam tari Jugi Demaring ada gerakan yang disebut ayu ane atau menggendong anak. Posisi tangan saat gerakan ayu ane, kipasnya dikuncup. Kemudian tangan kanan yang memegang kipas diletakkan tangan kiri seperti posisi menggendong anak. Pada tari Jugi Demaring ada dua syair lagunya, yaitu Kalau yang artinya sore dan Jumalom atau jauh malam. Dalam Jumalom inilah ada potongan syair ayu ane tersebut. Dalam Jugi Demaring, alat musiknya beragam, pada perkembangannya bukan hanya kelantang atau kolintang, namun juga bisa menggunakan robana dan biola khususnya pada syair lagu Jumalom. Di masa lalu penyanyi syair dalam tari Jugi Demaring jumlahnya paling sedikit 4 orang, jika banyak bisa 10 orang. Karena lagu itu tidak boleh putus dan si penari mengikuti isyarat gerak dari syair tersebut, karena itu baik si penari maupun si penyanyi harus hafal mati dengan isi syair lagu tersebut. Ada beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh para penari tari Jugi Demaring. Di antaranya, para penari harus diketahui asal-usulnya, merupakan hamba sultan, bukan dari kerabat sultan. Dia juga harus berparas cantik. Dan sebelum menari, para penari juga akan mendapatkan latihan yang harus dilakukan. Latihan ini banyak dilakukan di pagi hari, yang fungsinya agar badan si penari tidak kaku dan mudah mempelajari gerakan tari Jugi Demaring.
1: Penari Demaring ini kriterianya adalah harus sama besarnya. Kedua adalah tidak boleh yang agak gemuk badannya, karena kan mereka yang dipikul. Yang penting lagi, di mana penari-penari tersebut adalah dari hamba-hambanya sultan. Jadi bukan daripada kerabat sultan. Karena tidak dibenarkan kerabat sultan ini menari dengan kemben sedemikian rupa. Khusus penari ini pun dididik ataupun dilatih sedemikian rupa. Makanannya pun ditakar, waktu menarinya pun demikian, subuh hari belajar menarinya itu untuk badan supaya lemes ke belakang.
0: Tari Jugi Demaring merupakan salah satu dari sekian banyak seni yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.

cinta dan luka. Terima kasih pendengar, kita masih di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih di Tuban menyapa pendengar ya, edisi tanggal 15 Juni 2026. Masih juga di Pandu Wahyu Pria dengan komposisi lagu-lagu pop Indonesia yang akan menemani pendengar hari ini tentunya. Kabar yang akan Wahyu sampaikan ya hari ini dari wilayah Lamongan tentang bantu layani kesehatan XRS COVID Lamongan ya, ini akan beralih fungsi menjadi puskesmas modern pendengar. Nah, sementara itu memang pemerintah Kabupaten Lamongan terus memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat dengan mengalihfungsikan ya. Ini ada X Rumah Sakit COVID-19 di Jalan Kusuma Bangsa di Kelurahan Tumenggungan di Kecamatan Lamongan akan beralih fungsi menjadi Puskesmas Lamongan yang kedua diberi nama Puskesmas Kusuma Bangsa. Dan langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi kepadatan pelayanan kesehatan di wilayah perkotaan yang juga selama ini hanya ditopang oleh satu puskesmas, yaitu Puskesmas Lamongan saja pendengar.

Dan memang saat dikonfirmasi ya, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan, Muhammad Khairir Anas, ini mengatakan ya, keberadaan Puskesmas Kusuma Bangsa ini juga diharapkan dapat meningkatkan pemerataan layanan kesehatan, sekaligus juga mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di tingkat pertama penyiar. Nah, menurut beliau memang Puskesmas Kusuma Bangsa ini akan berperan sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama yang memberikan layanan rawat jalan, rawat inap juga, promosi kesehatan serta pencegahan penyakit tentunya. Dan yang terakhir memang dengan hadirnya fasilitas kesehatan baru tersebut ya, ini juga diharapkan kualitas pelayanan kesehatan di wilayah perkotaan, khususnya di wilayah Lamongan, ini semakin meningkat dan juga masyarakat memperoleh akses layanan yang lebih cepat serta lebih nyaman pendengar.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian

0: untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

Ya pendengar, karena waktu sebentar lagi akan memasuki pukul 9 ya, waktu Indonesia bagian Barat, artinya Wahyu harus pamit undur diri ya. Di program Tuban Menyapa edisi tanggal 15 Juni 2026 pendengar. Setelah ini kita akan mengikuti siaran pertandingan ya di pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat antara Timnas Swedia melawan Tunisia. Yaitu dari fase grup F ya, yang akan berlangsung di Stadion Monterrey ya. Ini akan di streamingkan begitu ya komentatornya sampai selesai pertandingan pendengar. Terima kasih dan jangan kemana-mana, tetap di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menegaskan tidak boleh ada titipan dari pihak manapun dalam penentuan calon siswa sekolah rakyat karena program tersebut hanya diperuntukkan bagi anak dari keluarga tidak mampu sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Dan ia mengatakan siswa sekolah rakyat dipilih dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan rendah termasuk anak yang tidak sekolah, putus sekolah atau berpotensi putus sekolah melalui pendataan petugas dan persetujuan orang tua sebelum ditetapkan secara resmi oleh pemerintah daerah dan kementerian. Selain itu, Mensos juga menegaskan, selama 11 bulan pelaksanaan, siswa sekolah rakyat menunjukkan perkembangan positif seperti lebih percaya diri, disiplin, sehat, dan memiliki semangat untuk meraih cita-cita. Kepala Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Utara, Ulias Taha mengatakan, pendidikan pesantren berperan penting dalam melahirkan generasi yang berkarakter, berakhlak, serta berprestasi di berbagai bidang. Sementara Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Utara, Basri Sainong menegaskan, pendidikan pesantren memberikan bekal ilmu agama, kedisiplinan, dan kemandirian yang menjadi dasar pembentukan karakter santri. Sehingga ia mengajak para santri yang telah lulus untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi serta menjadi teladan di masyarakat dengan mengamalkan ilmu yang telah diperoleh selama di pesantren. Kepolisian Johor, Malaysia menangkap 4 warga negara Malaysia.
1: Empat tahun penantian, kini mata dunia tertuju pada satu titik. Dari megahnya stadion di Amerika, semangat Meksiko hingga keramahan Kanada, 48 negara satu ambisi, menjadi yang terbaik di jagat raya. Anda mungkin tidak bisa selalu di depan layar TV, tapi semangat sepak bola tak boleh terhenti. Kemanapun Anda melangkah, dari pelosok desa hingga hiruk pikuk kota, LPP RRI Radio Republik Indonesia resmi hadir sebagai official radio broadcaster World Cup 2026. Rasakan setiap tackle, setiap umpan, dan setiap drama gol secara live melalui genggaman Anda. Jadilah saksi sejarah dari Amerika, Meksiko, dan juga Kanada. Dengar setiap detiknya hanya di seluruh jaringan RRI di seluruh Indonesia dan juga aplikasi RRI Digital. World Cup 2026, kita dengar, kita rasa, kita rayakan. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Valverde adalah Rian Mendes. Penyerang senior syarat pengalaman ini mengandalkan kecepatannya dan insting gol yang sangat tinggi. Dan fakta uniknya lagi, ada dua pemain timnas Tanjung Verde yang memperkuat klub-klub di Indonesia. Salah satunya adalah Yuran Fernandes di PSM Makassar dan juga Carlos Fortes yang pernah membela Arema. Yang bikin Tanjung Verde semakin menarik adalah mereka ini negara kecil namun memiliki mentalitas yang sangat kuat. Mereka tidak takut melawan siapapun. Tim-tim seperti inilah yang sering menjadi batu sandungan negara-negara besar di level internasional. Mampukah Tanjung Verde membuat kejutan di Piala Dunia 2026 kali ini? Menarik untuk kita saksikan.
1: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
2: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
3: Iya, penanganan bencana alam terus
1: memanas. Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
4: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
5: Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
6: Untuk kebudayaan yang sadar bencana, di Bali khususnya, itu ada kesenian Sangean. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambaran atau sebuah pawisik dari pendeta, dari pemangku, dari tetua-tetua desa untuk membuat sesuatu ritual. Misalnya seperti ada Sangean Gedari, ada Sangean Wonare, dan ada Sangean-Sangean yang lainnya yang tujuannya adalah untuk menetralisir kekuatan-kekuatan negatif dan memberikan sebuah kesejahteraan kepada masyarakat.
7: Leluhur kita di Bali dari dulu juga pasti sudah mengalami bentuk-bentuk bencana alam ya. Mereka akan menggariskan untuk peringatan-peringatan ke generasi yang berikutnya. Contohnya tata letak rumah orang Bali yang tradisional ya. Rumah orang Bali itu ada tembok, kita hidup di dalam tapi juga di luar. Bangunan-bangunan itu pisah dan di tengah namanya natah. Natah itu kosong dari segi praktis. Kalau ada apa-apa misalnya gempa bumi, orang Bali akan aman. Karena begitu lari dari bangunan, sudah ada tempat yang kosong di tengah.
8: Terkait dengan kesiapsiagaan di bidang penanggulangan bencana, masyarakat Bali sangat amat siap dengan apa yang telah dimiliki secara turun-temurun. Ada ciri khas kulkul, kentongan. Jika terjadi gempa, linu, secara otomatis masyarakat kita akan memukul dan membunyikan kentongan sebagai pertanda memberitahukan kepada seluruh warga bahwa terjadi gempa. Yang sedang kami bangun sekarang di Bali dan telah dideklarasikan oleh Bapak Gubernur, Bali satu-satunya provinsi yang memiliki dan menetapkan hari simulasi bencana. Simulasi adalah esensinya melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Indonesia menyapa pagi.
1: Baik, pendengar, kita lanjutkan Indonesia menyapa pagi dan nanti kami masih akan hadirkan perbincangan terkait dengan euforia Piala Dunia 2026 dan dampaknya terhadap pelaku UMKM yang ada di berbagai daerah di tanah air. Dan pemerintah berharap bahwa dengan momentum Piala Dunia ini akan menyemarakan kegiatan masyarakat, paling tidak juga memberikan dampak positif terhadap transaksi ekonomi di masyarakat dan juga UMKM itu sendiri. Dan memang kemarin kami sempat hadirkan perbincangannya, dirasakan cukup besar dampaknya, baik dari sisi sektor makanan dan minuman dan juga untuk atribut-atribut yang diperlukan atau memang yang diinginkan oleh masyarakat. Kemarin kami berbincang dengan pengusaha jersey di Kota Ambon yang memang mengatakan mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam momentum Piala Dunia 2026. Dan nanti kami akan juga mencoba untuk mendapatkan informasi seperti apakah dampak yang terjadi yang dirasakan terhadap pelaku usaha di sektor makanan dan minuman. Tapi sebelum itu, kami akan hadirkan beberapa informasi yang disampaikan reporter kami pada pagi hari ini. Anggota Komisi 3 DPRD Kota Bekasi, Abdul Muin Hafid, mendorong pemerintah pusat memberikan subsidi untuk harga kebutuhan pokok. Langkah ini perlu diambil untuk mengurangi beban masyarakat di tengah lesunya perekonomian nasional saat ini. Reni Kurniawati melaporkan. Leni.
2: Ya, baik, mendengar Pro 3 RRI, anggota Komisi 3 DPRD Kota Bekasi Abdul Muin Hafid mendorong pemerintah pusat memberikan subsidi untuk harga kebutuhan pokok. Dan langkah ini perlu diambil guna mengurangi beban masyarakat di tengah lesunya perekonomian nasional saat ini. Dan menurut Muin, kondisi ekonomi nasional yang tengah lesu imbas dari naiknya nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah. Dan hal ini memiliki dampak nyata terutama bagi masyarakat kelas menengah bawah. Dan menurut anggota Komisi 3 DPRD Kota Bekasi, Abdul Muin Hafid, imbas kenaikan dolar suka tidak suka berpengaruh terhadap kenaikan sejumlah kebutuhan pokok yang sangat memukul masyarakat terutama kelas menengah ke bawah. Berikut adalah pernyataan dari anggota Komisi 3 DPRD Kota Bekasi, Abdul Muin Hafid.
3: Pemerintah pusat ini ya sejujurnya memberikan semacam apa tekanan-tekanan ya, masalah subsidi, masalah sembako, minimal ada subsidi dari pemerintah pusat kepada apa kepada supplier untuk bisa menormalkan kembali masalah harga-harga kebutuhan pokok, karena itu yang sangat dirasakan oleh apa oleh masyarakat kita ini, baik menengah terutama menengah apa ke bawah itu sangat merasakan efeknya, meskipun juga orang kaya merasakan, tapi kan lebih berdampak cukup terasa di menengah ke bawah daripada menengah ke atas.
2: Dan pihaknya juga menjelaskan bahwa program koperasi desa juga Kelurahan Merah Putih atau KDMP bisa menjadi solusi, sehingga Muin juga berharap program ini bisa berjalan optimal. Bahkan menurutnya melalui KDMP, ia juga berharap pemerintah bisa menghadirkan harga kebutuhan pokok yang murah yang bisa dijangkau masyarakat di tengah kondisi perekonomian masyarakat yang sulit. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Leni. Bertepatan dengan 500 tahun Kota Jakarta, Gubernur Pramono Anung berharap Jakarta Fair Kemayoran 2027 lebih meriah. Noviana Gebi melaporkan. Novi. Ya, silakan ya. Novi.
4: Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berharap gelaran Jakarta Fair tahun 2027 dapat lebih meriah karena bertepatan dengan 500 tahun atau 5 abad Kota Jakarta. Menurut Pramono, Jakarta Fair merupakan salah satu ikon utama Jakarta. Oleh sebab itu, ia berharap Jakarta Fair dapat semakin diminati dan meriah dari tahun ke tahun. Pramono juga ingin Jakarta Fair tidak hanya dinikmati oleh warga ibu kota saja, melainkan juga daerah-daerah lainnya. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta hari ini.
5: Penyelenggaraan Jakarta Fair ini menjadi istimewa ketika pemerintah DKI Jakarta tahun depan akan menyambut 500 tahun Jakarta. Dan 500 tahun itu momen yang spesial. Tidak banyak kota yang secara khusus bisa mempersiapkan diri untuk menyambut 500 tahun Jakarta. Maka dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada acara Jakarta Fair ini, saya sungguh berharap mudah-mudahan tahun depan Bu Artati lebih meriah, yang hadir lebih banyak, dan juga transaksinya buat UMKM lebih dari 9 triliun. Karena tahun lalu sudah lebih dari 7 koma. Dan saya dengar hari tahun ini mudah-mudahan bisa 8 triliun UMKM transaksi di tempat ini. Kalau bisa 8 triliun, saudara-saudara sekalian, dari tahun ke tahun rekor itu terpecahkan. Maka saya berharap tahun depan ketika Jakarta.
4: Sementara itu pendengar, Direktur Utama PT Jakarta International Expo sekaligus Ketua Umum Panitia Jakarta Fair Kemayoran 2026, Siti Harta Timurdaya mengatakan, Jakarta Fair yang digelar mulai 11 Juni hingga 12 Juli 2026 tersebut menghadirkan 150 band top papan atas. Pada tahun ini juga terdapat 2.800 perusahaan yang berpartisipasi sebagai peserta dengan 1.800 stand yang terdiri dari UMKM dan perusahaan besar nasional serta internasional. Hartati berharap acara tersebut dapat menjadi salah satu ruang yang mempertemukan pelaku usaha perdagangan dan perindustrian serta kreatif industri termasuk UMKM. Demikian, Noviana Jebi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Klaten secara resmi memulai dropping air bersih ke kawasan rawan kekeringan dampak kemarau. Pelepasan pengiriman bantuan air bersih dilakukan Bupati Klaten berserta jajarannya. Dari RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan. Adam. Ya, silakan Adam.
0: Ya, mulai hari ini pemerintah Kabupaten Klaten ingin melakukan pengiriman bantuan air bersih untuk daerah rawan kekeringan atau rawan kesulitan air bersih yang terjadi di kawasan lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten. Tadi pelepasan dropping air bersih ini dilakukan oleh Bupati Klaten, Hamnang Wacar Ismayo, di halaman Pendopo Kabupaten Klaten. Hadir pula dalam kegiatan tersebut Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Klaten, Sahruna. Dan kami sampaikan bahwa kondisi musim kemarau yang terjadi sekarang ini memang sudah berdampak kepada sejumlah desa di kawasan lereng Merapi dengan mengalami kesulitan air bersih karena tandon-tandon mereka sudah mulai mengering. Dan bantuan ini diharapkan dapat membantu masyarakat di kawasan tersebut. Demikian Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo kepada wartawan. BPBD Kabupaten Klaten Sahruna menyebutkan bahwa setiap harinya untuk melakukan pengiriman bantuan air bersih tersebut sebanyak 5 tangki yang diarahkan ke sejumlah desa antara yang Tegal Mulyo, Telokowatu, dan Desa Tangkil. Dengan adanya bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan warga di kawasan tersebut yang mulai kesulitan mendapatkan air bersih. Dari Klaten, Adam Santo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hari ini siswa TK di Surabaya menggelar acara prasiaga basuh kaki ibu, prosesi bakti di mana anak membasuh dan membersihkan kaki ibunya yang akan didaftarkan ke rekor MURI. Dari RRI Surabaya, Agustin Irdiani melaporkan. Agustin. Ya, silakan Agustin.
6: Ya. Ya baik. Ya baik, Ya. Ya, baik pendengar, gerakan Pramuka Kuartir Cabang atau Kuartir Surabaya terus mematangkan persiapan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pemecahan rekor MURI 2026 yang memang untuk puncaknya sendiri akan dilaksanakan pada 20 Juni mendatang. Dan beberapa kegiatan yang dilakukan yakni diantaranya yakni basuh kaki orang tua yang nantinya dipusatkan di Taman Flora Surabaya dan juga di sekolah masing-masing dengan mengusung tema yakni bakti kecil cinta besar untuk orang tua. Dan memang sebagai bagian dari rangkaian kegiatan tersebut, TK Islam Nusantara Surabaya ini juga menggelar kegiatan prasiaga ibu dan anak yang diisi dengan membasuh kaki ibu sebagai simbol penghormatan dan juga bakti kepada orang tua. Dan kegiatan ini sekaligus menjadi bentuk dukungan terhadap upaya pemecahan rekor MURI yang digagas Kuartcap Surabaya yang puncaknya akan berlangsung pada 20 Juni mendatang. Dan dalam keterangannya sendiri, Kepala TK Islam Center Dwi Istiawati mengatakan kegiatan tersebut bertujuan menanamkan nilai-nilai bakti dan juga penghormatan kepada orang tua sejak usia dini. Dan menurutnya anak-anak perlu dibiasakan untuk menghormati dan juga menyayangi orang tua sebagai bagian dari pembentukan karakter dan juga jalan meraih keberkahan hidup. Dan menurutnya kegiatan ini juga tidak sekedar bagian dari pemecahan rekor saja, tetapi juga sarana pendidikan karakter yang mengajarkan nilai bakti, hormat, cinta serta tanggung jawab kepada anak-anak.
7: Mengadakan kegiatan prasiaga untuk kegiatan membantu kaki ibu ini dalam rangka
6: dan memang untuk di Surabaya sendiri kegiatan ini yang dipusatkan pada 20 Juni mendatang ini akan dipusatkan di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya dengan beberapa rangkaian kegiatan lain yang juga merupakan rangkaian dari kegiatan Kuartcap Surabaya, di antaranya pengukuhan beberapa pengurus dan juga beberapa rangkaian kegiatan yang lainnya. Dan semangat tersebut juga sejalan dengan slogan kegiatan yakni prasiaga berbakti tanpa henti, mengabdi sepenuh hati. Demikian dari Surabaya, kita terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mewujudkan industri sawit yang ramah lingkungan, Kabupaten Sintang bersama dengan WWF hari ini membahas tata kelola perkebunan sawit yang berkelanjutan. Dari RRI Sintang, Suryatini melaporkan. Suryatini, silakan. Ya, terputus sambungan telepon kami dengan Suryatini, reporter RRI Sintang. Kami akan mencoba untuk dapat tersambung kembali dan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya. Kita beralih ke informasi lain terlebih dahulu. Warga desa di wilayah pegunungan di Kabupaten Bogor menyiapkan pembangunan instalasi air bersih untuk menghadapi kemarau panjang pada tahun ini. Yofri Haryadi dari RRI Bogor melaporkan. Yofri. Halo Yofri, silakan.
8: Ya baik, saudara pendengar, warga Desa Nanggung, Desa Bangun Jaya, Kecamatan Cibude, Kabupaten Bogor mengalami krisis air bersih. Dan kondisi itu dirasakan bertahun-tahun akibat kondisi perkampungan di Kampung Nanggung, Desa Bangun Jaya, Kecamatan Cibude berada dalam kutub bertebing. Sehingga kebutuhan air minum atau air bersih mereka bergantung dari sumber mata air yang ada di kawasan pegunungan yang lokasinya lebih tinggi dari dataran perkampungan warga di Desa Bangun Jaya, Kecamatan Cigudeg. Dan kemarin melalui alokasi dana yang dialokasikan dari dana desa untuk tahun anggaran 2026 ini, warga desa dengan kondisi keuangan yang cukup terbatas itu pun bergotong royong membangun fasilitas air bersih yang dapat mengaliri ke rumah mereka tanpa tergantung kondisi cuaca yang ada di kawasan bukit dan kaki Gunung Salak di bagian barat Kabupaten Bogor. Meski anggarannya terbatas, namun mereka dapat menyediakan kurang lebih 200 gelondong pipa dan juga 10 meter berupa sambungan pipa karet yang dapat digunakan di area-area yang sulit berkelok, menurun dan menanjak. Meski anggarannya tidak terlalu besar, namun warga dapat mensiasatinya sambil menunggu dari bantuan dari pemerintah setempat. Dan sementara itu, salah seorang pengelola Kaur Kestra Desa Bangunjaya, Ujang Johan, mengatakan penyelenggaran sumber air bersih secara swadaya tersebut memang belum dibentuk dalam badan usaha. Namun dirinya dan juga kelompok masyarakat lainnya memastikan jika pelayanannya lebih mengutamakan kepada kemampuan ekonomi dan kondisi warga secara objektif. Berikut penuturan Kaur Kestra Desa Bangunjaya.
9: Karena air ini baru terlaksana tahun sekarang, padahal orang Kampung Nanggung Desa Bangunjaya sangat membutuhkan sekali. Pada akhirnya bahkan masyarakat juga sangat antusias, semuanya pada pengen memasang. Tapi karena keterbatasan anggaran, terus terpasuk meteran, sampai sekarang belum ada lagi. Jadi nunggu tahap 2. Jadi yang sudah terpasang itu 59 konsumen.
8: Dan saudara pendengar, sebelumnya pemerintah daerah Kabupaten Bogor juga melakukan pembangunan infrastruktur besar-besaran di wilayah barat Kabupaten Bogor, khususnya di kawasan tebingan dan juga area-area yang masuk kawasan hutan di Gunung Salak, seperti Kecamatan Cigudeg, kemudian juga dan Kecamatan Nanggung dan sebagian Jasinga. Hanya infrastruktur yang dibangun masih bertahap berupa jalan penghubung antar kampung, namun untuk fasilitas lainnya seperti saluran irigasi dan juga sumber mata air atau pipanisasi mata air ke perkampungan di kawasan tersebut baru dianggarkan pada tahun ini untuk direalisasikan pada tahun 2027 mendatang melalui Dinas DPKPP dan juga DPMD Kabupaten Bogor. Dari Bogor, Yofi Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menerima kunjungan kenegaraan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya. Joshua. Halo, Joshua.
10: Ya, Rudy juga mendengar Pro 3 RRI. Saat ini saya berada di Istana Kepresidenan Jakarta, di mana pada pagi menjelang siang hari ini, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini dijadwalkan akan menerima kunjungan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta. Berdasarkan yang kami terima informasinya bahwa kedatangan dari Presiden Jerman ini merupakan yang pertama kalinya dengan melakukan pertemuan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Jakarta. Di mana dalam kesempatan kunjungan tersebut, ini nantinya akan membahas sejumlah kerjasama-kerjasama yang strategis yang memang dapat meningkatkan hubungan bilateral dan juga diplomasi antara Indonesia dan juga Jerman. Sementara itu, berdasarkan informasi yang kami terima pula, bahwa terkait dengan kedatangan ataupun kunjungan dari Presiden Jerman Frank-Walter, ini kami mendapatkan informasi bahwa telah mendarat ataupun telah tiba di Jakarta melalui Bandara Internasional Halim Perdana Kusuma. Persiapan pun saat ini dilakukan di mana tepat saat ini saya melaporkan bahwa pasukan berkuda saat ini tengah bersiap untuk menyambut kedatangan dari Presiden Jerman Frank-Walter dan juga sejumlah pasukan berbaris lainnya yang telah bersedia di depan halaman Istana Merdeka Jakarta. Kami nantinya akan menyampaikan secara langsung terkait dengan kunjungan Presiden Jerman Frank-Walter dan juga terkait dengan rangkaian pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Jerman Frank-Walter di Istana Merdeka Jakarta. Demikian sementara Rudi yang dapat kami sampaikan dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Joshua Siombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, dan kita beralih ke informasi lainnya, mewujudkan industri sawit yang ramah lingkungan Kabupaten Sintang bersama dengan WWF. Hari ini membahas tata kelola perkebunan sawit berkelanjutan. Dari RRI Sintang, Suryatini melaporkan. Suryatini, silakan.
11: Ya, saat ini saya berada di Aula CU Lingkumang Sintang dan saat ini sedang dilaksanakan dialog tim sana daerah kelapa sawit yang berkelanjutan ya, dengan tema nanti ada tinjauan kebijakan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Sintang dan bersama WWF dan instansi terkait. Dan memang dialog saat ini masih jeda beberapa menit dan nanti akan dilanjutkan kembali. Dan kami melihat di ruangan ini ada puluhan ya peserta yang hadir untuk mengikuti acara ini. Dan saat ini saya bersama Pak Arief. Kita akan sapa dulu Pak Arief. Posisi sekarang jabatan sebagai apa Pak Arief?
12: Saya di dinas sebagai sekretaris dinas perkebunan peternakan. Tapi ada tugas memang di saya SK Bupati bahwa saya merangkap sebagai kepala sekretariat tim sana daerah kelapa sawit berbanjar Sintang.
11: Ya, Pak Arief, hari ini saya melihat ada puluhan peserta ini hadir untuk mengikuti kegiatan. Apa sih Pak tujuan pelaksanaan kegiatan kita pada hari ini?
12: Kalau tujuan kegiatan kita sebenarnya kan rutin dulu ya pertemuan untuk TPD. Tim TPD ini rutin. Cuma hari ini kita fokus pada tinjauan kebijakan. Karena banyak sekali kebijakan-kebijakan yang diterbitkan oleh pusat dalam hal ini Kementerian Pertanian, kemudian daerah. Tapi pelaksanaan dan implementasi di lapangan ini masih kadang-kadang masih rendah lah apa pelaksanaannya. Dan kadang-kadang masih banyak regulasi yang terbit, tapi tingkat kepatuhan pelaku usaha, baik itu perusahaan perkebunan maupun masyarakat pelaku pekebun, itu masih belum maksimal pelaksanaannya.
11: Ya. Pendengar mengingat kurang maksimalnya seperti yang telah disampaikan oleh Pak Arief tadi, sehingga pemerintah Kabupaten Sintang bersama WWF hari ini menggelar kegiatan dialog tim pelaksana daerah kepala kelapa sawit berkelanjutan, ini tinjauan kebijakan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia yang diselenggarakan di Aula CU Lingkumang Sintang, dan nanti juga akan diadakan diskusi dan dialog bersama tim yang telah dibentuk. Kemudian memang undangan kami melihat sangat terbatas, ini hanya puluhan peserta yang berkaitan erat dengan kegiatan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Demikian, saya Suryatini dari Sintang, Kalimantan Barat.
1: Ya, terima kasih Suryatini untuk laporan yang Anda sampaikan di pagi hari ini.
13: Memori Kolektif Bangsa.
14: Sultan Hamengkubuwono IX. Sultan Hamengkubuwono IX merupakan seorang tokoh nasional yang berhasil menjadi penyelamat Republik Indonesia pada kondisi genting pasca proklamasi kemerdekaan. Seperti yang disampaikan oleh dosen kajian budaya Universitas Sanata Dharma, Baskara T. Wardaya, Sekretaris LVRI Yogyakarta, Letnan Kolonel Infantri Purnawirawan M. Mansur Sudano, dan sejarawan Universitas Gajah Mada, Sri Margana.
15: Beliau meletakkan jabatan sebagai pemimpin keamanan Jogja, sehingga keamanan Jogja ini tidak lagi di tangan Sri Sultan. Dan kedua, Sri Sultan tidak bisa dipakai oleh Belanda untuk menindas rakyatnya sendiri.
16: Waktu diminta rumusa, ngesot dalam Sultan Hamengkubuwono IX ngendika, jangan minta rumusa kepada kami, karena kami sedang punya proyek. Di wilayah kami, daerah Gunung Kidul, itu tandus, maka akan saya aliri air.
17: Untuk meneruskan bangunan negara Republik Indonesia itu diperlukan dana yang besar. Dan disinilah peran Sri Sultan Hamengkubuwono sangat penting. Karena kemudian segala kebutuhan tentang departemen, kementerian, dan juga instansi-instansi lain yang mendukung berdirinya sebuah negara itu semua didanai oleh Sultan.
13: Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
18: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah. Permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi, benar. Kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek. Nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan, nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat, ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya, sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi apa namanya peraturan teknis. Gak ada lagi pertek-pertek, pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

0: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Pemerintah berencana mewajibkan nomor izin berusaha atau nomor induk berusaha bagi pelaku UMKM di marketplace. Sebagai insentif, biaya layanan platform didiskon sebesar 50%. Dan kebijakan ini bertujuan untuk menertibkan aturan dagang sekaligus meringankan beban biaya pedagang kecil. Tetapi, bagaimana kesiapan platform digital dalam menerapkan masa transisi tersebut? Kami akan hadirkan perbincangannya, UMKM di marketplace akan wajib NIB, biaya layanan dipotong 50%, bersama dengan Sekretaris Jenderal Asosiasi E-Commerce Indonesia atau IDEA, Budi Primawan. Selamat pagi Pak Budi Primawan.
2: Selamat pagi Mas Budi.
1: Iya, IDEA menanggapi bagaimana nih Pak mengenai rencana wajib nomor induk berusaha atau NIB bagi pelaku UMKM digital ini Pak?
2: Oke, Mas. Sebenarnya kewajiban UMKM memiliki NIB itu sudah ada sejak tahun 2019.
1: Oke.
2: Tapi jadi kewajiban seller. Lalu karena ada pandemi dan segala macam, pemerintah menutup mata. Jadi berusaha aja dulu, nanti urus NIB belakangan gitu. Nah kalau sekarang ditekankan lagi di Perpendat nomor 19 tahun 2026, maka ini mereka diharuskan memiliki NIB dulu.
1: Misal saya nih pelaku, saya punya pelaku usaha digital di marketplace, belum punya NIB, ngurusnya gimana sih nih Pak Budi?
2: Ngurusnya itu harus di OSS, Kementerian Investasi. Di sini saya lihat makin pentingnya peran pemerintah dalam menginformasikan dan membantu atau memfasilitasi pedagang itu mendapatkan OSS-nya, NIB-nya
1: NIB.
2: Kami akan selalu taat lah. Kami akan selalu

0: dan berbagai bidang ya, yang menengah dan besar kami lihat sudah banyak yang punya NIB yang menjadi masalah yang mikro dan kecil ini. Kami harapkan pemerintah bisa memberikan fasilitasi dengan baik gitu kepada mereka, sehingga kami dari marketplace akan membantu, akan sehingga teman-teman apa ya penjual itu bisa mendapatkan NIB. Kami siap bekerja sama dengan pemerintah.
1: Oke, berapa sih Pak biaya normal untuk pengurusan atau untuk mendapatkan NIB ini Pak?
0: Tidak ada Mas.
1: Of free itu ya?
0: Free. Okay. Cuma apa namanya kalau ada yang menggunakan apa? Agensi atau apa
1: membayar. Iya. Nah, artinya kan pemerintah sebagai insentif ini memberikan biaya layanan telepon di diskon sebesar 50%. Maksudnya apa ini ya? Diskon sebesar 50%
0: itu. Nah, itu belum selesai ya. Peraturannya masih rancangan peraturan Menteri UMKM.
1: Okay.
0: Masih kita tunggu terbitnya. Kedua, yang 50% ini kami masih berdiskusi dengan kementerian terkait mengenai tata laksana dan implementasi kebijakan tersebut. Jadi nanti juga nggak akan begitu aja di akan ada syarat-syaratnya seperti misalnya mesti memproduksi atau menjual produk dalam negeri secara keseluruhan gitu.
1: Oh, oke.
0: Okay. Nah, dan ini hanya untuk mikro dan kecil.
1: Mikro dan kecil saja.
0: Menengah atau ke atas itu tidak bisa.
1: Oke. Okay. Ya, kalau rekomendasi dari IDEA sendiri, siapa nanti yang menanggung beban diskon 50% itu kalau begitu? Platform atau pemerintah?
0: Sebenarnya kita belum bisa bicara lebih banyak. Menunggu, karena kita masih dalam diskusi dengan pemerintah nih.
1: Okay.
0: Mekanisme di mana? Apakah itu berlaku untuk semuanya? Banyak hal yang perlu dibicarakan. Apakah kalau pedagang berdagang di empat platform, misalnya semuanya mendapat hal yang sama?
1: Tapi untuk bisa menentukan ini adalah pedagang besar, menengah, kecil, bagaimana pendataannya itu, Pak?
0: Nah, itu datanya di server UMKM. Jadi pedagang akan mendaftar ke apa UMKM ini, lalu kami akan mendapatkan informasinya.
1: Tapi kalau platform tidak perlu melakukan verifikasi kapsan NIB penjual, yang penting ada selesai, begitu atau gimana nih Pak?
0: Kalau menurut peraturan nomor 19 itu kami sekarang jadi wajib. Wajib, tapi untuk pedagang yang baru itu 6 bulan masanya, sedangkan untuk pedagang yang sudah berjualan di marketplace 18 bulan ya kalau nggak salah.
1: 18 bulan, oke. Okay. Tapi sekarang sudah terintegrasi ya antara platform dengan OSS yang tadi Anda sebut tadi ya, One Stop.
0: Platform belum Pak.
1: Oh belum?
0: Itu hanya buat penjual dengan OSS-nya. Kami sama sekali tidak terlibat Pak.
1: Oh, jadi belum sampai ke sana ini ya.
0: Ya.
1: Oke. Okay. Ada nggak tanggapan dari IDEA menanggapi kekhawatiran pedagang mengenai nantinya itu NIB keterkaitannya dengan pajak nih? Gimana?
0: Kalau dengan pajak itu sebenarnya tidak ada hubungannya. Yang sekarang sedang kami banyak bicarakan itu PMK 37 tahun 2025 yaitu tentang bagaimana platform menarik pajaknya. Nah, sebenarnya kalau punya NIB nggak punya NIB sebagai pajak pajak kan mereka harus bayar pajak.
1: Iya. Baik. Pak Budi Primawan, kami izin dulu bentar Pak ya untuk break sebentar saja Pak untuk sebuah informasi singkat. Nanti kita lanjut lagi, ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan lagi Pak. Baik. Dan peringat tetaplah bersama kami, perbincangan masih akan kami lanjutkan selepas informasi singkat berikut ini. Nanti kami akan kembali berbincang bersama dengan Budi Primawan terkait dengan pelaku usaha di untuk NIB atau nomor induk berusaha.

0: akan ditutup secara situasional selama kunjungan Presiden Frank-Walter Steinmeier Senin 15 Juni 2026 atau hari ini. Penutupan dilakukan untuk mendukung rangkaian kegiatan kenegaraan Presiden Jerman selama berada di ibu kota. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro3, Jaringan Berita Nasional.
2: Ya, kami lanjutkan perbincangan bersama dengan Sekjen Asosiasi E-commerce Indonesia atau IDEA, Budi Primawan. Pak Budi, terima kasih Pak, masih bersama kami.
3: Ya,
2: ya.
3: Baik Pak.
2: Apa yang akan dilakukan oleh platform jika penjual ternyata belum memiliki NIB setelah tenggat waktu yang ditentukan tadi ini Pak?
3: Nah, itu nanti akan kami bicarakan dengan Kementerian Perdagangan. Mm-hmm. Baik Dirjen Perdagangan Dalam Negeri maupun Dirjen PKPN, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. Mm-hmm.
2: Ada tidak Pak kekhawatiran ketika ini diberlakukan, diwajibkan, ternyata nanti pedagang ya udah aja saya jualan di media sosial, tidak di e-commerce. Bagaimana?
3: Mungkin itu ada ya, yang model seperti itu. Tapi sekarang kan gini, pedagang itu hybrid mas. Mm-hmm. Tidak hanya berjualan di marketplace, tapi berjualan di e-commerce atau di social commerce, atau malah punya chat sendiri. Atau offline juga tidak tertutup kemungkinan mereka punya offline, punya toko offline atau itu pameran offline. Okay. Jadi sebenarnya perubahan cara berjualan ini yeah. itu sama dengan perjualan apa namanya perubahan cara membeli orang dekat e-commerce sekarang kadang mereka periksa harganya di dengan e-commerce lalu yeah. membelinya di offline atau sebaliknya yeah. Di offline mereka melihat barangnya coba sepatunya jatuh-jatuhnya beli di online. Okay. Jadi kita sih terbuka aja kalau mereka merasa perlu apa ke sosial media silakan. Mm-hmm. Tapi yang didapatkan dari marketplace itu adalah kepercayaan.
2: Oh, okay.
3: Kita sangat pedagang juga semua menjadi satu. Mulai membeli barang, pembayaran menggunakan pembayaran digital, lalu pengiriman melalui logistik yang kami tunjuk, dan lain sebagainya. Jadi kami masih melihat bahwa sebagian besar pedagang akan masih menggunakan marketplace.
2: Oke. Okay. Nah, mungkin ada aja Pak ya, mungkin pedagang yang belum optimal ya. Memahami dari sisi pengguna teknologi. Kalau dari platform ya. Sendiri, ada tidak Pak nanti bentuk pendampingan yang diberikan?
3: Kami akan menyiapkan mereka, meminta mereka untuk ini apa namanya apply NIB. Okay. Tapi dari pemerintah kami mohon agar membantu mereka yeah, dari Kementerian yeah. Perdagangan, dari Kementerian UMKM, dari Kementerian Investasi sendiri, mm-hmm. itu agar bisa gimana caranya kita bisa mendapat. Jadi yeah. Ini akan jadi multi sektor collaboration gitu.
2: Oke. Okay. Kan tadi Bapak katakan saat ini masih dalam perencanaan pembahasan baik dengan pemerintah termasuk di dalamnya ini Pak. Nah tentu juga pembahasan atau perbincangan bersama dengan teman-teman di pedagang. Nanti bagaimana ini pihak platform sendiri atau IDEA apa yang tidak menampung aspirasi para pedagang ini untuk nanti disampaikan kepada pihak pemerintah Pak?
3: Nah kami selalu kami ini kan ada di tengah-tengah gitu. Yeah. Dari pedagang mempunyai aspirasi dari pemerintah juga punya rambu-rambu tertentu. Nah kami berusaha di tengahnya gitu. Dari pedagang ini pun kami akan membantu, kami akan kerjasama dengan pemerintah, kami akan membantu mereka untuk mendorong mereka mendapatkan NIB ini. Sebenarnya kalau di marketplace, kalau masih lihat, kalau di toko resmi atau di mall ya, Plus Mall, Shopping Mall, atau Bilibili Mall, itu sudah punya NIB semua. pedagangnya.
2: Sudah punya
3: yang
2: itu ya?
3: Belum itu,
2: yang belum?
3: Ya, yang belum itu yang di marketplace gitu. Yang di pasar umumnya gitu.
2: Yang di marketplace
3: karena masih banyak, benar, karena banyak pedagang perorangan, banyak tidak aware tentang ini gitu.
2: Iya, iya. Baik, harapan terbesar ide ya untuk masa depan ekosistem belanja online kita seperti apa ini Pak Budi?
3: Nah, kita berharap bahwa digital economy platform ini akan menjadi terus berkembang dan terus menyiapkan buat para penjual maupun para konsumen sehingga pada saatnya nanti kita menjadi platform yang adil, berguna, dan bermanfaat bagi masyarakat, penjual, pembeli, maupun platform itu sendiri.
2: Oke. Pak Budi Primawan, terima kasih banyak Pak untuk waktunya. Sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di pagi hari ini Pak. Salam sehat, selamat pagi.
3: Ya. Selamat pagi Pak.
2: Demikian tadi Sekjen Asosiasi E-commerce Indonesia atau IDEA, Budi Primawan. Kami berbincang mengenai UMKM di marketplace akan wajib NIB atau nomor induk berusaha. Dan biaya layanan dipotong 50%. Ditegaskan tadi biaya potongan ini diberlakukan untuk mereka pengusaha ataupun pelaku usaha dengan skala menengah dan skala kecil.
1: Wawancara Pro 3.
2: Dan pendengar, Anda nanti masih dapat mengikuti tema-tema perbincangan lainnya, baik dalam Indonesia Menyapa Pagi ataupun Indonesia Menyapa Siang, termasuk juga informasi-informasi dari reporter kami di berbagai daerah juga akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan tentu Anda juga dapat terus menyimak perkembangan Piala Dunia 2026 yang selalu kami hadirkan di pertandingan-pertandingan yang menarik. Seperti pada pagi hari tadi kami hadirkan pertandingan Belanda dan Jepang dan tentu rekan-rekan yang akan menyampaikan di Piala Dunia juga akan terus memberikan pertandingan-pertandingan menarik, pertandingan-pertandingan penting dari gelaran Piala Dunia 2026. Termasuk salah satunya tema perbincangan nanti adalah bagaimana UMKM dapat memanfaatkan momentum Piala Dunia ini untuk meningkatkan omset mereka dan harapan pemerintah adalah terjadinya transaksi ekonomi, perputaran ekonomi di antara masyarakat. Karena bukan tidak mungkin perhelatan Piala Dunia merupakan momentum yang sangat ditunggu masyarakat. Tidak sedikit masyarakat kita yang memanfaatkan untuk menyaksikan pertandingan secara bersama. Dan tentu di situ diharapkan terjadinya transaksi ekonomi yang cukup besar bagi pelaku UMKM. Sampai di sini kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Pagi. Nanti rekan saya Safir Amali akan melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan juga Indonesia Menyapa Siang. Sampai jumpa.
4: Korannya koran. Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun. Merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Empat tahun penantian, kini mata dunia tertuju pada satu titik. Dari megahnya stadion di Amerika, semangat Meksiko hingga keramahan Kanada, 48 negara satu ambisi, menjadi yang terbaik di jagat raya. Anda mungkin tidak bisa selalu di depan layar TV, tapi semangat sepak bola tak boleh terhenti. Kemanapun Anda melangkah, dari pelosok desa hingga hiruk pikuk kota, LPP RRI Radio Republik Indonesia resmi hadir sebagai official radio broadcaster World Cup 2026. Rasakan setiap tackle, setiap umpan, dan setiap drama gol secara live melalui genggaman Anda. Jadilah saksi sejarah dari Amerika, Meksiko, dan juga Kanada. Dengar setiap detiknya hanya di seluruh jaringan RRI di seluruh Indonesia dan juga aplikasi RRI Digital. World Cup 2026, kita dengar, kita rasa, kita rayakan. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

rakit-rakit kita ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit kita dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini adalah dialektik sesuatu bangsa yang ingin menjadi bangsa yang besar. Kita ingin menjadi satu bangsa yang seperti tiap hari dikembangkan.

Pendengar Rusa, sudah perjumpaan kita di Tuban siang ini hari setanggal 15 Juni 2026 pendengar ya. Nah setelah ini kita akan terhubung dengan program 3 untuk mendengarkan Dinamika Olahraga. Tentunya akan mengudara di pukul 11 sampai 11.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kami ucapkan terima kasih untuk pendengar yang sudah mengirimkan atensi-atensi ya melalui WhatsApp dan juga telepon dari RRI Tuban. Selain ini pendengar di Tuban siang ini sampai nanti Tuban sore ini akan dipandu oleh rekan Hasna yang akan menemani pendengar hari ini. Terima kasih, selamat siang, sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 15 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dengan kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Jerman pesta 7 gol ke gawang Curaçao, sementara Belanda tertahan 2-2 oleh Jepang. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Jerman menunjukkan tajinya di laga perdana grup E Piala Dunia 2026. Berlaga di Houston Stadium dini hari tadi waktu setempat, Der Panzer melompat tim debutan Curaçao dengan skor telak 7-1. Jerman langsung tegap gas melalui Felix Smeka yang membuka keunggulan pada menit ke-6, memanfaatkan kerjasama dengan Florian Wirtz. Curaçao yang hampir tak berdaya sempat mengejutkan Jerman. Ivano Komenensia berhasil memanfaatkan kesalahan lini belakang Jerman untuk menyamakan skor menjadi 1-1 pada menit ke-21. Bola mengenai bek Jerman dan tidak mampu dijangkau Manuel Neuer. Kegembiraan Curaçao tak berlangsung lama. Niklas Quarterback menyundul bola tanpa kawalan dari sepak bojok pada menit ke-38 sebelum Kai Havertz mengeksekusi penalti babak pertama di waktu 45+5. Skor 3-1 di babak pertama. Memasuki babak kedua, Jerman semakin buas. Jamal Musiala memanfaatkan umpan terobosan Joshua Kimmich di waktu ke-47, disusul Nathaniel Brown yang menandai debutnya dengan penyelesaian sepakan voli di waktu ke-68. Dennis Undav menambahkan gol ke-6 dari jarak dekat pada waktu ke-78 sebelum Kai Havertz menutup pesta dengan brace-nya di menit ke-88, skor akhir 7-1. Melihat hasil laga ini, pelatih Julian Nagelsmann mengaku timnya masih bisa naik level.
2: Di awal musim yang sangat bagus. 15 menit pertama benar-benar bagus. Kita bisa mendapatkannya lebih awal dengan bimbingan. Kita bisa mencapai level yang lebih tinggi lagi. Banyak sekali tembakan yang dilepaskan oleh banyak pemain lawan di area penalti yang masih diblokir. Mereka membuat skor menjadi 1-2, tapi lihat bagaimana tim menanganinya dengan kompensasi. Jadi menurut saya kami mencetak banyak gol indah, banyak gol dibuat.
3: Man haben auch erstmal komplett anders gespielt als in allen anderen Spielen. Auch dazu gehört viel Mut und ein großes Kompliment an Dicker Advocat und sein Team, die das.
1: Pada usia 40 tahun, 79 hari, Manuel Neuer menjadi pemain Jerman tertua yang tampil di turnamen besar, sementara Kai Havertz dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan. Hasil ini membawa Jerman memuncaki grup E dengan 3 poin. Curaçao terbenam di dasar klasemen dan wajib bangkit melawan Ekuador pada 20 Juni nanti. Virgil van Dijk. Sedangkan di laga lainnya, timnas Belanda harus puas bermain imbang 2-2 melawan Jepang dalam laga perdana grup F Piala Dunia 2026. Pertandingan sengit di Dallas Stadium Senin pagi dini hari waktu Indonesia Barat ini berlangsung terbuka dan penuh drama. Belanda lebih dominan menguasai bola, namun Jepang mampu memberikan ancaman berbahaya. Peluang pertama hadir lewat Daniel Malen dan Cody Gakpo, namun belum membuahkan gol. Keito Nakamura hampir mewujudkan Belanda lewat tembakan yang tipis, namun melebar. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Belanda akhirnya memecah kemuntuan di menit ke-51. Kapten Virgil van Dijk menyundul umpan Dean Gravenberch membuat skor menjadi 1-0. Keunggulan hanya bertahan 6 menit. Keito Nakamura menyamakan kedudukan di menit ke-57 setelah rangkaian serangan Takefuso Kubo. Belanda kembali memimpin di menit ke-64. Crescencio Somerville melepaskan tembakan melengkung yang gagal jangkau kiper Zion Suzuki. Jepang kembali membuat kejutan di menit ke-88. Daichi Kamada menyundul bola hasil sepak pojok Junya Ito. Skor 2-2 bertahan hingga usai. Pelatih Belanda Ronald Koeman mengaku tidak menyesali strateginya dengan mengganti pemain di laga ini. Menurutnya tim tetap bermain baik menghadapi lawan sekelas Jepang.
2: Saya tidak menyesal adanya pergantian pemain. Itu selalu terjadi setiap kali. Anda juga melihat bahwa lawan akan bermain dengan cara yang berbeda. Mereka memiliki penguasaan di babak pertama dan terkadang mereka melakukan hal itu. Kami juga memiliki kecepatan di lini depan karena saya berpikir bahwa tekanan kita di sisi-sisinya sudah tidak cukup. Sepak bola memang begitu, karena saat ini saat Jepang menyamakan kedudukan menjadi 2-2, mereka tiba-tiba ikut menyerang, jadi kita mungkin bisa mengubah skor menjadi 3-2 dari waktu yang singkat. Jadi saya tidak ada penyesalan soal itu.
1: Kini dalam klasemen sementara grup F, Jepang menghuni urutan pertama dengan 1 poin, unggul fair play. Sementara Belanda di urutan kedua dengan 1 poin dan mengantongi 3 kartu kuning. Belanda harus menunda pesta kemenangan perdananya, sedangkan Jepang pulang dengan 1 poin berharga dari pertandingan yang sangat sengit ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hasil di laga lainnya, Pantai Gading mengejutkan Ekuador dengan gol kemenangan di menit ke-90 untuk membuka laga grup E Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 1-0 pagi tadi, mengakhiri 19 pertandingan tak terkalahkan La Tricolor. Sebelumnya, Ekuador dua kali membentur Mister Gawang lewat John Yeboah dan Alminda di babak pertama. Sementara Pantai Gading juga membentur tiang gawang lewat LY Wahi di babak kedua. Pertandingan berjalan cepat dengan kedua tim saling menekan. Gol penentu dicetak oleh Amat Diallo yang menyambar umpan silang Wilfried Singo untuk mengarahkan bola ke gawang Hernan Galindez. Ini adalah kekalahan pertama Ekuador sejak September 2024. Pantai Gading akan membawa momentum ke pertandingan melawan Jerman, sementara Ekuador harus bangkit melawan debutan Curaçao untuk menghindari terulangnya tersingkir di babak grup seperti di Qatar. Sementara itu, di laga lainnya di grup F yang baru saja berakhir tadi, Swedia menang telak atas Tunisia dengan skor 5-1. Gol-gol Swedia dicetak oleh Yasin Ayari di menit ke-7 dan 90+6. Kemudian Alexander Isak di waktu ke-30, di mana gol balasan Tunisia lahir dari Omar Rekik di menit ke-43. Swedia lalu kembali menambah gol dari kaki Victor Gyökeres di menit ke-59. Matthias Vanberg kemudian menambah gol Swedia di menit ke-84. Dan hasil ini pendengar menempatkan Swedia berada di puncak klasemen grup F dengan mengantongi 3 poin.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Beralih ke sepak bola Spanyol. Real Madrid dilaporkan telah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan bek kiri Marc Cucurella dari Chelsea dengan nilai transfer 60 juta euro. Bek berusia 27 tahun yang masih terikat kontrak 3 tahun dengan Chelsea itu terbuka meninggalkan klub London Barat. Sebelumnya beberapa klub besar seperti Atletico Madrid, Barcelona, dan Manchester City juga menunjukkan minat kepada Cucurella. Cucurella menjadi pemain penting Chelsea di musim 2025-2026 dengan 50 laga, membantu klub menjuarai Liga Conference dan Piala Dunia Antar Klub 2025. Kini ia tengah membela timnas Spanyol di Piala Dunia 2026. Transfer diperkirakan rampung pada awal pekan depan dengan dokumen akhir masih dalam proses penyelesaian. Real Madrid berharap Cucurella bisa menjadi solusi di posisi bek kiri yang selama ini menjadi masalah.

0: Dari arena tenis, Donna Vekic mencetak sejarah dengan menjuarai turnamen tenis Queen's Club di London, Inggris. Petenis Kroasia itu mengalahkan wakil tuan rumah Emma Raducanu dengan skor 6-0 dan 7-6 pada partai final di Andy Murray Arena tadi malam. Vekic tampil dominan sejak awal pertandingan dengan merebut 7 game beruntun. Raducanu sempat memberi perlawanan sengit pada set kedua dan memaksakan tiebreak. Namun Vekic mampu bangkit untuk memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku senang atas pencapaiannya tersebut.
1: Winning 6-0 in tennis.
2: Menang 6-0 dalam tenis terkadang bisa menjadi semacam kutukan. Namun, saya berpikir bahwa dia mulai bermain sangat baik pada set kedua dan meningkatkan level permainannya. Saya terus mengatakan kepada diri sendiri untuk tetap bertahan, memaksanya memainkan satu pukulan tambahan lagi, dan saya sangat senang bisa bangkit serta memenangkan pertandingan ini.
0: Gelar tersebut menjadi trofi WTA 500 pertamanya sepanjang karir Vekic, sekaligus gelar WTA pertamanya sejak 2024.

0: Mendengar dari lintasan sirkuit, Lewis Hamilton meraih kemenangan perdana bersama Ferrari pada balapan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya tadi malam. Laporan disampaikan Liliana Dea.
1: Lewis Hamilton wins a Grand Prix for Ferrari. His first Ferrari Grand Prix victory comes in Spain.
2: Lewis Hamilton meraih kemenangan perdana bersama Ferrari pada balapan Formula One Grand Prix Barcelona di Spanyol tadi malam. Kemenangan ke-106 sepanjang karirnya itu diraih berkat strategi 3 pit stop yang membawa Ferrari mengakhiri dominasi Mercedes musim ini. Hamilton memulai balapan dari posisi kedua di belakang George Russell. Pembalap Inggris berusia 41 tahun itu sempat tertinggal pada fase awal lomba sebelum Ferrari mengubah strategi dan memanggilnya lebih cepat ke pit pada lap ke-28. Keputusan tersebut membuka peluang penggunaan strategi 3 pit stop bagi Ferrari. Hamilton kemudian terus memangkas selisih waktu dan mengambil alih kendali balapan setelah memanfaatkan periode virtual safety car. Usai balapan, Hamilton mengaku sangat emosional setelah akhirnya meraih kemenangan pertamanya bersama Ferrari.
3: They're all special in their own way, but this one's something else.
4: Setiap kemenangan memiliki maknanya sendiri. Tetapi yang satu ini benar-benar berbeda. Saat masih muda, saya menyaksikan Ferrari meraih begitu banyak kesuksesan di televisi. Ketika membalap di sini, saya sering melihat layar dan membayangkan bagaimana rasanya menang dengan mobil itu. Kini momen itu akhirnya datang, dan semua orang telah bekerja sangat keras untuk mewujudkannya. Mereka benar-benar pantas mendapatkannya. Saya akan selalu berterima kasih kepada mereka. Semoga ini menjadi yang pertama dari banyak kemenangan berikutnya. Hari ini pit stop berjalan sangat baik, strateginya juga luar biasa, dan mobil terasa fantastis.
2: Sementara itu, George Russell harus puas finish kedua meski sempat memimpin balapan sejak start. Pembalap Mercedes tersebut memulai lomba dari pole position dan tampil kuat sepanjang fase awal balapan. Russell akhirnya menyentuh garis finish di belakang Hamilton. Sementara itu, posisi ketiga menjadi milik pembalap McLaren Lando Norris setelah Kimi Antonelli gagal finish akibat kerusakan mesin menjelang akhir lomba. Usai balapan, Russell mengaku senang bisa meraih podium meski gagal mengamankan kemenangan.
3: Yeah, tough day. It's good to be back on the podium.
4: Hari yang cukup berat. Senang rasanya bisa kembali naik podium dan menjalani balapan yang relatif bersih dari sisi saya. Namun, Ferrari tampil sangat impresif hari ini, dan kami harus terus bekerja keras. Jumat dan Sabtu berjalan sangat baik bagi saya. Hari ini sedikit lebih menantang. Semuanya sebenarnya dimulai dengan cukup baik, dan saya merasa nyaman pada stint pertama. Namun, dua stint terakhir terasa lebih sulit. Meski begitu, saya senang bisa kembali berada di podium.
2: Hasil ini membuat Hamilton semakin mendekati Antonelli dalam persaingan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Hamilton kini mengoleksi 115 poin di posisi kedua, hanya terpaut 41 angka dari Antonelli di puncak klasemen. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari Arena Futsal, Bintang Timur Surabaya BTS sukses mengunci gelar Pro Futsal League musim 2026 dengan kemenangan dramatis 4-3 atas Cosmo JNE di depan 6.886 penonton di Gor UNY malam tadi. Cosmo JNE sempat unggul 3-0 melalui gol Ruan Nakamatsu, Reza Gunawan, dan Andri Kustiawan. Namun BTS bangkit dengan comeback bersejarah di 10 menit akhir, di mana dicetak oleh Ardiansyah, penalti Firman Ardiansyah, Samuel Eko, dan puncaknya gol penentu kemenangan dari kiper Ahmad Habibi pada menit 39. Usai laga, pelatih BTS Reka Cahya merasa sangat bersyukur dan bangga dengan perjuangan anak asuhnya.
1: Yang pertama, syukur alhamdulillah saya ucapkan karena tim Bintang Timur Surabaya mendapatkan juara yang kelima kali. Ini semua berkat kerja payah semuanya ya, dari owner, manajemen, staff, bahkan pemain. Musim yang sangat sulit buat Bintang Surabaya karena di setengah musim kita ada pergantian transisi dari pelatih kepala. Tapi semuanya benar-benar kita ciptakan semua suasana yang selalu bersama-sama dan sesuai target yang benar-benar kita capai. Dan alhamdulillah sekali lagi kita bisa mendapatkan juara yang kelima kali.
0: Heroisme Ahmad Habibi di menit akhir menjadi penutup sempurna bagi kompetisi musim ini. Pertandingan ini menjadi salah satu yang paling dramatis dalam sejarah futsal Indonesia. Cosmo JNE tampil mendominasi sejak awal, namun mentalitas juara BTS terbukti dengan comeback luar biasa.

0: Pendengar, sebelum kita lanjutkan dinamika olahraga, kita akan ikuti breaking news berikut ini. Pendengar, Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier resmi menggelar pertemuan di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Joshua Sihombing. Joshua? Joshua, silakan laporan Anda.
1: Ya, Safira dan juga pendengar Pro 3 RRI. Tadi berada di pelataran halaman Istana Merdeka Jakarta, di mana pada siang hari ini Presiden Prabowo Subianto akan menerima kunjungan Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta. Dapat kami sampaikan, Safira dan juga pendengar, terkait dengan agenda pada hari ini, yakni di mana Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier ini kami dapat menyampaikan gambaran pada Safira dan juga pendengar terkait dengan kunjungan tersebut. Saat ini sudah nampak persiapan di pelataran halaman Istana Merdeka Jakarta. Jika tadi pada di awal laporan itu terdengar musik yang dimainkan oleh pasukan pengamanan Presiden Pas Pampres untuk memperlihatkan pengamanan halaman pelataran Istana Merdeka ini telah diisi ataupun berbaris pasukan TNI dari tiga masa, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan juga Angkatan Udara, serta juga saya kira dulu terdengar ini terdapat pasukan berbaris yang mengenakan pakaian-pakaian adat khas Nusantara. Kami dapat menyampaikan bahwa memang terkait dengan kunjungan dari Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier ini merupakan perdana melakukan pertemuan secara resmi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Ini menandakan akan adanya penguatan hubungan bilateral, mempererat hubungan antara Indonesia dan juga Jerman dalam hal berbagai langkah-langkah strategis ke depannya. Saat ini, Safira dan juga pendengar, ini anak-anak SD dari Jakarta Pusat ini juga akan menyambut dan sedang saat ini sedang berbaris di pinggir jalan masuk kendaraan tamu negara yang nantinya akan dilalui oleh Presiden Steinmeier. Kami mendapatkan visualisasi ataupun juga gambaran ada dua layar besar di halaman Istana Merdeka yang kami juga dapat menyampaikan dari lokasi saya menyampaikan saat ini, yakni berada di sisi kanan gedung Istana Merdeka, bahwa tadi nampak dari Presiden Jerman telah tiba di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, di mana dalam kunjungan kenegaraan pada setiap pemimpin negara ini nantinya dari alur jalan Bundaran HI itu akan masuk ke kawasan Kompleks Monas, yang nantinya dari situ akan dikawal dengan pasukan berkuda dan juga pengawalan bermotor untuk menuju ke Istana Merdeka melalui pintu masuk yang tepat berada di ujung jalan Istana Merdeka Utara atau tepatnya berada di persimpangan Taman Pandang. Kami dapat menyampaikan bahwa memang saat ini pasukan berkuda yang mengawal kunjungan Presiden Steinmeier untuk menuju ke Istana Merdeka saat ini tengah berjalan untuk mengelilingi kawasan Monas, di mana juga ini kami dapat sampaikan pada dalam kunjungan ataupun ketibaan Presiden Steinmeier di Jakarta Indonesia ini melalui Bandara Halim Perdana Kusuma sekitar pukul 9 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Nah, ketibaan tersebut, saya kira dan juga pendengar, di mana Presiden Frank-Walter Steinmeier ini mengunjungi Indonesia bersama dengan sang istri, akan disambut oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin serta Duta Besar Jerman untuk Indonesia Ralf Beth dan juga sejumlah pejabat lainnya, yakni Duta Besar Indonesia untuk Jerman Abdul Qadir Jailani. Pada kunjungan ini menandakan akan penguatan berbagai langkah strategis kerjasama Indonesia dan juga Jerman. Kami juga dapat memantau sekiranya untuk pergerakan ataupun mobilitas dari pasukan pengamanan yang mengawal Presiden Jerman Steinmeier menuju Istana Merdeka Jakarta. Tepat kami gambarkan terdapat satu ekor pasukan berkuda yang memimpin puluhan ekor berkuda lainnya di belakangnya dan disusul oleh pasukan pengamanan lain yang juga disusul ataupun di belakang oleh pasukan bermotor dan juga baru terdapatlah di situ kendaraan yang membawa Presiden Jerman Steinmeier menuju ke Istana Merdeka. Persiapan sudah matang untuk menyambut kedatangan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier. Dapat diketahui juga, ini saya kira dan juga terdengar bahwa Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier ini juga merupakan sekaligus sebagai kepala negara dari Federal Jerman dan terdapat pada struktur Jerman lainnya ini ada kanselir ataupun pemimpin kepala pemerintahan sebagai kepala eksekutif yang menjalankan roda pemerintahan di Jerman. Nah, dalam pada hari ini yang berkunjung ke Indonesia ini merupakan Presiden Federal Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier yang juga sebagai kepala negara dari Federal Jerman. Gerbang dari pintu masuk Istana Merdeka dapat kami gambarkan telah terbuka lebar. Ini menandakan bahwa pasukan berkuda yang membawa ataupun mengawal Presiden Jerman Steinmeier ini telah tiba. Juga ini pasukan kuda telah keluar dari kawasan Monas dan telah memasuki kawasan persimpangan Medan Merdeka Utara. Yang selanjutnya ini menandakan akan masuk ke kawasan Istana Merdeka Jakarta. Ya, Safira dan juga pendengar, jika kami dapat memantau dari sini sejumlah pejabat ataupun menteri jajaran kabinet merah putih yang turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto untuk menyambut Presiden Jerman Steinmeier di Istana Merdeka, yakni terdapat Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, dan juga terdapat Menteri Luar Negeri Sugiono dan sejumlah pejabat lainnya yang berada di tepat di pintu masuk gedung Istana Merdeka Jakarta. Tidak hanya itu, terdapat juga kami tadi melihat sejumlah pejabat-pejabat lainnya seperti Menteri Sekretaris Negara Menko Pangan Zulkifli Hasan. Dan tadi kami juga melihat Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang mengecek kesiapan untuk penyambutan kunjungan kenegaraan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta. Ya, kami dapat menyampaikan pula, ini juga tadi kami menyampaikan pasukan berkuda ini tengah keluar dari kawasan Monas ini melalui pintu patung kuda yang juga selanjutnya melewati Jalan Medan Merdeka Barat yang telah memang ditutup untuk sementara arus lalu lintas untuk mobilitas ataupun pergerakan kunjungan negara dari Presiden Federal Jerman Steinmeier. Ya, saya kira ini langkahnya pasukan berkuda dan juga Presiden Republik Jerman, Federal Jerman, Presiden Federal Jerman maksud kami ini telah mendekati pintu masuk dari Istana Merdeka melalui jalur ataupun lintasan di Jalan Medan Merdeka Utara saat ini. Dan kami dapat memperkirakan ini sekitar 200 meter kurang ini rombongan telah mendekati di pintu masuk Medan Merdeka Utara yang merupakan nanti langsungkan pertemuan secara resmi antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier. Untuk pasukan kuda sendiri ini terdiri dari 3 jidat dan juga diikuti oleh sejumlah pasukan berkuda lainnya. Terdapat pasukan pengawalan khusus tamu kenegaraan dengan menggunakan sepeda motor. Ini telah memasuki gerbang utama dari Istana Merdeka Jakarta. Rangkaian pertama kendaraan bermotor telah masuk dan juga terdapat pengawalan pasukan berkuda yang juga telah masuk ke gerbang utama di Istana Merdeka Jakarta. Kami dapat sampaikan, Safira dan juga pendengar, rombongan pengamanan ini telah tiba di Istana Merdeka Jakarta, di mana pasukan berkuda mengikuti pasukan pengamanan dengan sepeda motor, dan juga diikuti pula di belakang dari pasukan berkuda ini ada Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier yang dengan menggunakan kendaraan pengamanan Mercedes telah memasuki gerbang utama Istana Merdeka Jakarta. Anak sekolah dasar di Jakarta Pusat ini menyambut dengan antusias kedatangan dari Presiden Federal Jerman Steinmeier yang menggunakan limousin Mercedes. Ya. Dan langsung disambut dengan musik dan tarian daerah Nusantara. Yang mana kami dapat menyampaikan pada sisi bagian kanan Istana Negara Merdeka, ini Presiden Prabowo Subianto telah menanti ketibaan dari Presiden Federal Jerman Steinmeier dengan menggunakan setelan jas berwarna abu-abu. Presiden Prabowo Subianto langsung menyalami Presiden Jerman Steinmeier tepat di depan pintu kendaraan limousin yang ditumpangi oleh Presiden Federal Jerman Steinmeier. Sedikit melakukan perbincangan dan melakukan foto bersama dengan Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di sisi sebelah kanan. Nah, nampaknya ini Presiden Prabowo Subianto menyampaikan tarian-tarian yang diselenggarakan oleh pihak Istana Negara untuk menyambut kedatangan Presiden Steinmeier. Saat ini Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Steinmeier telah memasuki gedung Istana Merdeka Jakarta. Dan nantinya ada prosesi pertemuan dan juga pendapat kesepakatan untuk memperkuat kerjasama bilateral antara Indonesia dan juga Federal Jerman.

0: di podium utama untuk langsung menggelar upacara.
1: Hormat, kencana.

0: 가 전쟁아
1: di stasera del campionato o a Timoregno forse passata penyambutan kamu kenegaraan di halaman istana Merdeka Jakarta di mana diawali di
0: lapor upacara penyambutan siap dimulai selanjutnya pasukan siap diperiksa
1: dan juga dilanjutkan lagu kebangsaan Indonesia.

Merdeka Jakarta. Kalian kami dapat mengabarkan dari sini saat ini kami melaporkan bahwa Presiden Prabowo Subianto berada di posisi sebelah kanan dan

0: apa untuk mulai
1: upacara penyambutan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Jajaran. Kembali ke tempat.
0: Ya. Dengan telah dilakukannya prosesi pemeriksaan pasukan upacara penyambutan tamu kenegaraan, ini juga telah berakhir pula prosesi secara resmi negara-negara tamu kenegaraan Presiden Federasi Jerman Reinhold Teller. Saat ini Presiden Prabowo Subianto telah memperkenalkan jajaran Kabinet Merah Putih yang terus mengikuti penyambutan tersebut kepada Menteri Sugiono, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, dan juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Energi Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia, dan terdapatnya di samping Menteri SDM ini Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi, selanjutnya Menteri Keuangan Menkeu Berbaya Yudi Sadewa, dan terdapat di situ Kepala Danantara Rosan Kasa Roslani, dan di Kedaran pula ini Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin, Gubernur Lemhanas Aceh Hasan Satsili, dan diperkenalkan pula ini Sekretaris Kabinet

bisa kami dapat menyampaikan juga ini penguatan kerjasama antara Indonesia dan Jerman ini akan meliputi sejumlah bidang seperti obat ini terkait dengan sumber daya mineral dan juga tentunya ini untuk memperkuat ketahanan ekonomi untuk kedua negara. Usai memperkenalkan jajaran pejabat federal Jerman, Presiden Prabowo Subianto sedikit melakukan perbincangan dengan Presiden Jerman di hadapan jajaran pejabat federal Jerman. Yang selanjutnya ini nanti prosesi untuk pengisian buku tamu berada di dalam gedung Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier ini telah sudah mempersiapkan untuk masuk ke dalam ruang pertemuan di gedung Istana Merdeka Jakarta. Ya, Presiden Prabowo dan juga Presiden Steinmeier sudah memasuki ruang presidensial di mana ini nantinya akan dilakukan pengisian buku tamu kenegaraan sebagai penanda secara resmi kunjungan Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier ke Indonesia. Saat ini Presiden Steinmeier sedang mengisi buku tamu kenegaraan dan melakukan penandatanganan secara resmi kunjungan Presiden Steinmeier ke Indonesia. Dan juga tentunya didampingi oleh Presiden Prabowo Subianto. Usai melakukan penandatangan ini, Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Federal Jerman, Frank-Walter Steinmeier, ini melakukan jabat tangan dan di ruang kredensial inilah Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Steinmeier ini akan melakukan sesi foto bersama. Ya, secara resmi dengan demikian, tapi ada juga dengar Presiden Prabowo Subianto telah menyambut secara kenegaraan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier. Demikian untuk sementara Safira dan juga pendengar yang dapat kami sampaikan dari Istana Merdeka Jakarta, Joshua Siombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tuban siang ini menemani aktivitas Anda pendengar melanjutkan perjalanan dari Wahyu Pria ditemani oleh Hasna hingga Tuban sore ini. Edisi hari Senin 15 Juni 2026. Tidak terasa sudah setengah perjalanan di bulan Juni pendengar ya, karena sekarang sudah tanggal 15. Semangat menjalani aktivitas hari ini ditemani oleh Hasna dengan berbagai komposisi lagu pop yang sudah Hasna hadirkan. Kemudian tepat pukul 12 hingga pukul 13 kita akan beralih di program Sekar Sari, Senandung Keroncong dan Campur Sari. Yang suka lagu-lagu keroncong nanti langsung gabungan barengan sama Hasna ya di siang hari ini. Satu lagu pop kami hadirkan untuk Anda sebelum nanti kita beralih di program Sekar Sari edisi hari ini.

Sekar Sari, Senandung Keroncong dan Campur Sari menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, pendengar. Request lagu Keroncong dan juga Campur Sari, Asna tunggu gabungannya di 0356-8834756 atau bisa juga via WhatsApp kami di 0851-9626-4186. Hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat atau tepatnya jam 1 siang.

0: Sekar Sari, Senandung Keroncong Campur Sari, bersama RRI.
1: Sedari dulu.
2: Senandung Keroncong dan Campur Sari, pendengar menemani aktivitas Anda hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Satu telepon berdering di ujung udara, kira-kira siapakah di sana? Halo, Sugeng Siang.
3: Sugeng Siang, Mbak Asna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bujang. Nje, Mas Bujang, Nje.
3: Oh, Nje. Napa pangling, Mbak Asna?
2: Nje. Kok rodok pangkling nggih.
3: Pripun santene? Pripun santene?
2: Alhamdulillah sae.
3: Inggih. Oh inggih Mbak Asna. Niki cuacane nggih curah
2: buter sanget iki. Teng mriki nggih curah pol.
3: Sami Mbak Asna.
2: Sami nggih.
3: Tapi nggih sumuk wongkep ngoten.
2: Teng mriki mboten wong teng mriki wonten pendingin kok.
3: Oh nggih wonten penyejuke nggih Mbak.
2: Nggih.
3: Inggih.
2: Monggo.
3: Oh, inggih, Mbak Asna, kula nyuwun.
2: Lagune napa?
3: Sekarane Madiun Ngawi, Mbak Asna.
2: Madiun Ngawi, siap.
3: Saking Brodin kalian sinten iki? Cak Brodin kalian sinten nggih?
2: Heeh.
3: Nggih, badhe atur-atur salam Mbak Asna nggih.
2: Sumangga.
3: Kagem Kang Jaroto sugeng siang. Ugi wonten Mas Ulfan, untuk Mbak Citrini, untuk Mama Yu, serak Mbak Asna. Untuk
2: Sinten Male,
3: untuk Mas Ulfin, untuk Lekmut, Pak Setiawan, untuk Sinten Male, Mama Yu, Mbak Yu, Mas Budi, Cak Wanto sugeng siang ugi nggih.
2: Nggih sugeng siang.
3: Nggih wonten Mbak Mantemandang.
2: Siap.
3: Sugeng siang. Nggih samudian iki mawon Mbak Asna nggih.
2: Siap, nggih.
3: Sugeng siang lan sugeng ngidang
2: taken. Nggih.
3: Kagem Mbak Asna sugeng siang sugeng nyanyi tugas.
2: Nggih.
3: Matur sembah nuwun Mbak Asna nggih.
2: Nggih siap.
3: Sakarane mugi-mugi saged panggihan malih ing sanes wekdal ugi gelombang ingkang sami.
2: Enje siap amin. Kat
3: semanten Mbak Asna gerang langkunge ngapunten lan nyuwun pamit Mbak Asna. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bujang. Matur nuwun sanget. Ada yang gabungan lagi kita akan sapa dulu. Halo, sugeng siang.
4: Enje, sugeng siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Zulfan.
4: Enje, sugeng siang ugi, Mbak Hasna, pripun kagungan pawarto siang menika.
2: Alhamdulillah sae, rodok Enje. Batuk saiti.
4: Oh, rodok batuk, Enje.
2: Enje, Mas.
4: Enje, mugia enggal jangan, Enje.
2: Amin, Allahumma amin.
4: Enje, mugia, nek, sampun jangan suwantene sansaya ngejling malih ngoten nggih.
2: Amin Allahumma amin. Matur nuwun sanget.
4: Lah iya tapi nek pas nembe nandang watuk ngoten niku dipun napa nggih dipun damel maos berita niku sansaya mantep niku suwantene. Nggih. Napa malih suwantene niku ngebas-ngebas serak-serak basah ngoten lho.
2: Wewe ngebas-ngebas.
4: Nggih to. Cek kawan tenan cuaca dateng tuwiri kulon sak gubenganipun menika ugi nembe benter Mbak Asna.
2: Nggih.
4: Awit menika kan nggih nembe benter sak menika nggih wancine panen pantun menika Mbak Asna nggih. Sampun panen dados menika among sedulur among tani menika sami sengkut sangkut gemerget anginipun napa menika panen pantunipun wonten sing bancaan sekul liwet menika nek tiyang mestani menika wiwit menika nggih mangke dipun puteraken sesekarane nggih
2: sumangga
4: mangke dipun sesekarane puteraken konco tani mawon.
2: Siap,
4: Nje. Nje. Menika dipun titik-titik napa mboten menika? Mboten.
2: Pripun?
4: Dipun titik-titik napa mboten menika?
2: Titik-titik napa?
4: Rekod.
2: Oh, kok mboten.
4: Oh, mboten apa napa mboten. Makin mawon.
2: Nggih, siap.
4: Nggih. Ampun ngantos kesupen Mbak Sutrini ugi nggih mangke nggih.
2: Siap.
4: Nggih. Ya salamipun kalau wau engkang nembel mengser wonten Mas Bujang katuran sugeng siang lajeng wonten ugi Bapak Setiawan yang datang laladan Bekti Harjo katuran sugeng siang ugi wonten Lek Mudiono engkang datang laladan Montong Mbah Mandala Busrinipun katuran sugeng siang ugi wonten Bang Hidai lajeng wonten sedaya pamit banget Pro 1 RRI Tuban yang pundi papan tenggaipun Zulfan ngaturakan sugeng siang sugeng laras gening-gening campur sari yang salebeting sekar sari senandung keroncong campur sari ngantos titik bernaning adi soro tabu setunggal siang mangke begitipun kalau terakan kagem Mbak Sutrini yang kan datang lala dan babat kanti atur keceriaanmu adalah kebahagiaan untukku. Kagem Mbak Asna. Tanggi engkang tersayang.
2: Siap.
4: Mugia sansaya semangat kemawon
2: nggih. Allahumma amin.
4: Iya nuwun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Zulfan. Tetanggi engkang pendengar setia Pro 1 RRI Tuban. Lagu-lagu keroncong dan campur sari masih senadirkan untuk Anda hingga nanti jelang pukul 1 siang tepatnya. Tadi lagu Madiun Ngawi, senadirkan spesial untuk Mas Bujang.

Mendekati pukul 13 waktu Indonesia Barat, pendengar, saja kita beralih di program Warta Tuban edisi hari ini. Kami harap Anda tetap tergabung bersama kami. Matur nuwun sangat ya sudah request lagu, pendengar ya, di program Sekar Sari edisi hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal

0: Pendengar, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, Caca kami hadirkan Warta Tuban edisi hari Senin 15 Juni 2026. Bersama saya Hasna, pendengar, berikut informasi selengkapnya. Pendengar, informasi hari ini dari Kabupaten Lamongan. Nyaman setelah separuh musim bersama, Bima Sakti kembali ditunjuk manajemen Persela Lamongan sebagai pelatih untuk musim depan. Kembali informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Farin Regi.
1: Persela Lamongan resmi memperpanjang jasa Bima Sakti sebagai pelatih kepala untuk menghadapi kompetisi Liga 2 musim mendatang. Laskar Joko Tingkir, julukan Persela, akan melanjutkan kerjasama dengan pelatih berusia 50 tahun tersebut setelah bergabung dengan pada paruh musim tahun lalu. Bima Sakti mengaku bersyukur dapat kembali dipercaya memimpin Persela. Proses perpanjangan kontrak sendiri berlangsung cukup panjang karena di saat yang sama terdapat beberapa tawaran dari klub lain. Meski demikian, mantan pelatih Timnas Indonesia kelompok umur tersebut memilih bertahan di Lamongan. Salah satu alasannya karena sudah memahami karakter tim setelah mendampingi Persela selama kurang lebih 4 bulan pada musim lalu.
2: Kemudian saya melihat keseriusan dari manajemen untuk membangun tim Persela di kompetisi 2026-2027 ini lebih serius, kemudian lebih mudah karena kita membangun lebih dari awal dan arahan kemudian perhatian dari Pak Bupati juga sangat besar buat Persela dan tentunya dengan didukung para pengurus, manajemen, dan tentunya dukungan dari supporter itu salah satu dari saya memilih tetap di Persela.
1: Langkah awalnya manajemen Persela menuju Bima Sakti sebagai pelatih diharapkan mampu meningkatkan daya saing Laskar Joko Tingkir dalam upaya meraih prestasi yang lebih baik di kompetisi mendatang. Farin Reki melaporkan.

0: Pendengar informasi berikutnya, pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 berlangsung sukses dan lancar. Kemenhat Lamongan tetap evaluasi beberapa sektor demi meningkatnya kualitas pelayanan untuk tahun depan. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 bagi jemaah asal Kabupaten Lamongan yang tergabung dalam kloter 30 hingga kloter 37 telah rampung dan berjalan lancar. Kepala Kantor Kemenhat Lamongan, Abdul Ghafur, menyampaikan apresiasi kepada seluruh jemaah yang telah mengikuti seluruh tahapan ibadah dengan disiplin serta mematuhi arahan petugas selama berada di Arab Saudi. Meski demikian, pihaknya mengakui masih terdapat sejumlah catatan yang akan menjadi bahan evaluasi untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun mendatang. Evaluasi tersebut mencakup aspek pelayanan, koordinasi antar petugas, kesiapan jemaah, hingga penguatan layanan bagi kelompok rentan seperti lanjut usia dan penyandang disabilitas.
2: Perjalanan ibadah haji ini banyak yang menjadi evaluasi untuk persiapan haji yang akan datang. Dari evaluasi operasional haji tahun 2026 kemarin, terutama aspek istitho'ah kesehatan jamaah, ini menjadi fokus evaluasi untuk tahun 2027. Kemudian jamaah haji lansia dan disabilitas. Mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan lebih baik lagi.
1: Abdul Ghafur berpesan kepada para jemaah yang telah kembali ke Lamongan agar tetap menjaga kesehatan pasca menempuh perjalanan pulang dari Arab Saudi serta terus mempertahankan nilai-nilai kemakmuran haji dalam kehidupan sehari-hari. Farin Raki melaporkan.

Pendengar, demikian Warta Tuban edisi hari ini. Sampai jumpa di Warta Tuban edisi berikutnya. Sesaat lagi, kami hadirkan berbagai komposisi lagu pop Indonesia yang akan menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Sebelum nanti kita ikuti program Seruling Gendang, tepat pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sahabat RRI Tuban, ada kabar baik bagi pemilik kendaraan bermotor. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menegaskan bahwa tidak ada kenaikan tarif pajak kendaraan bermotor, PKB. Selain itu, bea balik nama kendaraan bermotor, BBNKB, untuk penyerahan kedua dan seterusnya kini tidak lagi dipungut biaya. Kebijakan ini diharapkan memudahkan masyarakat dalam mengurus balik nama kendaraan sekaligus mendorong tertib administrasi kepemilikan kendaraan. Mari manfaatkan kemudahan ini dengan tetap membayar pajak tepat waktu. Pajak yang dibayarkan akan kembali kepada masyarakat melalui berbagai program pembangunan. Ayo tertib membayar pajak

0: berdendang bareng RRI Tuban.
1: Saatnya berdendang bareng RRI Tuban, pendengar, masih ditemani oleh Hasna hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sudah ada yang menyapa di WhatsApp, halo Prodangdut, ini Theo dari Magelang, mau request lagu Seperti Mati Lampu. Terima kasih, matur nuwun sangat Mas Theo. Nanti Hasna putarkan ya requestnya. Masih bisa gabungan sama Hasna tentu, karena baru saja juga menyapa di program Seruling Gendang edisi hari ini. Di 0356-8834756, atau bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186. Hanya di Pro 1 RRI Tuban. Satu lagu saya hadirkan untuk Anda pendengar, lagu dari Happy Asmara dengan judul Jangan

0: berdendang bareng RRI Tuban.
1: Berdendang bareng RRI Tuban, pendengar, hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Atau tepatnya adalah jam 3 sore, ada yang berdering kira-kira siapakah di sana? Halo, seruling gendang.
2: Berdendang bareng RRI Tuban.
1: Selamat siang, Mas Bujang.
2: Selamat siang, Mbak Asna. Berjumpa kembali ya, Mbak Asna.
1: Anji, alhamdulillah.
2: Gimana Mbak Asna kabarnya siang hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
2: Sehat-sehat.
1: Tapi agak batuk.
2: Oh iya?
1: Anji.
2: Sudah agak mungkin Mbak ini. Kadang kan perubahan cuaca ya. Dari musim penghujan ke musim kemarau. Anji. Oh iya Mbak
1: Asna. Mas Bujang mau lagu nopo.
2: Kita tolong nanti diputarkan lagu.
1: Semoga
2: tidak semua laki-laki Mbak Asna.
1: Tidak semua laki-laki, ya, Nje.
2: Pak Sofi Sudirman ya kalau Nje, salah.
1: Siap.
2: Sambil salam-salam Mbak ya.
1: Monggo.
2: Untuk Kang Jarwoto ya, selamat siang.
1: Selamat juga siang.
2: Kang Tamadiarto, ada Mas Solikin, ada Mama Yu, ada juga Mas Silvan, Mbak Sutrini, ada Bujas Muni Pak Rasman, ada Mak Etian juga ya. Mm-mm. Ada juga siapa ya, Cak Wanto, ada siapa lagi ya, Mas Silvan, Mbak Sutrini, dan kesemuanya saja Mbak Asna ya.
1: Siap.
2: Selamat siang
1: selamat
2: mendengarkan. Mm-mm. Untuk Mbak Asna, selamat siang, selamat bertugas. Ya. Mudah-mudahan dapat berjumpa kembali ya Mbak ya, di acara siap dan gelombang yang sama.
1: Siap.
2: Sekian dulu Mbak Asna, nyuwun pamit. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bujang. Sudah menjadi pendengar setia Pro 1 RRI Tuban? Siang hari ini program Seruling Gendang hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Atau tepatnya adalah jam 3 sore pendengar ya. Satu lagu tadi requestan dari Mas Theo, nanti akan Nasna hadirkan. Yang request lagu apa tadi ya Mas Theo ya? Ada lagu Seperti Mati Lampu. Ada yang berdering kira-kira siapakah di sana? Halo, seruling gendang.
3: Berdendang bersama Pro 1 RRI Tuban. Bersama Mbak Hasna yang cantik.
1: Matur nuwun sangat.
3: Sugeng siang Mbak Hasna, Mbak Sutrini Lamongan, babat hadir Mbak Hasna.
1: Sugeng siang. Sehat nje?
3: Inji Mbak Asna, alhamdulillah, Pinaringan sehat, keluarga Inji Pinaringan sehat, alhamdulillah.
1: Inji, siap.
3: Inji.
1: Pripun, cuaca di Lamongan.
3: Cuaca ini pun sak menika wonten Lamongan, tasik benter, tasik panas, ter-ter Mbak Asna.
1: Inji, alhamdulillah.
3: Mbak Asna.
1: Pripun.
3: Jangan lupa aku dikasih rekodnya ya.
1: Iya, ini barusan mau disiapin sebentar ya.
3: Terima kasih Mbak Asna.
1: Dengan senang hati.
3: Iya. Ya, lagunya
1: Sumangga lagu napa?
3: Lagunya Hanya Cinta Yang Kupunya Mbak Asna.
1: Aduh, siap. Cintanya siapa ini?
3: Cintanya Mas Silvan.
1: Siap.
3: Tetangganya Mbak Hasna. Ya, mau salam-salam tentunya lagunya Mongga spesial buat Mas Silvan ya Mbak Hasna.
1: Siap.
3: Ya, ada yang dimbekti ya. Pak Setiawan. Terus ada Bu Jasmuni Pak Rasman, Mbah Mantemandang, Bu Sri, Kang Bujang. Ada juga ada yang di Tulungagung, ada Mas Pur, Kang Tamatiarto, ada Bari, ada Lik Mugiono, ada Kang Solikin, ada imutnya Mas Zilvan ya Mbak Asna ya. Ada Mbak Rianti, selamat siang.
1: Selamat siang.
3: Juga ada siapa lagi ya Mbak Asna ya?
1: Siapa?
3: Nah, yang di Tuban, Bang di Tuban semuanya aja Mbak Asna ya. Siap. Terus juga ada Bunda Mawar Merah, ada Mbak Bila Ramadhani. Ada juga Bulik Damsari, ada Mas Sugeng. Ada juga Butin, ada Pak Dimamat, ada Mbak Ajeng, ada semuanya aja Mbak Asna. Siap. Yang lagi pantau seruling gendang dimanapun berada. Selamat siang, selamat beristirahat. Semoga sehat selalu
1: amin,
3: Mbak Asna.
1: Amin.
3: Spesialnya buat Mas Zilvan seorang. Oh ini Mbak Asna, ada salam lagi dari Mas Aris yang lagi tok-tok-tok pasang kapalon ini.
1: Waalaikumsalam.
3: Ini sekarang sendirian karena Aci yang gak ikut. Ini ada salam buat penyiarnya RR itu Ben katanya.
1: Siap,
3: gitu.
1: Matur nuwun sangat, semangat Pak.
3: Ya, dan spesialnya buat Mas Zilvan seorang dengan ucapan suaramu semangat aktivitasku. Kagem Mbak Asna, terima kasih waktunya. Sehat selalu juga buat Mbak Asna sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sangat Mbak Sutrini dari Babat Lamongan. Besok boleh gabungan lagi nggih Mbak Sutrini. Terima kasih selalu jadi pendengar setia Pro 1 RRI Tuban.
0: Mari berdendang. Jangan lupa ya, berdendang bareng RRI Tuban.

0: ya, berdendang bareng RRI Tuban.
1: Masih berdendang bareng RRI Tuban siang hari ini, pendengar yang mau request lagu masih bisa hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat atau jam 3 sore tepatnya. Tadi ada yang menyapa di WhatsApp kami, pendengar. Ada Pak Punco, matur nuwun sanget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cincin putih bisa di-play jeng Hasna. Siap, saket Bapak. Mungkin J, langsung Hasna putarkan J Bapak. Lagu Cincin Putih, namun sebelum itu Hasna kan menyapa yang gabungan via WhatsApp di siang hari ini. Halo, seruling gendang.
2: Berdendang bersama Pro 1 RRI Tuban. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mas Zulfan.
2: Iya. Gimana kabarnya Mbak Asna?
1: Kabar baik, Mas Zulfan pripun?
2: Ya, alhamdulillah kabarnya juga baik. Okay. Dan selalu semangat untuk mendengarkan lagu-lagu dari seruling gendang Pro 1 RRI Tuban ya. Untuk informasi ya. Suaranya Mbak Asna pas waktu membaca WA-nya siapa dari Pak Ponco tadi ya?
1: Tadi pelan
2: Itu pelan banget suaranya tadi. Kayak kurang deket sama mikrofon gitu loh.
1: Oke, siap.
2: Lah, segitu. Oke, aku request lagunya Mbak Asna ya.
1: Lagu nopo, sumonggo.
2: Jangan lupa itu-itunya ya.
1: Enci.
2: Aman kan?
1: Aman, insya Allah.
2: Oke. Aku diputerin lagunya dari ini aja, Solid Age dan Ine Cynthia.
1: Judulnya apa?
2: Judulnya Asmara Kelapa Muda.
1: Oke, siap.
2: Oke, salamnya ya.
1: Monggo.
2: Tadi Pak Ponco, tapi tadi masuk ya, tebar salam enggak tadi?
1: Boten.
2: Oh iya, enggak apa-apa. Pak Ponco, selamat siang, lama tak jumpa Pak Ponco. Semoga sehat selalu bersama keluarga ya. Terus ada juga Bapak Setiawan, ada Mama Yu, tak lupa juga buat Kang Tamatiarto, Mas Bujang. Ada Besti Kurianti ya. Terus ada lagi Bu Jasmuni, Pak Rasman. Terus ada Bu Nini, Ayah Iqbal juga. Tak lupa juga buat Mbak Man, Bari. Terus ada Mbak Kondo. Iya, salamnya untuk semua Van Pro 1 RRI Tuban.
1: Siap.
2: Semuanya selamat siang. Selamat bergabung di seruling gendang untuk edisi siang hari ini. Ya, spesialnya Mbak Asna ya. Spesialnya buat Mbak Sutrini seorang ya. Dengan ucapan keceriaanmu adalah kebahagiaan untukku.
1: Siap.
2: Dan untuk Mbak Asnanya, ntar kalau pulang hati-hati.
1: Siap.
2: Semoga flu sama batuknya lekas reda ya.
1: Amin, Allahumma.
2: Semangat
1: amin.
2: Kembali, renyah kembali ketawanya. Ketawanya ngangenin loh ya. Dari tadi ketawanya kok minim banget gitu loh. Iya. Lain dari biasanya gitu ya.
1: Anjir, energinya agak berkurang ini Mas Zulfan.
2: Iya, betul-betul. Energinya kayaknya udah terkuras sebelumnya gitu ya. Ya udah, untuk Mbak Asna terima kasih waktunya.
1: Dengan senang hati Mas Zulfan.
2: Yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sanget. Tetangga Hasna yang selalu jadi pendengar setiap Pro 1 RRI Tuban. Request lagu Asmara Kelapa Muda. Nanti langsung Hasna hadirkan ya. Usai Hasna menghadirkan requestan lagu dari Pak Ponco. Tadi request lagu. Sebentar, saya kok lupa requestnya lagu menopo. Sebentar nge. Pak Ponco tadi. Di request lagu Cincin Putih. Siap dihadirkan untuk Anda. di siang hari ini, spesialnya untuk Pak Ponco yang sudah request lagu, nggih. Langsung aja lagu Cincin Putih dari Caca Handika.

ya, berdendang bareng RRI Tuban. Empat tahun penantian, kini mata dunia tertuju pada satu titik. Dari megahnya stadion di Amerika, semangat Meksiko, hingga keramahan Kanada, 48 negara satu ambisi, menjadi yang terbaik di jagat raya. Anda mungkin tidak bisa selalu di depan layar TV, tapi semangat sepak bola tak boleh terhenti. Kemanapun Anda melangkah, dari pelosok desa hingga hiruk pikuk kota, LPP RRI Radio Republik Indonesia resmi hadir sebagai official radio broadcaster World Cup 2026. Rasakan setiap tackle, setiap umpan, dan setiap drama gol secara live melalui genggaman Anda. Jadilah saksi sejarah dari Amerika, Meksiko, dan juga Kanada. Dengar setiap detiknya hanya di seluruh jaringan RRI di seluruh Indonesia dan juga aplikasi RRI Digital. World Cup 2026, kita dengar, kita rasa, kita rayakan. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Pur yang ada di Tulungagung, rindunya hatiku. Sudah senadirkan siang hari ini ya Mas Pur, matur nuwun sangat ya sudah request lagu pendengar setia Pro 1 RRI Tuban. Di

0: Berdendang Bareng RRI Tuban.
1: Pendengar perjalanan program Seruling Gedang edisi hari ini, saya mengutarakan satu lagu terakhir sebelum nanti kita beralih di Tuban sore ini dengan berbagai komposisi lagu pop Indonesia, dan tema kita adalah tentang UMKM ya sore nanti. Asa masih menemani aktivitas Anda hingga nanti jam 4 sore pendengar ya. Kami harap Anda tetap tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu terakhir ini kami hadirkan dengan judul Jaga Diri dari Camelia Malik. Selamat mengikuti pendengar.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita akan jeda azan asyar terlebih dahulu untuk wilayah Tuban dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat asar.

Tuban sore ini menemani aktivitas Anda pendengar hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat atau tepatnya adalah jam 4 sore. Asal menemani aktivitas Anda, Anda bisa gabungan di 0356-8834756 atau bisa juga via WhatsApp kami 0851-9624186. Dengan berbagai komposisi lagu pop Indonesia yang kami hadirkan untuk Anda. Dan siarannya di siar ini pendengar, tema kita adalah berkaitan dengan UMKM. Sehingga nanti informasi yang ada kaitannya dengan UMKM akan kami hadirkan untuk Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

4 tahun penantian, kini mata dunia tertuju pada satu titik. Dari megahnya stadion di Amerika, semangat Meksiko, hingga keramahan Kanada, 48 negara satu ambisi, menjadi yang terbaik di jagat raya. Anda mungkin tidak bisa selalu di depan layar TV, tapi semangat sepak bola tak boleh terhenti. Kemanapun Anda melangkah, dari pelosok desa hingga hiruk pikuk kota, LPPR RI Radio Republik Indonesia resmi hadir sebagai official radio broadcaster World Cup 2026. Rasakan setiap tackle, setiap umpan, dan setiap drama gol secara live melalui genggaman Anda. Jadilah saksi sejarah dari Amerika, Meksiko, dan juga Kanada. Dengar setiap detiknya hanya di seluruh jaringan RRI di seluruh Indonesia dan juga aplikasi RRI Digital. World Cup 2026, kita dengar, kita rasa, kita rayakan. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

menemani aktivitas Anda di Tuban sore ini pendengar. Tema kita adalah berkaitan dengan UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah. Sektor ini merupakan pilar utama perekonomian Indonesia pendengar, yang menyumbang lebih dari 61% produk domestik bruto atau PDB, yang menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional. Di antaranya berdasarkan Undang-Undang UMKM dikelompokkan berdasarkan kriteria aset di luar tanah dan bangunan atau omset tahunan pendengar. Usaha mikro sendiri memiliki kekayaan bersih maksimal adalah 50 juta atau omset tahunan maksimal adalah 300 juta. Contohnya adalah warung kelontong, pedagang kaki lima, dan menjahit rumahan begitu. Kemudian untuk omset yang kecil, memiliki kekayaan bersih antara 50 juta hingga 500 juta atau omset tahunan 300 juta hingga 2,5 miliar. Contoh aja adalah industri kerajinan tangan, kemudian catering skala kecil, atau juga bisa toko pakaian. Sekaligus, usaha menengah memiliki kekayaan bersih antara 500 juta hingga 10 miliar atau omset turunan 2,5 miliar hingga 50 miliar. Contohnya, bisa dari distributor, kemudian pabrik garment, skala menengah, dan juga bisa restoran yang besar.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi

0: agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila.

Terima kasih atas kebersamaan Anda di Tuban sore ini. Pendengar, sesaat lagi tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti info Prima bersama Pro 1 RRI Surabaya. Kami harap Anda tetap tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar dan selamat menjalankan aktivitas di sore hari ini.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Apa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Saatnya Lintas Informasi hadir bersama Pro 1 RRI Tuban.
1: Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kesepakatan gencatan senjata bersama Iran. Hal itu disampaikan Trump dalam unggahan di media sosial Gedung Putih Senin 15 Juni 2026. Dalam kesepakatan itu termasuk dengan pembukaan Selat Hormuz. Menurut Trump, kesepakatan gencatan senjata juga mengizinkan penghapusan blokade oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Sementara, kesepakatan gencatan senjata Amerika Serikat dengan Iran turut dikonfirmasi Wamenlu Iran Kazem Gharibabadi. Ia mengatakan kesepakatan itu akan segera mengakhiri permusuhan antara Iran dan Amerika Serikat, tulis Al Jazeera dalam laporannya. Pengumuman Trump datang setelah Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mengumumkan kesepakatan di X. Sharif menyatakan kesepakatan itu bertujuan untuk mengakhiri pertempuran di semua lini, termasuk di Lebanon. Sharif mengungkapkan upacara penandatanganan resmi akan berlangsung di Swiss pada Jumat 19 Juni 2026. Secara khusus, Sharif juga mengapresiasi kepada Qatar yang mendukung upaya mediasi.
0: Demikian Lintas Informasi bersama Pro 1 RRI Tuban.
2: Pemirsa dan pendengar, pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata disebut Porapar memaksimalkan pelestarian seni dan budaya melalui program pembinaan bagi generasi muda. Berikut laporan Muhammad Ali.
3: Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata atau disebut Porapar Kabupaten Sumenep terus mengembangkan program pembinaan seni budaya bagi generasi muda. Pamong Budaya disebut Porapar Sumenep Bencana Purwaningnum mengatakan, salah satu program rutin yang dilaksanakan adalah pelatihan karawitan dan tari tradisional yang melibatkan peserta dari berbagai jenjang pendidikan, mulai anak usia dini hingga mahasiswa. Pada tahun ini, disebut Porapar juga menambahkan program pembelajaran tari yang berfokus pada kesenian yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda seperti tari muang sangkal, tari gambung, tari tungtung, dan tari topeng.
4: Kami itu kalau dibilang nasional, kami sering menampilkan seni budaya kami gitu. Semuanya, termasuk tari gambung, termasuk tari topeng. Kemarin tahun lalu kami bahkan tampil di Bali, ikut di Pekan Seni Bali, Kesenian Bali. Itu tari topeng yang kami tampilkan.
3: Bencana menambahkan, tingginya minat peserta menunjukkan bahwa seni dan budaya daerah masih mendapat tempat di kalangan generasi muda. Karena itu, pembinaan akan terus dilakukan sebagai upaya menjaga kelestarian budaya lokal agar tetap dikenal dan diwariskan kepada generasi berikutnya.
2: Anda masih di jalur info prima RRI Sumenep Jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Madiun, RRI Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Dini Wardani. Silakan Dini.
5: Baik, terima kasih Refka. Pendengar, upaya memperkuat perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di Jawa Timur terus dilakukan. Salah satunya melalui pembahasan rancangan peraturan daerah yang mengatur penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim menyambut positif rancangan peraturan daerah tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menuturkan, selama ini pemberdayaan kelompok disabilitas telah diatur dalam peraturan pemerintah, kemudian kini dikuatkan dengan peraturan daerah.
7: Kalau semuanya ini kompak, insya Allah kita bisa memberdayakan dan memberikan ekosistem yang lebih memuliakan, memberi penghormatan terbaik kepada penyandang disabilitas. Nah, ini sejalan juga dengan tadi Jatim berdaya dan Jatim berkah ya. Bagaimana keberkahan kita raih dengan memastikan pembangunan kita lebih inklusif. Siapapun merasa menjadi bagian dari pembangunan, bukan menjadi objek tapi subjek pembangunan. Nah, semangat ini yang diwujudkan dengan adanya revisi perda yang kemudian ini akan dibahas lebih lanjut pasca penyampaian pendapat gubernur.
6: Salah satu poin yang menjadi perhatian eksekutif pada raperda ini adalah pemberdayaan kelompok disabilitas dalam dunia kerja. Ketua Komisi EDPRD Jatim Sri Untari mengaku sepakat dengan usulan Pemprov Jawa Timur tersebut. Selaku komisi pengusul, pihaknya akan segera menindaklanjuti dengan perwakilan kelompok disabilitas.
8: Jadi kalau ada yang sedang kami susun belum sempurna, eksekutif menyempurnakan, itu satu pikiran. Maka ini saya langsung mau follow up di komisi ini, saya sinkronkan kembali, TA saya minta untuk merancang ulang, nanti ketemu dengan teman-teman UPD dan koalisi difabel agar kita klausulnya kita sempurnakan sesuai dengan apa yang menjadi masukan dari eksekutif.
6: Raperda ini telah memasuki tahap penyampaian pendapat gubernur. Dalam rapat paripurna hari ini, pendapat dibacakan oleh Wakil Gubernur Jawa Timur di hadapan sejumlah anggota dewan. Ani Hasana melaporkan.
5: Pendengar, Dinas Perhubungan Kota Surabaya meluncurkan inovasi berupa rompi smart parking yang dilengkapi dengan kode QRIS untuk mempermudah sistem pembayaran non-tunai di titik-titik parkir. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ermina Jen.
9: Pemerintah Kota Surabaya terus memperluas penerapan parkir digital berbasis pembayaran non-tunai. Hingga pertengahan 2026, Dinas Perhubungan mencatat sebanyak 926 juru parkir telah tergabung dalam sistem tersebut. PLT Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya Trio Wahyubowo menjelaskan, untuk mendukung digitalisasi, pihaknya menerapkan penggunaan rompi pada juru parkir beridentitas QRIS yang memudahkan masyarakat membayar parkir melalui ponsel. Kode QRIS ditempatkan di bagian saku dada rompi dengan pembagian tarif yang jelas. Di sisi kanan untuk kendaraan roda 2 sebesar Rp2.000 dan di sisi kiri untuk kendaraan roda 4.
10: Karena kami sudah melengkapi juru parkir tersebut dengan handphone, dengan penggunaan smart parking solution yang mana handphone itu bisa dipergunakan untuk QRIS melalui kartu uang elektronik atau kartu tol. Ya. Tidak hanya itu, kami juga kemarin sudah meluncing rompi yang dilengkapi adanya di dada sebelah kanan tanda QRIS untuk roda 4, tanda QRIS untuk roda 2. Saat ini kami sudah bergerak untuk membagikan rompi tersebut terhadap 900 atau 1000 rompi tersebut sudah kami bagikan.
9: Ia mengatakan pemerintah Kota Surabaya juga memperketat penataan administrasi, di mana 163 juru parkir diberhentikan karena tidak memperpanjang kartu tanda anggota sejak akhir 2025. Pemerintah Kota Surabaya juga telah memasang papan informasi digital di sejumlah titik parkir yang memuat identitas petugas resmi serta memperluas metode pembayaran non-tunai. Transformasi ini ditujukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sekaligus menekan kebocoran retribusi parkir. Data pemerintah Kota Surabaya menunjukkan pendapatan sektor parkir pada 2025 mencapai Rp25 miliar. Setelah sistem digital diterapkan, pendapatan meningkat sekitar 10% pada beberapa bulan awal implementasi. Ermina melaporkan.
5: Pendengar, berbagai keterampilan produktif terus diberikan kepada warga binaan di Lapas Kelas 1 Surabaya. Melalui program pembinaan kemandirian dan kepribadian, para warga binaan dibekali kemampuan untuk menunjang kehidupan mereka setelah bebas nanti. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
11: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 1 Surabaya lakukan pembinaan dan pelatihan kepada para warga binaan pemasyarakatan atau WPB dengan mengakomodasi berbagai unit usaha agar para WPB dapat mandiri dan memiliki penghidupan yang layak setelah selesai menjalani masa hukuman. Ada beberapa program pembinaan kemandirian yang diberikan, seperti budidaya ikan lele, pembuatan tempe, pengelolaan air minum menjadi es kristal, keterampilan barista atau pembuatan kopi, bahkan keterampilan pengolahan kayu menjadi produk mebel yang berkualitas. Melalui Kepala Lapas Kelas 1 Surabaya, Ibu Rahman, kepada RRI mengatakan program pembinaan kemandirian tersebut bertujuan untuk membekali WPB dengan kemampuan produktif agar ketika kembali ke masyarakat tidak lagi dengan tangan kosong. Ia menambahkan produk yang dihasilkan dari berbagai unit produksi tersebut juga telah diekspor ke berbagai negara serta hasil keuntungan yang didapat dari produk tersebut akan dikembalikan kepada WPB sebagai wujud apresiasi kesejahteraan.
12: Kami di pemasyarakatan punya niat dan punya upaya untuk mempersiapkan warga binaan ini pada saat nanti mereka akan pulang, mereka punya kemampuan. Tidak untuk bekal mereka kembalinya ke masyarakat, mereka punya keterampilan dan keahlian.
13: Juga dibawa ke ekspor katanya, Pak.
12: Bukan ekspor, memang tiap bulan kami mengekspor hasil produk warga binaan yang bekerja, kami bekerja sama dengan pihak ketiga. Pihak ketiga ini punya alat, punya sarana dan segala macamnya. Kami punya tenaganya, warga binaan. Nah, tenaga warga binaan ini mereka kita persiapkan juga punya keahlian itu. Nah, di samping mereka mengubur waktu dengan kegiatan yang positif, mereka ada kegiatan dan mereka dapat premi.
11: Pelatihan dan pembinaan yang ada di Lapas Kelas 1 Surabaya dibagi menjadi dua, yakni pelatihan kemandirian dan pelatihan kepribadian. Pelatihan kemandirian meliputi keahlian produktif di berbagai sektor, sedangkan pelatihan kepribadian berfokus untuk pembentukan karakter, mental, dan peningkatan keimanan. Harapannya, dari berbagai upaya tersebut menjadikan seluruh WPB dapat berkembang lebih baik lagi ke depannya, serta meningkatkan taraf kesejahteraan dan perekonomian, sehingga mampu berperan aktif di lingkungan masyarakat setelah bebas. Pak S. Putra melaporkan.
5: Mendengar peringati Hari Bayangkara ke-80, Polres Kediri gelar donor darah targetkan 200 kantong, seperti yang dilaporkan Heri Susanto berikut ini.
14: Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Kediri menggelar kegiatan donor darah yang berlangsung di Mapolres Kediri. Kegiatan sosial kemanusiaan tersebut menargetkan pengumpulan sebanyak 200 kantong darah untuk membantu memenuhi kebutuhan stok darah di wilayah Kabupaten Kediri. Kapolres Kediri AKBP Bramastio Priaji menyampaikan kegiatan donor darah diikuti anggota Polri, PNI, Satpam, ASN, Bayangkari, serta masyarakat umum yang secara sukarela mendonorkan darahnya. Selain menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara, kegiatan ini juga merupakan bentuk kepedulian Polres Kediri terhadap sesama, serta upaya mendukung pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
15: Kami beserta PNI Kabupaten Kediri mengundang stakeholder terkait, baik dari kepolisian sendiri, kemudian TNI, Kodim maupun Koramil, kemudian dari rekan-rekan security, kemudian juga ada dari pariwisata, kemudian dari masyarakat terdekat dengan Polres, termasuk Ibu Bayangkari. Sama-sama mendonorkan darahnya. Dan hari ini kita siapkan 200 kantong dari PMI.
14: Sementara Kepala Unit Transfusi Darah, UTD PMI Kabupaten Kediri, Dr. Arin Istiani mengatakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan donor darah, pihaknya menerjunkan sebanyak 12 personil yang bertugas memberikan pelayanan kepada para pendonor mulai proses registrasi, pemeriksaan kesehatan awal, pengambilan darah, hingga pemantauan kondisi pendonor setelah melakukan donor darah.
16: Kami menurunkan kira-kira 12 personil. Jadi kita melakukan pemeriksaan, pertama memang masalah apa, pendonor harus mengisi blanko, formulir pendonor, dan setelah itu akan dilakukan pemeriksaan termasuk tensi, HB, termasuk berat badan.
14: AKBP Bramastio Priaji menambahkan rangkaian kegiatan peringatan Hari Bayangkara ke-80 telah dimulai sejak awal bulan Juni 2026, yaitu dengan lomba olah TPKP, lomba siskamling, lomba menembak antar Forkopimcam, dan turnamen voli. Usai kegiatan donor darah akan dilaksanakan turnamen tenis Pare Bayangkara Run tanggal 21 Juni 2026 dan lomba memancing pada 22 Juni 2026. Puncak peringatan Hari Bayangkara ke-80 dilaksanakan upacara dan tasyakuran serta event kegiatan sepeda lipat kolaborasi dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Kediri pada 4 Juli 2026. Kapolres Kediri berharap di usia yang ke-80, Polri semakin profesional, presisi, dan dicintai masyarakat sesuai dengan slogan Polri untuk Masyarakat. Heri Susanto melaporkan.
5: Pendengar, mendukung rekor MURI, TK Islamic Center tanamkan bakti kepada orang tua melalui basuh kaki ibu. Berikut Agustin Irdiani melaporkan.
17: Gerakan Pramuka Kuartir Cabang atau Kuarcap Surabaya terus mematangkan persiapan pelaksanaan kegiatan basuh kaki orang tua dalam rangka pemecahan rekor MURI 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada puncaknya 20 Juni mendatang. Kegiatan yang melibatkan peserta prasiaga ini akan dilaksanakan secara serentak di Taman Flora Surabaya dan di sekolah masing-masing peserta dengan mengusung semangat bakti kecil, cinta besar untuk orang tua. Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan tersebut, TK Islamic Center Surabaya menggelar kegiatan prasiaga ibu dan anak yang diisi dengan membasuh kaki ibu sebagai simbol penghormatan dan bakti kepada orang tua. Di samping juga upaya pemecahan rekor MURI yang digagas Kuarcap Surabaya. Kepala TK Islamic Center Dwi Istiawati mengatakan kegiatan tersebut bertujuan menanamkan nilai-nilai bakti dan penghormatan kepada orang tua sejak usia dini. Menurutnya anak-anak perlu dibiasakan untuk menghormati dan menyayangi orang tua sebagai bagian dari pembentukan karakter dan jalan keberkahan hidup. Kegiatan tersebut juga tidak sekedar bagian dari pemecahan rekor, tetapi juga sarana pendidikan karakter yang mengajarkan nilai bakti, hormat, cinta, syukur, dan tanggung jawab kepada anak-anak.
18: Hari ini dari kami Lembaga Tekstil Center mengadakan kegiatan prasiaga ibu dan anak dan kegiatan membasuh kaki ibu. Ini dalam rangka ikut menyaksikan kegiatan dari Kuarcap Pramuka terkait dengan rekor MURI terkait dengan membasuh kaki ibu. Tujuannya adalah
19: supaya Ananda ini senantiasa berbakti kepada orang tua dan mencari keberkahan dari Allah dan keberkahan dari orang tua, sehingga anak-anak bisa sukses dengan ridho Allah, karena ridhonya Allah itu terletak dengan ridhonya Allah. Sebagai salah satu kegiatan yang bisa menanamkan tentang kecintaan berbakti anak-anak.
17: Melalui kegiatan masuk kaki orang tua, Kuacap Surabaya berharap peserta prasiaga tidak hanya berpartisipasi dalam pemecahan rekor MURI, tetapi juga memahami makna memuliakan orang tua sebagai awal dari kebaikan dan juga keberkahan hidup. Semangat tersebut sejalan dengan slogan kegiatan, yakni prasiaga berbakti tanpa henti, mengabdi sepenuh hati. Agustin Irdiani melaporkan.
5: Pendengar, ratusan warga desa Rekesan, Prigen, Pasuruan menggelar tradisi sedekah bumi sebagai ungkapan rasa syukur atas rezeki, kesehatan, dan kerukunan yang dinikmati masyarakat. Tradisi yang berlangsung meriah ini juga menjadi ajang mempererat kebersamaan warga. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yanuar Fahmi.
20: Ratusan warga Desa Rekasan, Kelurahan Prigen, Kecamatan Prigen, Jawa Timur menggelar proses sedekah bumi. Tradisi yang dilaksanakan setiap 2 tahun sekali ini menjadi wujud syukur masyarakat atas limpahan rezeki, kesehatan, serta kerukunan yang selama ini dirasakan warga. Perayaan berlangsung meriah dengan arak-arakan ancak berisi hasil bumi, aneka jajanan pasar, lauk pauk hingga kebutuhan pokok. Berbagai ancak dihias secara kreatif dan replika hewan ternak, bangunan candi, dan ornamen khas pedesaan. Fuji Kisanto, Ketua Panitia, mengatakan sedekah bumi merupakan tradisi turun-temurun yang terus dijaga sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus sarana memperkuat kebersamaan warga atas hasil panen dan hasil bumi yang terus didapatkan.
21: Pasuruan dilakukan setiap 2 tahun sekali pada arah-arahan ancak ini dimulai dari tiap RT dan dikumpulkan di balai RW. Setelah itu diadakan doa ujub dan dibagikan kepada masyarakat sekitar atau para undangan. Tujuannya adalah untuk kulturi budaya Jawa, di mana kita melestarikan dan mengingat dari yang dapat Allah di lingkungan perdesaan. Ini termasuk warisan dari leluhur kita yang mana.
20: Menurutnya, dari seluruh rangkaian kegiatan digelar secara swadaya oleh masyarakat, mulai dari penyusunan ancak hingga penyediaan hewan kurban yang kemudian diolah dan dibagikan kepada warga. Tradisi yang diawali dengan doa bersama dan pemotongan seekor kambing atau sapi, hasil swadaya warga itu juga menarik perhatian masyarakat dari luar desa hingga wisatawan yang tengah berkunjung ke kawasan Prigen. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
5: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama dengan Marda Ristu. Marda, silahkan.
22: Ya baik, terima kasih Dini. Sebanyak 151 petugas sensus ekonomi 2026 di Kota Madiun siap melakukan pendataan lapangan pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Ulfa Larasati melaporkan.
23: Banyak 151 petugas sensus ekonomi 2026 di Kota Madiun resmi dilepas pada kegiatan apel siaga petugas lapangan yang digelar Badan Pusat Statistik Kota Madiun. Para petugas tersebut akan melakukan pendataan lapangan terkait aktivitas ekonomi di seluruh wilayah Kota Madiun mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Kepala BPS Kota Madiun Abdul Aziz mengatakan, sebelum terjun ke lapangan, seluruh petugas telah mengikuti pelatihan dan pembekalan. Tidak hanya materi, para petugas juga diberi bekal tentang kode etik statistik. Aziz mengingatkan petugas untuk menjaga kode etik serta kerahasiaan data yang diperoleh dari responden selama pelaksanaan sensus. Ia juga mengimbau masyarakat agar menerima dengan baik petugas resmi yang datang untuk melakukan pelatihan dan pembekalan. Selain itu, Aziz mengajak masyarakat memberikan data sesuai kondisi yang sebenarnya. Menurut Aziz, kelengkapan cakupan pendataan dan kualitas informasi yang diberikan responden menjadi faktor penting untuk menghasilkan data ekonomi yang akurat.
24: Harapan kami bahwa untuk sensus ekonomi 2026 di Kota Madiun itu cakupan, coveragenya itu lengkap. Kontennya, isiannya, kualitas datanya juga bagus sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Karena dengan data yang sebenarnya, kondisi yang sebenarnya, data yang berkualitas, kebijakan yang akan diambil juga berkualitas. Kalau kebijakan berkualitas, yang menerima manfaat siapa? Kita semua.
23: Sementara itu, PLT Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun, turut melepas petugas secara simbolis dengan memasangkan rompi dan kartu tanda pengenal kepada perwakilan petugas sensus. Pada sambutannya, Bagus meminta petugas menjalankan pendataan secara sungguh-sungguh agar data yang dihimpun dapat menggambarkan kondisi ekonomi di Kota Madiun yang sebenarnya.
0: Bagus juga menyampaikan nantinya data tersebut dapat menjadi dasar pemerintah Kota Madiun dalam menyusun kebijakan bagi masyarakat.
1: Sensus ekonomi hari ini nanti akan menjadi dasar pijakan bagaimana nanti setiap pemerintah daerah membuat sebuah kebijakan. Dari hasil data survei yang di sensus ekonomi, nanti kita bisa memetakan seluruh potensi yang ada di Kota Madiun ini. Termasuk bagaimana pergerakan perubahan ekonomi yang ada di Kota Madiun. Dan tentunya ini akan mempercepat bagaimana nanti hasil data ini untuk pemerintah daerah nanti bisa mengintervensi dengan program-program yang ada.
23: Mengingat pentingnya hasil sensus bagi pembangunan daerah, pemerintah Kota Madiun terus memberikan dukungan sejak tahap sosialisasi hingga pelaksanaan pendataan. Bagus juga meminta camat dan lurah turut mensosialisasikan sensus ekonomi kepada masyarakat guna mendorong partisipasi warga dalam memberikan data yang sesuai dengan kondisi sebenarnya. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
22: Pendengar dan pemirsa, ratusan pelajar mengikuti olahraga tradisional Oltrat di alun-alun Kabupaten Madiun. Maksud kami Kabupaten Ngawi. Selengkapnya dilaporkan Imam Malik.
2: Ratusan pelajar tingkat SD dan SMP mengikuti lomba olahraga tradisional Oltrat di alun-alun Ngawi. Sejumlah Oltrat yang dilombakan diantaranya balap egrang, bagiak, dan gobak sodor. Ketua Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Kormi Kabupaten Ngawi, Iwono Kartiko atau yang lebih akrab disapa King, menyampaikan Kormi rutin mengadakan festival olahraga tradisional Oltrat sejak tahun 2024. Kegiatan bagian dari komitmen negara untuk melestarikan akar budaya, termasuk kegiatan olahraga tradisional. Kegiatan ini juga untuk meningkatkan sosialitas generasi muda di tengah gempuran gadget.
3: Betul, ini maka ketika kita sudah dengan teknologi digital, dunia ini kan sudah tidak berjarak, tidak berwaktu, semuanya bisa akses. Di sini lah butuh yang namanya jati diri, dan jati diri itu diperoleh dengan ketika kita mengangkat kembali akar budaya kita. Jadi muncullah jati diri kita sebagai bangsa.
2: King melanjutkan, ada tiga jenis olahraga masyarakat yang dilombakan, meliputi balap egrang, balap bagiak, dan gobak sodor. Diketahui sebanyak 340 pegiat olahraga menghadiri Festival Oltrat di Alun-Alun Ngawi. Kegiatan juga diwarnai bazar UMKM serta lainnya. Imam Malik, RRI Madiun.
22: Demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Sandy Wira di RRI Jember. Silakan Sandy.
4: Terima kasih Madya. Puluhan mahasiswa PMI Bondowoso.
22: Madiun, selanjutnya kita bergabung dengan Sandy Wira di RRI Jember.
4: Bondowoso. Mereka mendesak pemerintah daerah merealisasikan sejumlah janji politik termasuk pembebasan pajak bumi dan bangunan bagi masyarakat miskin ekstrim. Berikut laporan Samsudi.
25: Bondowoso menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor pemerintah Kabupaten Bondowoso pada Jumat sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Mereka menuntut kejelasan realisasi sejumlah janji politik Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid dan Wakil Bupati As'ad Yahya Syafi'i. Salah satunya, pembebasan pajak bumi dan bangunan bagi masyarakat miskin ekstrim kategori desil 1. Dalam aksi itu, mahasiswa menyampaikan aspirasi melalui orasi dan pertunjukan teatrikal. Teatrikal menggambarkan perjuangan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari hingga janji-janji politik yang disampaikan saat kampanye Pilkada 2024 lalu. Masa menilai pemerintah daerah perlu segera merealisasikan komitmen pembebasan PBB bagi warga miskin ekstrim sebagaimana yang pernah dijanjikan kepada masyarakat. Menanggapi tuntutan itu, Sekda Bondowoso Fathur Rozi menyatakan pemerintah daerah memandang positif aspirasi yang disampaikan mahasiswa. Menurutnya, aksi itu menjadi pengingat bahwa terdapat janji politik yang harus ditindaklanjuti pemerintah.
6: di salah satu daerah di Jawa Tengah terkait dengan peningkatan GWP sampai sekian 100% itu. Kita tidak ada. Ini janji politik, kita ikhtiarkan semaksimal mungkin. Karena ini janji kepala daerah ya, Pak Bupati dan Pak Wapu. Insya Allah akan kita realisasikan. Tetapi lagi-lagi harus terukur, harus tepat sasaran. Ini kata kunci. Dan juga ada regulasi yang mengaturnya. Jangan sampai tidak ada regulasi, kita salah kalau nggak ada regulasi. Ya, harus ada regulasinya, harus ada payung hukumnya. Gitu ya.
25: Menurutnya, pembebasan PBB bagi masyarakat miskin ekstrim berpotensi mempengaruhi pendapatan asli daerah. Untuk itu, pemerintah perlu menghitung dampak fiskalnya sekaligus menyiapkan skema peningkatan PAD dari sektor lain. Meski demikian, Pemkab Bondowoso tetap berkomitmen menjalankan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Fatur menambahkan bahwa hingga saat ini, nilai jual objek pajak atau NJOP di Bondowoso juga tidak pernah mengalami kenaikan sejak 2017 lalu.
4: Ratusan siswa SMKN 2 Lumajang resmi dilantik menjadi penegak bantara melalui kegiatan perkemahan pramuka yang berlangsung selama 3 hari di Desa Sukosari, Kecamatan Kunir. Kegiatan ini menjadi sarana pembentukan karakter disiplin, mandiri, dan peduli sosial bagi para siswa. Karyanto tadi melaporkan.
7: Sebanyak 427 siswa kelas 10 SMKN 2 Lumajang resmi dilantik sebagai penegak bantara dalam perkemahan pramuka yang telah digelar di Desa Sukosari, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang pada hari Minggu 14 Juni 2026. Pembina perkemahan SMKN 2 Lumajang, Suedi, menjelaskan bahwa kegiatan berlangsung selama 3 hari, yakni Jumat hingga Minggu, tanggal 12 hingga 14 Juni 2026. Selama perkemahan, para siswa melaksanakan sejumlah kegiatan positif, diantaranya baik bakti sosial berupa pembagian sembako kepada warga sekitar dan kerja bakti, membersihkan tempat ibadah di lokasi kegiatan. Suedi yang juga menjabat Wakil Kepala Kesiswaan SMKN 2 Lumajang menegaskan pentingnya perkemahan sebagai agenda tahunan sekolah. Tujuannya menanamkan siswa disiplin, kemandirian, tanggung jawab sosial, dan gotong royong pada peserta didik.
8: 427 semua kelas 10 5 jurusan. Memang di ekstrakurikuler SMK 2 Lumajang pramuka termasuk kegiatan yang wajib. Menurut saya memang kegiatan ini sebenarnya kegiatan tahunan yang rutin karena agenda ini menanamkan jiwa kesiplinan anak-anak. Lewat pramuka juga ada sifat kemandirian anak-anak, tanggung jawab sosial, dan gotong royong atau kerjasama. Okay. Khususnya untuk anak-anak, mudah-mudahan bekal yang didapatkan selama perkemahan ini bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di lingkungan. Untuk masyarakat, terima kasih sudah mendukung, khususnya kepala desa Sukosari.
7: Ia berharap nilai-nilai tersebut dapat diaplikasikan siswa di masyarakat. Ia juga menyampaikan pendengar apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung kelancaran acara tersebut. Terkait pemilihan lokasi, Suedi juga menyebut lapangan Sukosari sangat strategis. Selain memiliki suasana pedesaan yang asri dan warga yang ramah, lokasi ini dinilai tepat untuk kegiatan kepramukaan. Dari Lumajang, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
4: Demikian kabar dari Jember, selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Rahayu Jafar. Silakan Rahayu.
9: Baik, terima kasih Sandy. Pendengar juga pemirsa, meningkatnya penggunaan kendaraan listrik di Malang Raya diimbangi dengan kesiapan fasilitas pengisian daya. PLN UP3 Malang kini mengoperasikan puluhan SPKLU di sejumlah titik strategis untuk mendukung kenyamanan pengguna kendaraan listrik. Berikut laporan William Nathan.
10: PLN UP3 Malang memastikan kesiapan infrastruktur kelistrikan guna mendukung pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik atau EV di Jawa Timur. Saat ini sebanyak 57 unit stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU telah beroperasi di titik-titik strategis wilayah Malang Raya hingga res area jalan tol. Beberapa titik fasilitas pengisian daya yang telah beroperasi antara lain SPKLU Center di kantor PLN UP3 Malang, Jalan Jenderal Basuki Rahmat Kayutangan, PLN ULP Kebonagung, PLN ULP Singosari, dan PLN ULP Batu. Selain di pusat perkotaan dan area publik, fasilitas pengisian daya juga disiagakan di jalur cepat seperti res area kilometer 84A tol Surabaya-Malang guna melayani pengguna kendaraan listrik jarak jauh. Manajer PLN UP3 Malang Agung Wibowo menyatakan bahwa seluruh unit SPKLU dipantau secara berkala agar tetap berada dalam kondisi prima. Guna mengantisipasi kendala teknis, PLN menyiagakan personel yang terbagi dalam pemantauan operasional penuh.
11: Harapannya adalah masyarakat entah dari Jakarta, entah dari Surabaya yang ingin mengunjungi kota wisata di Batu maupun di Malang, ketika melaksanakan kunjungan silaturahim tidak terkendala pada kelistrikan sama sekali.
10: PLN mengimbau para pemilik kendaraan listrik untuk mengoptimalkan fitur electric vehicle pada aplikasi PLN Mobile. Melalui fitur tersebut, pengendara dapat mendeteksi lokasi koordinat SPKLU terdekat, mengetahui status ketersediaan soket pengisi daya secara real-time, hingga melakukan transaksi pengisian daya secara digital. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
9: Sekian berita dari Malang, kita kini kembali ke RRI Sumenep bersama Revka. Revka, silakan.
12: Terima kasih, Rahayu. Selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai perkembangan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji dalam segmen Info Haji.
13: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
12: Pendengar dan pemirsa, menjelang kepulangan ke tanah air, Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Pamekasan mengingatkan jemaah tidak membawa air zam-zam ke dalam koper bagasi maupun koper kabin. Purnama Iswantoro melaporkan.
14: Menjelang kepulangan ke tanah air, Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Pamekasan mengingatkan para jemaah haji untuk tidak membawa air zam-zam ke dalam koper bagasi maupun koper kabin. Kepala Kemenhaj Pamekasan Abdul Halim mengatakan, jemaah tidak perlu membawa air zam-zam sendiri karena pemerintah telah menyiapkan untuk masing-masing jemaah. Nantinya, menurut Halim, setiap jemaah mendapatkan air zam-zam sebanyak 5 liter yang akan dibagikan setelah jemaah tiba di daerah masing-masing.
15: Jadi air zam-zam juga tidak diperbolehkan membawa air zam-zam di dalam koper. Seluruh jemaah haji akan dipersiapkan air zam-zam seberat 5 liter.
12: Diambil di mana nanti?
15: Di tahun ini berbeda, kalau kemarin diterima di asrama haji oleh jemaah haji. Tahun ini diberikan di Pamekasan.
14: Halim juga mengimbau jemaah untuk mematuhi ketentuan berat barang bawaan. Maksimal koper bagasi seberat 32 kg dan koper kabin 7 kg. Berdasarkan jadwal yang telah ditentukan, para jemaah haji asal Pamekasan akan tiba di tanah air pada 20 dan 21 Juni mendatang.
12: Pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 berlangsung sukses dan lancar. Kemenhaj Lamongan tetap evaluasi beberapa sektor demi meningkatnya kualitas pelayanan untuk tahun depan. Berikut selengkapnya dilaporkan Farin.
16: Pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 bagi jemaah asal Kabupaten Lamongan yang tergabung dalam kloter 30 hingga kloter 37 telah rampung dan berjalan lancar. Kepala Kantor Kemenhaj Lamongan, Abdul Ghafur, menyampaikan apresiasi kepada seluruh jemaah yang telah mengikuti seluruh tahapan ibadah dengan disiplin serta mematuhi arahan petugas selama berada di Arab Saudi. Meski demikian, pihaknya mengakui masih terdapat sejumlah catatan yang akan menjadi bahan evaluasi untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun mendatang. Evaluasi tersebut mencakup aspek pelayanan, koordinasi antar petugas, kesiapan jemaah, hingga penguatan layanan bagi kelompok rentan seperti lanjut usia dan penyandang disabilitas.
26: Perjalanan ibadah haji ini banyak yang menjadi evaluasi untuk persiapan haji yang akan datang. Dari evaluasi operasional haji tahun 2026 kemarin, terutama aspek istitho'ah kesehatan jamaah, ini menjadi fokus evaluasi untuk tahun 2027. Kemudian jamaah haji lansia dan disabilitas. Mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan lebih baik lagi.
16: Abdul Ghafur berpesan kepada para jemaah yang telah kembali ke Lamongan agar tetap menjaga kesehatan pasca menempuh perjalanan pulang dari Arab Saudi serta terus mempertahankan nilai-nilai kebaburan haji dalam kehidupan sehari-hari. Farin Reki melaporkan.
13: telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
12: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima RRI Semenap Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Raf Kakarhi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam prima.
13: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam Prima.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peringatan bagi pelaku dosa dan maksiat oleh imanan. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah berkata, "Wahai orang-orang yang berbuat dosa, janganlah engkau merasa aman dari dosa-dosamu. Ketahuilah bahwa akibat dari dosa yang engkau lakukan adalah jauh lebih besar dari apa? Daripada dosa dan maksiat itu sendiri. Ketahuilah bahwa hilangnya rasa malu kepada malaikat yang menjaga di kanan dan kiri kita ketika kita melakukan dosa dan maksiat adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dan maksiat itu sendiri. Sesungguhnya, ketika kita tertawa saat melakukan dosa dan maksiat, sedangkan kita tidak tahu apa yang akan Allah lakukan atas diri kita, adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dan maksiat itu sendiri. Kegembiraan di saat kita melakukan dosa dan maksiat, menurut kita menguntungkan, adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dan maksiat itu sendiri. Dan kesedihan kita di saat kita tidak bisa melakukan dosa dan maksiat yang biasanya kita lakukan adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dan maksiat itu sendiri. Ketahuilah bahwa perasaan takut dosa dan maksiat akan diketahui orang lain, sedangkan kita tidak pernah takut dengan pemandangan dan pengasihan Allah Subhanahu wa taala adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dan maksiat itu sendiri. Tahukah kita apa kesalahan Nabiullah Ayub alaihi salam sehingga Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan sakit kulit yang sangat menjijikkan selama bertahun-tahun lamanya, ditinggalkan keluarganya dan habis harta bendanya. Ujian Allah itu hanya disebabkan karena ada seorang miskin yang didolimi datang meminta bantuan kepadanya, tetapi Nabi Ayub alaihi salam tidak membantunya. Ini diceritakan dalam kitab Hilyatul Auliya. Subhanallah, Maha Suci Allah. Itu adalah akibat dari satu kesalahan yang telah dilakukan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Lalu bagaimana dengan nasib seorang hamba yang hidupnya selalu berkubang dengan lumpur-lumpur dosa, berkelimbang dengan dosa-dosa dan maksiat? Wahai saudaraku, janganlah kita merasa bersih dan sok suci dari dosa. Bisa jadi dosa kita lebih banyak daripada pelaku dosa yang lainnya. Hanya saja Allah telah menutup aib dan dosa yang selama ini kita lakukan. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menutup aib-aib dan dosa-dosa yang telah kita lakukan di masa yang lalu ataupun yang akan sekarang ataupun yang akan datang, niscaya kita semua pun akan sangat malu di hadapan manusia. Muhammad bin Wasi rahimahullah pernah berkata, "Seandainya dosa itu menimbulkan bau busuk, maka tidak seorang pun dari kalian yang sanggup mendekatiku." Ini nih ditulis dalam kitab Al-Wara oleh Imam Ahmad. Ini adalah perkataan dari seorang hamba yang soleh, ahli ibadah, mujahid, dan seorang yang dikenal di kalangan para tabi'in. Cepat terkabul doanya. Lalu bagaimana dengan kita yang selalu merasa suci dan bersih dari dosa dan maksiat? Padahal justru kitalah sebagai pelaku dosa dan maksiat yang sebenarnya. Lihatlah sikap Imam Basir Al-Hafi rahimahullah ketika ada seorang yang memuji ibadahnya yang dilakukan dalam keadaan lama dan indah, maka Imam Basir pun kemudian menimpali dengan berkata kepadanya, "Janganlah engkau terpedaya dengan apa yang telah engkau lihat dariku. Karena sesungguhnya iblis telah beribadah kepada Allah ribuan tahun, kemudian dia menjadi kafir kepada Allah." Ini dicatat di dalam kitab Faidul Qadir. Wahai saudaraku, hari yang paling baik adalah ketika kita tidak berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Amal yang paling baik adalah amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang paling baik adalah waktu di saat wafat dalam keadaan husnul khotimah. Kesuksesan dan kebahagiaan yang hakiki adalah di saat Allah memasukkan seorang hamba ke dalam surganya. Saudaraku, demikian
renungan hari ini. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Amin, amin. Allahumma ya mujibasa'ilin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Sahabat RRI Tuban, ada kabar baik bagi pemilik kendaraan bermotor. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menegaskan bahwa tidak ada kenaikan tarif pajak kendaraan bermotor, PKB. Selain itu, bea balik nama kendaraan bermotor, BBNKB, untuk penyerahan kedua dan seterusnya kini tidak lagi dipungut biaya. Kebijakan ini diharapkan memudahkan masyarakat dalam mengurus balik nama kendaraan sekaligus mendorong tertib administrasi kepemilikan kendaraan. Mari manfaatkan kemudahan ini dengan tetap membayar pajak tepat waktu. Pajak

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan kami berharap perjanjian Indonesia European Union SEPA bisa mencapai kesimpulan positif.
2: Pemulihan aset adalah wujud bahwa uang negara kembali, penerimaan terjaga, korban memperoleh haknya, dan kepercayaan publik diperkuat.
0: Indonesia dan Jerman sepakat akan memperkuat kerjasama strategis kedua negara. Menteri Keuangan menerima penyerahan hasil pemulihan aset negara sebesar lebih dari 1 triliun rupiah. Italia siap mengamankan Selat Hormuz pasca kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 15 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Indonesia dan Jerman sepakat akan memperkuat kerjasama strategis yang menguntungkan kedua negara. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Pertama-tama saya menyampaikan selamat datang dan terima kasih kepada Presiden Steinmeier.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Pertemuan kedua pemimpin negara ini menjadi petanda akan penguatan hubungan kemitraan kerjasama antara Indonesia dan Jerman. Dalam pernyataan bersama, Presiden Prabowo menyebut bahwa Indonesia dan Jerman sepakat untuk memperkuat kemitraan di berbagai bidang, mulai dari bidang ekonomi, perdagangan, hingga pendidikan dan ketenaga kerjaan. Presiden Prabowo mencontohkan dalam penguatan kerjasama Indonesia untuk sektor ekonomi dan perdagangan dapat dilakukan melalui intervensi Jerman terhadap kesepakatan di perjanjian Indonesia-Eropa dalam Comprehensive Economic Partnership Agreement atau SEPA.
1: Transisi energi, ketahanan energi, pendidikan, dan ketenaga kerjaan. Kami sepakat untuk terus meningkatkan volume perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan. Saya menekankan pentingnya hubungan Indonesia dan Eropa, dan kami berharap perjanjian Indonesia European Union SEPA bisa mencapai kesimpulan substantif. Kami berharap Jerman akan terus memainkan peran aktif dalam proses finalisasi perjanjian internal di Eropa, sehingga dapat segera memberi manfaat konkret bagi dunia usaha di kedua negara.
3: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Presiden Federal Republik Jerman, Frank-Walter Steinmeier, menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti kesepakatan penguatan kerjasama dengan Indonesia, salah satunya yakni terkait dengan kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan. Presiden Steinmeier menyatakan bahwa Jerman akan mengambil langkah-langkah strategis dalam memastikan ratifikasi perjanjian Indonesia di SEPA dapat segera terrealisasikan.
4: Indonesia dan Jerman juga memiliki keinginan bersama untuk mengadakan kerangka perdagangan dan ekonomi yang baik. Kami harap perjanjian Indonesia-Eropa atau SEPA yang perundingannya sudah selesai lama, akhirnya dapat ditandatangani. Dan dengan itu, meniadakan sampai 90% dari biaya cukai. Dan kami juga di Jerman merasa tetap bertanggung jawab untuk segera meratifikasi perjanjian ini.
5: Auch wir in Deutschland fühlen uns da in der Verantwortung, schnellstmöglich zu ratifizieren.
3: Lebih lanjut dijelaskan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier bahwa dengan langkah strategis tersebut, sektor dunia usaha Indonesia dan Jerman akan dapat berkembang. Hal itu diyakininya juga akan memberikan keuntungan bagi pelaku usaha kecil di kedua negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
6: Kleinen und mittelständischen Unternehmen aus Deutschland den Weg hier nach Indonesien eröffnen. Das bedeutet,
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menerima penyerahan hasil pemulihan aset negara sebesar lebih dari 1 triliun rupiah dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak, dan penyerahan tersebut dilakukan oleh Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Indonesia hari ini. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
7: Menyerahkan secara simbolis uang PNBP sebesar 1.020.000.000.
8: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini menghadiri Badan Pemulihan Aset BP Affair 2026 yang diselenggarakan Kejaksaan Agung RI. Dalam acara tersebut, Menkyu Purbaya menerima secara simbolis penyerahan hasil pemulihan aset yang dilakukan Badan Pemulihan Aset Agung yang besarnya lebih dari 1 triliun rupiah. Hasil pemulihan aset diserahkan dalam bentuk penerimaan negara pajak atau PNBP. Menkyu Purbaya mengatakan pemulihan aset merupakan bagian penting dalam menjaga keuangan negara. Setiap aset yang berhasil dikembalikan menjadi tambahan bagi penerimaan negara yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan layanan masyarakat.
2: Pemulihan aset adalah wujud bahwa uang negara kembali, penerimaan terjaga, korban memperoleh haknya, dan kepercayaan publik dapat ke depan. Penegakan hukum harus semakin utuh, bukan hanya mengumpulaku, tetapi memastikan manfaat kembali kepada negara, korban, dan masyarakat.
8: Pada kesempatan itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, hasil pemulihan aset yang diserahkan hari ini berasal dari hasil lelang aset negara, penelusuran aset berupa tanah dan bangunan, serta dari pengembalian aset kasus-kasus korupsi, termasuk perkara korupsi Edi Tansil.
9: Penyerahan kepada Pak Menteri ini sekaligus, ini dalam rangka menjawab masyarakat juga. Masyarakat selalu mempertanyakan apa benar telah dieksekusi. Benar uang yang telah disita itu dan diserahkan pada negara. Dan ini adalah jawaban untuk mereka yang mempertanyakan ini.
8: Selain menyerahkan hasil pemulihan aset dalam bentuk pendapatan negara bukan pajak, Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung juga menyerahkan hasil lelang kepada para korban yang besarnya 19,1 miliar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan antara Indonesia berhasil menghimpun dana sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat melalui penerbitan obligasi global atau global bond dan melampaui target awal berkat tingginya minat investor internasional. Berikut laporan Afriani Respati.
10: Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu...
11: Lembaga Pengelola Investasi dan Antara Indonesia berhasil menghimpun dana sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat melalui penerbitan obligasi global atau global bond. Nilai tersebut meningkat dari target awal 1 miliar dolar Amerika Serikat karena tingginya minat investor internasional. Dalam keterangan pers yang digelar hari ini di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan, permintaan investor atau book building mencapai sekitar 4,6 miliar dolar Amerika Serikat. Angka itu lebih dari 4 kali lipat dibandingkan target awal yang telah ditetapkan.
10: Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion.
11: Rosan menjelaskan, respon positif tersebut diperoleh setelah Danantara melakukan rangkaian pertemuan dengan investor global. Dalam roadshow tersebut, Danantara bertemu sekitar 122 investor internasional. Dalam pertemuan itu, investor asal Amerika Serikat menjadi pembeli terbesar dalam penerbitan obligasi tersebut. Menurut Rosan, kondisi ini menunjukkan tingkat kepercayaan investor global terhadap prospek ekonomi Indonesia masih sangat kuat. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, keberhasilan penerbitan global bond merupakan hasil kerja yang telah direncanakan Danantara sejak awal. Ia menilai tingginya minat investor dari Amerika Serikat, Eropa, dan Asia menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional.
12: Target dari Danantara yang berkenaan dengan masalah global bond, bahwa ternyata itu juga kemudian membuktikan kepercayaan investor baik di Amerika, kemudian tadi dari Eropa maupun dari Asia terhadap global bond yang diterbitkan oleh Danantara.
11: Pemerintah akan terus menjaga kepercayaan pelaku ekonomi melalui kebijakan yang konsisten dan terukur. Menurut Prasetyo, kepercayaan investor menjadi modal penting untuk mendorong optimisme dunia usaha dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Ofriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi untuk petani dalam kondisi yang aman. Selengkapnya disampaikan Munzir Budiana.
13: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi pada petani tetap aman guna mendukung peningkatan produksi dan ketahanan pangan nasional. Hal itu disampaikannya saat menghadiri Rembuk Tani Pupuk Indonesia di kawasan Belah Bintang, Kabupaten Aceh Besar. Dalam kunjungan tersebut, Zulkifli Hasan yang akrab disapa Zulhas mengatakan pemerintah terus mengawasi distribusi pupuk subsidi agar dapat diterima petani tepat waktu. Hingga 9 Juni 2026, realisasi penyaluran pupuk subsidi secara nasional telah mencapai 4,3 juta ton atau sekitar 44% dari total alokasi nasional sebesar 9,8 juta ton. Dari jumlah tersebut, Aceh telah menerima penyaluran sebanyak 92.575 ton. Menurut Zulhas, selain menjamin ketersediaan pupuk, pemerintah juga fokus mempercepat pemulihan sektor pertanian pasca bencana melalui rehabilitasi sawah, tambak, dan jaringan irigasi. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga produktivitas mendukung pencapaian target swasembada pangan.
14: Sampai 9 Juni, realisasinya 4,3 juta dari 9,8 juta. Sudah 44% ya, terserap. Alokasi 9,8 juta, 9,5-nya untuk pertanian, 295 atau 300 untuk perikanan. Aman.
13: Zulhas juga memastikan untuk menjaga harga gabah petani agar tidak turun di bawah Rp6.500 per kilogram dan memastikan distribusi pupuk berjalan lancar, mempercepat pembentukan koperasi Desa Merah Putih serta memperkuat infrastruktur irigasi di berbagai daerah.
15: Salah seorang petani di Desa Terbukti, Kecamatan Kota Janto, Kabupaten Aceh Besar, Fahlufi mengaku puas dengan hasil panen tahun ini yang dinilai memuaskan baik dari sisi produksi maupun harga.
16: Memuaskan dan harga pun, alhamdulillah memuaskan. Harga pun kok sekarang 6.500 sesuai dengan pemerintah. Kalau saya itu alhamdulillah memuaskan. Mungkin sekitaran 100 lebih lah, Pak. 100 karung.
17: Kira-kira kali modal nggak?
16: Alhamdulillah kalau dengan harga segini, balik, Pak. Lebih dapat keuntungan lah.
13: Sektor tanaman pangan, pemerintah turut mendorong peningkatan produksi protein nasional melalui pengembangan kampung nelayan, budidaya ikan sistem bioflok, dan pengelolaan tambak produktif. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
15: Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
18: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info haji dari Tanah Suci. Sebanyak 85 ribu lebih jemaah dan petugas haji Indonesia telah tiba di tanah air hingga hari ke-13 masa pemulangan atau setara 41,7% dari total jemaah haji Indonesia. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
19: Siap berada di Tanah Suci dapat kami informasikan operasional penyelenggaraan ibadah haji 1443 atau 2022 masih memasuki hari ke-56 hingga hari ke-13 masa pulangan jemaah haji Indonesia sebanyak 85 ribu lebih jemaah dan petugas atau sekitar 41,7% dari total jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Mendengar proses pemulangan jemaah haji terus berjalan secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kualitas layanan bagi seluruh jemaah. Dan berdasarkan data sebanyak 222 kloter telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan jumlah 86.86 ribu lebih jemaah dan 886 petugas. Dengan demikian, total yang telah dipulangkan dari Arab Saudi mencapai 87.000 orang. Sementara itu, jumlah jemaah dan petugas yang telah tiba di Indonesia mencapai 217 kloter, terdiri dari 84.000 lebih jemaah dan 865 petugas, sehingga total kedatangan mencapai 86.000 lebih orang. Adapun pergerakan jemaah gelombang 2 dan Makkah dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung. Hingga kemarin berdasarkan data sebanyak 120 kloter dengan 46.000 lebih jemaah dan 460 petugas telah diberangkatkan ke Madinah. Dari demikian, pendengar dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana kepulangan jemaah haji memasuki gelombang kedua. Sebanyak 882 jemaah haji asal Provinsi Lampung telah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dari Arab Saudi hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
20: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini adalah hari terakhir dari kepulangan jemaah haji untuk gelombang pertama. Dan hari ini mendarat 882 jemaah haji dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Di mana besok masuk dalam fase kepulangan jemaah haji untuk gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke Tanah Air hari ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter. Mereka berasal dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang berasal dari Provinsi Lampung. Diawali dengan kepulangan 411 jemaah haji asal Provinsi Lampung pada pukul 03.55 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5460. Disusul 441 jemaah haji yang juga berasal dari Provinsi Lampung, yakni mendarat pada pukul 18.35 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5124. Salah satu jemaah haji asal Lampung, Mariska, mengatakan alhamdulillah dapat kembali ke Tanah Air dan dirinya pun cukup senang dapat berjumpa kembali dengan sanak keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kloter. Dari 84 kloter tersebut, jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan juga 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Lombok, di mana jemaah haji asal Lombok Timur secara bertahap kembali ke Tanah Air dan kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Berikut laporan Yunia Herawati.
21: Jadwal kepulangan jemaah haji kita itu terakhir sampai tanggal 21.15.
22: Jemaah haji asal Kabupaten Lombok Timur mulai dipulangkan ke Tanah Air secara bertahap setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Urusan Haji dan Umroh Lombok Timur, Haji Makinuddin mengatakan, secara umum kondisi jemaah haji asal Lombok Timur, baik yang telah tiba maupun yang masih berada di Arab Saudi dalam keadaan sehat. Dikatakannya, jemaah masih berada di kota Mekah sambil menunggu jadwal kepulangan. Selama berada di Tanah Suci, para jemaah memanfaatkan waktu untuk melaksanakan umroh dan berbagai ibadah sunnah lainnya. Hingga saat ini tercatat satu jemaah haji Lombok Timur meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan akibat sakit di Tanah Suci. Sementara itu, tidak ada jemaah lain yang menjalani perawatan di rumah sakit. Keluhan kesehatan yang dialami jamaah umumnya bersifat ringan, seperti flu dan gangguan kesehatan akibat cuaca panas.
21: Kloter 6, 9, 12, dan 15 secara umum dalam keadaan sehat walafiat. Jika pada saat ini, nah, sementara untuk kloter yang lain menunggu jadwal 12 dan kloter 15. Nah, dan mudah-mudahan itu yang terakhir, ada satu jemaah di kita yang meninggal kemarin di itu berasal dari Keruak. Tambahan sih, cuma dia tinggalnya kayak di Keruak, satu orang, karena faktor sakit.
22: Haji Makinuddin menjelaskan, terdapat satu calon jemaah haji yang gagal berangkat tahun ini karena mengalami patah tulang. Jemaah tersebut akan diprioritaskan untuk berangkat pada musim haji tahun depan. Selain itu, satu jemaah pada kloter pertama yang sebelumnya sempat menjalani perawatan sebelum keberangkatan juga dinyatakan sehat dan diberangkatkan bersama kloter 15. Sementara itu, salah satu jamaah haji yang telah tiba di tanah air, Munawar, mengaku menjalankan semua rangkaian haji termasuk umroh. Diharapkan ibadah yang dijalani dapat diterima dan menjadi haji mabrur, termasuk doa-doa yang dipanjatkan di tanah suci.
1: Tawaf, sa'i, dan doa-doa yang rukun wajibnya, alhamdulillah, hajat itu mungkin tidak bisa kita sebutkan, dia hanya sekedar mungkin kita doakan orang tua, sahabat, kerabat, saudara. Mudah-mudahan kita mendapatkan haji yang mabrur, mungkin itu.
22: Untuk tahun ini jumlah jemaah haji asal Kabupaten Lombok Timur mencapai 1.406 orang yang terbagi dalam beberapa kelompok terbang. Proses pemulangan jemaah dijadwalkan berlangsung secara bertahap hingga 21 Juni mendatang dengan kloter 15 menjadi rombongan terakhir yang kembali ke tanah air. Dari Lombok Timur, Yuni Herawati, Pro 3 RRI mengudara untuk Indonesia.

0: Gelar Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Henny Hamidah, mengungkapkan KJRI Johor Bahru dan KBRI Kuala Lumpur saat ini memberikan perlindungan dan pendampingan kepada 3 WNI yang menjadi korban dugaan penganiayaan oleh majikan mereka di Johor Bahru, Malaysia. Kasus ini terungkap setelah layanan Satria KJRI Johor Bahru pada 13 Juni menerima laporan dari seorang WNI berinisial YY. Henny mengatakan dalam laporannya, Yeye mengaku mengalami kekerasan fisik bersama 2 WNI lainnya, yakni YA yang juga bekerja sebagai asisten rumah tangga di wilayah Johor. Berdasarkan keterangan para korban, tindakan kekerasan telah berulang kali terjadi selama mereka bekerja. Salah satu insiden pemukulan dilaporkan berlangsung pada akhir tahun 2025 hingga Januari 2026.
1: Dan setelah kejadian tersebut, para WNI korban ini ditinggalkan oleh majikan di wilayah Kampung Melayu Mejide Johor. Dan karena masih ingin tetap bekerja di Malaysia, ketiga WNI ini kemudian berpencar. YA menuju Kuala Lumpur, sedangkan YY dan SH tetap berada di Johor. Namun karena masih merasa keselamatannya terancam, YY kemudian memutuskan untuk melaporkan kasus.
0: Henny menambahkan KJRI segera berkoordinasi dengan kepolisian setempat dan membuat pengaduan resmi. Pada 13 Juni, pihak Ibu Pejabat Polis Daerah atau IPD Johor Bahru Utara mengamankan 4 orang yang diduga terlibat dalam kasus penganiayaan tersebut. Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana pemerintah Italia menyatakan siap berkontribusi dalam kehadiran Angkatan Laut Internasional guna menjamin keselamatan navigasi dan pembukaan penuh Selat Hormuz pasca kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, negara-negara Eropa bersiap mencabut sanksi terhadap Iran dengan penandatangan nota kesepahaman perdamaian Amerika Serikat dan Iran yang dijadwalkan berlangsung di Swiss pada 19 Juni mendatang. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan masyarakat umum. Tahanan di Polsek Medan Labuan ikut menyaksikan pertandingan bersama personil kepolisian melalui kegiatan nonton bareng. Berikut laporan Nisfu Savitri.
2: Polsek Medan Labuhan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 di lingkungan Mapolsek. Nobar tersebut melibatkan personel kepolisian bersama para tahanan yang berada di sel tahanan. Kapolsek Medan Labuhan, AKP De Raja Putra Napitupulu mengatakan, nonton bareng tersebut digelar sebagai bentuk kebersamaan dan komunikasi antara anggota kepolisian dengan para tahanan. Menurutnya, kegiatan sederhana itu diharapkan dapat mempererat hubungan dan menciptakan suasana yang lebih humanis selama para tahanan menjalani proses hukum.
3: Ya, tahanan juga bisa menikmati layanan sepak bola tersebut. Hal tersebut kami lakukan untuk mempererat hubungan antara anggota dan juga memberikan hiburan kepada tahanan sehingga mereka bisa merasakan dan menonton.
2: Suasana kebersamaan terlihat saat personel dan tahanan bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola terbesar dunia tersebut. Salah satu tahanan mengaku senang dapat ikut menikmati momen Piala Dunia meski berada di dalam tahanan.
4: Sama halnya seperti di sini, kami sedang ngobar nonton bareng Piala Dunia dan turut menyaksikan semuanya pada seru ya.
2: Kegiatan nobar Piala Dunia di Polsek Medan Labuhan diikuti seluruh jajaran personel, termasuk Wakapolsek, para kanit, dan anggota kepolisian. Dari Medan, Nisbu Pitri Srait, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Oh!

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Pendengar, saat ini 19:30 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kisah inspiratif dengan tema Dr. Lee Darmawan bersama dengan Sari Julia. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti.

Pendengar Anda bersama dengan kami dalam program acara Kisah Inspiratif Persembahan Pro 1 RRI Surabaya. Kali ini saya Sari Julia akan mengajak Anda untuk mengikuti kisah inspiratif dari Dr. Lee Darmawan. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu satu lagu berikut ini.

Pendengar, Dr. Lee Darmawan merupakan salah satu dokter paling inspiratif di Indonesia. Ia bisa dikatakan merupakan sosok malaikat bagi kaum miskin. Beliau bernama lengkap Dr. Lee Agustinus Darmawan, PhD, SPB, SPBTKV. Beliau dilahirkan dengan nama kecil Lee Taekbi. Ia lahir di Kota Padang pada tanggal 16 April 1946. Ayahnya bernama Lee Guan Hui dan ibunya bernama Pek Leng Kui atau Julita Diana. Dr. Lee Darmawan ini terlahir dalam keluarga yang amat miskin dan serba kekurangan. Lee Darmawan mempunyai saudara berjumlah 6 orang. Ketika ia berumur 10 tahun, ayahnya Lee Guan Hui meninggal dunia. Jadi hanya ibunya lah yang seorang diri berjuang keras menyekolahkan 7 anaknya yang masih sangat kecil, termasuk Dr. Lee Darmawan sendiri. Semua pekerjaan ia lakukan demi bertahan hidup dan demi anak-anaknya, seperti mencuci baju, memasak, membuat kue hingga menjadi pencuci piring. Demi kelangsungan hidup keluarganya, Lee Darmawan kecil sempat membantu ibunya berjualan kue. Ia kagum terhadap perjuangan keras ibunya yang ia anggap tak pernah menyerah dan putus asa dalam menghadapi segala sesuatu. Ia juga sering mengasihi orang-orang miskin di sekitarnya. Ia sendiri tidak mengerti kenapa ibunya mempunyai filosofi seperti itu. Ibunya menyekolahkan Lee di SD Yingsi, Padang. Kemudian tamat SD, Lee Darmawan kemudian masuk di SMP Katolik Pius. Setelah itu ia kemudian melanjutkan sekolahnya di SMA Don Bosco di Kota Padang.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama dengan kami dalam program acara Kisah Inspiratif. Tekad Lee Darmawan untuk menjadi dokter datang ketika ia melihat masyarakat di sekitarnya sulit untuk pergi ke dokter di rumah sakit yang disebabkan karena faktor kemiskinan. Hal ini kemudian menyebabkan masyarakat terpaksa untuk pergi berobat ke dukun karena biayanya yang murah dan juga sebagai alternatif pengobatan. Sebab lain mengapa Lee Darmawan ingin menjadi dokter, karena ia melihat sendiri adiknya meninggal karena penyakit diare akut dan terlambat ditangani oleh dokter. Kedua hal itulah yang membuat Lee Darmawan bertekad kuat untuk menjadi dokter. Namun apa daya, ketika di sekolah ia menyampaikan cita-citanya ingin menjadi dokter, ia hanya mendapatkan tertawaan dari teman-teman seisi kelasnya. Disebabkan karena ia miskin, sehingga tidak bisa masuk ke jurusan kedokteran. Namun kelak ia benar-benar membuktikan cita-citanya itu. Lee Darmawan pun sadar bahwa cita-citanya untuk menjadi dokter bisa dikatakan sangat berat. Namun, seberapa berat masalah, jika dengan tekad kuat dan kerja keras, pasti akan tercapai karena yang namanya kerja keras tak pernah mengkhianati pengorbanan. Selalu ada hasil manis dari pengorbanan itu. Selain belajar dengan keras, setiap pukul 6 pagi, ia selalu pergi ke gereja yang berada di dekat sekolahnya dan kemudian berdoa dengan doa yang sama yang selalu ia ulang-ulang selama bertahun-tahun. Di tahun 1965, Lee Darmawan kemudian lulus SMA dengan prestasi yang cemerlang. Berkali-kali ia mendaftar di fakultas kedokteran yang ada di Pulau Jawa, namun ia tidak pernah diterima. Kesempatan kuliah akhirnya ada ketika ia diterima masuk di fakultas kedokteran di Universitas Respublika atau UREKA. Kampus tersebut didirikan oleh para petinggi organisasi Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia pada tahun 1958. Namun, baru beberapa hari kuliah, kampusnya dibakar oleh massa. Akhirnya ia tidak dapat melanjutkan kuliahnya, dan Lee Darmawan kemudian memutuskan untuk menjadi pekerja serabutan demi mengumpulkan uangnya membeli tiket ke Jerman untuk melanjutkan cita-citanya. Di usianya yang ke-21 tahun, Lee Darmawan pun mendaftarkan diri ke sekolah kedokteran di Berlin Barat, Jerman. Namun tanpa dukungan beasiswa. Dengan tekad yang kuat, ia akhirnya diterima di Fakultas Kedokteran Free University Berlin Barat. Dan untuk memenuhi biaya kuliah dan kehidupan sehari-harinya, Lee Darmawan kemudian bekerja sebagai kuli bongkar muat barang. Pada kesempatan lain, Lee juga bekerja di sebuah panti jompo. Tahun 1974, Lee berhasil menyelesaikan pendidikannya dan mendapat gelar medical doctor. Setelah lulus dari Free University, ia kemudian melanjutkan pendidikannya di University Hospital Köln, Jerman. Dari situ, ia kemudian melanjutkan S3 di Free University Berlin. 4 tahun setelahnya, Lee sukses menyandang gelar PhD melalui perjuangan tanpa kenal lelah selama 10 tahun. Lee akhirnya lulus dengan cukup membanggakan. Ia lulus sebagai dokter dengan 4 spesialis sekaligus, yakni ahli bedah umum, ahli bedah toraks, ahli bedah jantung, dan ahli bedah pembuluh darah. Cita-cita semasa kecilnya akhirnya tercapai. Baik pendengar, sebelum melanjutkan ke kisah inspiratif Dr. Lee Darmawan, kita kembali mendengarkan satu lagu berikut ini.

Mendengar selama 6 bulan Lee di Semarang, kemudian ke RS Raja Wali Bandung. Tahun 1988, Lee berkarir di RS Husada Jakarta hingga saat ini. Kegiatan sosial pertama Lee sebagai seorang dokter bedah di Indonesia dilakukan saat mengoperasi secara cuma-cuma seorang pembantu rumah tangga tahun 1988. Selanjutnya, Lee juga terus mengupayakan bedah jantung terbuka. Bedah semacam ini melawan arus karena butuh peralatan yang lebih canggih dan juga mahal. Namun harus dilakukan dalam operasi skala besar. Tahun 1992, Lee akhirnya sukses melangsungkan bedah jantung terbuka untuk pertama kalinya di rumah sakit swasta di Jakarta. Jangankan berobat, jika makan sehari-hari pun sulit. Kesadaran ini menerpa batin Lee begitu kuat hingga akhirnya bersama Lisa Suroso yang juga aktivis pada bulan Mei 1998 mendirikan sebuah organisasi nirlaba di bidang kemanusiaan dengan nama Dr. Share atau Yayasan Dokter Peduli. Ini menjadi sebuah organisasi kemanusiaan nirlaba yang memfokuskan diri pada pelayanan kesehatan medis dan bantuan kemanusiaan. Dr. Lee Darmawan bahkan rela menjual rumahnya demi membangun kapal yang kemudian diberi nama Rumah Sakit Apung Dr. Lee atau RSEA Dr. Lee. Rumah Sakit Apung ini menjangkau seluruh pelosok pulau-pulau kecil di Indonesia. Ia melakukan hal tersebut demi memberi pengobatan gratis kepada orang miskin. Inspirasi ini melekat kuat dalam benak Lee. Bersama Dr. Share, Lee mendirikan Rumah Sakit Apung RSA swasta yang diberi nama KM RSA Dr. Lee Darmawan. Pelayanan medis dalam RSA dilakukan dengan cuma-cuma. Rumah Sakit Apung milik Dr. Lee hanyalah sebuah kapal sederhana yang terbuat dari kayu, yang di dalamnya disekat-sekat menjadi bilik-bilik yang diperuntukkan untuk merawat pasien inap ataupun pasien-pasien pasca operasi. Tujuan didirikannya RSA ini adalah untuk melayani masyarakat yang selama ini kesulitan mendapatkan bantuan medis dengan segera karena kendala geografis dan finansial, terutama untuk kondisi darurat, khususnya bagi masyarakat prasejahtera yang tersebar di kepulauan di Indonesia. Pendengar, itulah kisah inspiratif mengenai kehidupan Dr. Lee yang berasal dari keluarga yang kurang mampu, akan tetapi karena kegigihan dan tekadnya yang kuat, ia mampu membuktikan bahwa ia bisa menjadi sosok dokter yang hebat, bermanfaat bagi banyak orang.

Pendengar, usai sudah kebersamaan kita dalam program acara Kisah Inspiratif Persembahan Pro 1 RRI Surabaya. Akhirnya saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Kisah Inspiratif selanjutnya.

Pendengar, saat ini 19:56 waktu Indonesia Barat, saatnya Dini Wardani pamit dari ruang dengar Anda dalam perjalanan Surabaya sore ini. Dan tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan mini drama begitu ya, mini drama bersama dengan RRI Manado dengan tema Panggilan Terakhir. Anda akan ditemani oleh rekan Juwadi Yuanda sampai nanti merapat 24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda, Dini Wardani pamit dan sampai jumpa.

0: Kalau report selesai malam ini, mungkin bulan depan aku bisa dapat promosi nih. Si adek telepon. Aduh, tar dulu deh, nanggung. Aduh, telepon mulu. Nanti kalau udah selesai juga ditelepon kok.
1: Kak, kalau ada waktu telepon bapak ya. Bapak nanyain kakak terus tuh. Kakak kan udah lama gak nelpon bapak.
0: Aduh, udah jam 2 pagi. Besok lagi aja deh, telepon balik mereka. Capek banget. Tidur dulu deh.
2: Dek, kakakmu sudah balas pesan?
0: Belum nih, Pak.
2: Ya udah, tidak apa-apa. Mungkin kakakmu sibuk itu. Ya udah, bapak mau ke sawah dulu ya.
1: Loh, Pak, kok malah ke sawah? Bapak kan baru keluar rumah sakit. Gak usah kerja berat lah, Pak.
2: Bapak cuma nengok sawah aja kok. Di sana juga jadi obat kangen ibu dan kakakmu loh. Karena dulu mereka yang suka amanin bapak kalau di sawah sebelum ada kamu.
1: Ya ampun. Kemarin kan dokter bilang jantung bapak tuh harus dijaga.
2: Iya, sudah. Ayo, kamu juga kan mau berangkat kerja. Nanti terlambat loh.
1: Ya udah. Kalau gitu aku antar aja. Pokoknya bapak jangan jalan.
0: Halo? Iya, Pak. Baik. Iya, sebentar lagi meeting room sih ya. Report untuk presentasi juga sudah aman, Pak. Baik. Oke, Pak. Baik. Yuk. Duh, si adek lagi. Halo, Dek?
1: Kak, Kak Bapak mau bicara, Kak?
0: Iya, sebentar ya. Mbak nih mau meeting sebentar lagi. Nanti lagi ya, nanti Mbak telepon balik deh.
1: Cuma sebentar.
0: Udah nanti aja ya, nanti malam ya. Dah ya.
1: Kakak. Tuh kan, Pak. Kan aku udah bilang jangan ke sawah. Sekarang Bapak agak pusat lagi tuh. Nanti deh aku yang ngurus semuanya. Bapak istirahat aja, jangan kemana-mana.
2: Bapak gak apa-apa kok. Sudah ada kabar lagi dari kakakmu, Dek?
1: Belum sempat. Tadi aku sih udah telpon ya, masih meeting katanya. Meeting mulu kayak gak ada waktu aja untuk keluarga.
2: Oh begitu. Ya biarlah dia, mungkin memang sibuk itu kakakmu. Bapak malah kasihan dia harus kerja keras seperti itu.
1: Pak, tapi harusnya gak kayak gitu gak sih? Dari dulu tuh Mbak Maya terkesan kayak gak peduli sama kondisi kita di rumah. Padahal kan orang tuanya tinggal bapak satu-satunya. Harusnya dia nyempetin lah, sedikit aja. Aku aja bela-belain buat pindah kerja ke kampung buat ngurusin bapak. Iya sih, aku tahu dia banyak kontribusi di keuangan kita. Tapi harusnya sempetin lah waktunya sedikit. Kalau gak bisa ketemu ya minimal telpon. Kan bisa, cuma 5 menit doang lah.
2: Sudah, gak apa-apa. Bapak juga cuma mau dengar kabar dia saja kok. Ya udah, nanti juga ketika dia sudah lowong, pasti ditelepon kita. Kamu jangan masakan diri ya, kasihan dia.
1: Bapak juga sih belain Mbak Maya mulu kayak gitu.
2: Bukan begitu, Yan.
1: Ya udahlah. Nanti aku coba kontak lagi deh anak kesayangan Bapak itu. Loh, Pak! Pak! Kenapa, Pak? Tolong! Tolong!
0: Enak banget di sini kopinya. Lumayan juga ini kafe buat healing kalau abis ngelar kantor. Kenapa sih si adik ini bawel banget? Nanti juga kalau udah free, pasti aku telepon kok. Heran dia nelpon mulu.
1: Mbak, bapak tadi drop lagi. Mamanya susah banget buat dihubungin.
0: Hah? Apa?
1: Halo, Mbak Maya. Kemana aja sih susah banget ditelepon? Bapak lo ini drop lagi jantungnya kata dokter.
0: Ya ampun, kok bisa sih, Dek?
1: Kok bisa? Aku udah telepon berkali-kali ke kamu. Dari kemarin, bapak selalu nanyain Mbak Maya, tapi Mbak Maya kayak gitu.
0: Loh, kok kamu malah marah-marah sih? Bisa sopan sedikit gak sih sama kakakmu? Kamu tahu gak, aku pun juga capek kerja lembur terus.
1: Terserah Mbak Maya mau alasan apa lagi, tapi sekarang aja aku dengar Mbak Maya tuh bukan lagi kayak di kantor. Aku juga tahu sibuknya di kantor kayak apa, tapi minimal angkat telepon sebentar aja. Ini bapak udah berapa hari terakhir pucet terus, terakhir juga itu tuh ngotot mulu mau ke sawah.
0: Ya kenapa kamu kasih ke sawah? Udah tahu bapak sakit.
1: Terserah Mbak Maya deh. Aku cuma mau kasih tahu kalau misalnya Bapak sekarang udah di rumah sakit lagi dan kondisinya itu mengkhawatirkan. Itu kata dokter. Udah, itu aja.
0: Ya udahlah. Nanti aku kesana deh pas weekend. Mudah-mudahan Bapak baik-baik aja deh. Bapak kan selalu maklumin aku, anak perempuannya. Duh, Rian lagi. Loh, kok banyak banget sih miss call-nya? Sampai puluhan gini. Duh, kali ini beda nomor nih. Halo?
3: Halo, betul dengan Dek Maya ini?
0: Halo, iya. Ini siapa ya, Pak?
3: Ini Pak Hasan, Dek, tetangganya Bapak.
0: Oh iya Pak Hasan, saya ingat. Bagaimana ya Pak?
3: Aduh gimana Dek ya bilangnya Bapak. Ini adekmu minta tolong ke Bapak buat ngabarin kamu. Sekarang adekmu lagi sibuk urusin almarhum.
0: Hah? Almarhum? Almarhum siapa yang Bapak maksud?
3: Jadi gini Dek, kondisi Bapakmu itu beberapa hari ini sedang drop. Dan baru tadi jam 3 Bapak sudah wafat. Jadi saat ini bapaknya Dek Maya itu sudah tiada, Dek. Jadi Dek, di saat-saat terakhir bapak itu, beliau menyampaikan pengen telepon kamu sama mau ketemu sama kamu.
0: Ya Allah, Bapak. Terima kasih ya Pak, sudah datang doakan Bapak di tahlilan ini.
3: Iya, terima kasih ya Pak, sudah datang di rumah kami, terima kasih loh.
0: Dek, maafin Mbak ya. Mbak gak tahu kalau Bapak tuh udah separah itu. Kalau tahu jangankan telepon. Mbak akan pulang tiap weekend.
1: Mbak selalu jaga komunikasi. Pasti Mbak gak akan senyesal ini.
0: Iya, Mbak terlalu terlena kehidupan di kota. Dan berpikir masih banyak waktu gitu loh deh. Tahu gitu Mbak sering di rumah. Dan akan larang Bapak ke sawah lagi.
1: Mbak tahu kenapa Bapak tuh suka ke sawah.
0: Kenapa, Dek?
1: Bapak bilang kalau dia ke sawah itu ngobatin rindunya ke Mbak Maya dan juga ke ibu. Karena sawah jadi saksi perjuangan dia dari dulu, ditemenin sama ibu dan juga Mbak Maya sebelum ada aku.
0: Ya Allah, Bapak.
2: Maya, jangan jauh-jauh ya mainnya. Maya, ayam goreng ibu Bapak yang habiskan ya. Maya gak kebagian loh. Maya, Bapak ketemu Keong Sawa nih. Maya mau Bapak bawa pulang gak?
4: Terkadang, kita terlalu sibuk mengejar masa depan. Hingga lupa menjawab panggilan dari orang yang selalu menunggu kita. Karena suatu hari, telepon itu mungkin berhenti berdering.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, senang sekali saya Jody Yuanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita edisi hari Senin ya, tanggal 15 Juni 2026. Kita akan sama-sama melewati malam hari ini hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Ya, salah satu lagu dari Lila dengan Magic sudah kita nikmati bersama ya. Senin ini suasana juga cerah di Surabaya dan begitu pula dengan kawasan Jalan Pemuda. Ini tampaknya juga masih cukup cerah ya, bahkan cenderung sumuk gitu ya, sumuk banget. Kalau misalnya malam hari ini Anda juga lagi di jalan, lagi melintas di beberapa ruas jalan di kota Surabaya, Anda juga boleh berbagi kabar, berbagi informasi bagaimanakah situasi lalu lintas di tempat Anda. Ya, Anda boleh bergabung, bisa berinteraksi bersama kami untuk laporannya. Anda juga bisa kirimkan melalui WhatsApp kami di 081331494992. Kemudian juga untuk Anda yang mau bergabung via telepon on air juga boleh ya di 0315345474. Dan juga nanti kita bakal undang Anda untuk bisa ngobrol-ngobrol santai malam hari ini di program Ngobras bareng Juwadi Juanda. Ya, oke. Okay? Untuk Anda, persiapkanlah diri Anda. Topiknya apa? Nanti dulu kita bakal kasih tahu ya. Setelah kita nikmati satu lagu terlebih dahulu dari Rosa.

0: Kalau makan kita selalu pakai nasi ya. Makan kalau orang Indonesia itu kalau nggak pakai nasi itu nggak makan gitu kan. Tapi ada juga orang yang dia ini nggak suka makan nasi. Mungkin sudah mengganti nasinya dengan nasi dengan bentuk yang lain ya. Misalnya saja dengan ketela gitu ya. Nasi dari ketela ataupun juga mungkin ya bisa jadi jagung ya dari zaman dulu saya sudah mengenal yang namanya nasi jagung itu ada. Kemudian juga dari singkong ya. Kemudian juga dari ubi jalar, talas itu juga jadi salah satu makanan pengganti nasi. Nah, kalau menurut Anda sendiri apakah memang sampai sekarang masih menggunakan nasi sebagai salah satu makanan pokok gitu ya. Karena kan kita tahu bahwa saat ini Indonesia ini sedang mengalami banyak sekali perubahan-perubahan ya. Perubahan iklim, iya, perubahan iklim sekarang sudah mulai masuk musim kemarau di mana ada beberapa tempat di Indonesia bahkan atau di Jawa Timur mungkin saja ya. Jadi yang sudah mulai masuk musim kemarau sehingga ada informasi di Madiun ini harga bawang putih naik, cabai malah anjlok gitu ya. Karena musim kemarau. Kemudian juga karena cuaca juga yang sedang mulai masuk musim panas ini, kemudian harga beras pun juga terkadang juga ikut terdongkrak naik ya. Kalau misalnya makan nasi ya atau beli beras gitu, itu mulai harganya naik karena BBM juga naik ya, BBM yang Pertamax gitu ya. Apakah juga terdampak seperti itu? Sehingga kita juga kalau keluarga perlu juga yang namanya alternatif gitu ya. Cara bagaimana kita bisa tetap bertahan hidup agar kita juga tetap bisa sehat ya, walaupun kondisi juga semakin rumit ya, gitu ya. Anda boleh bisa bergabung bersama kami mendengar di malam hari ini. Apakah juga Anda termasuk orang yang sampai sekarang juga masih mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok gitu ya. 5345474 dan juga di 08133 1-4 kali 992. Halo, selamat malam.
1: Malam juga, halo.
0: Malam, iya. Dengan Ibu Ira, apa kabar?
1: Kabarnya alhamdulillah baik sih.
0: Ya, kok tumben kok lemas banget ini, kurang sehat atau kurang semangat atau kurang baik atau kurang apa ini?
1: Kurang bergairah.
0: Oh, kurang bergairah. Kenapa yang membuat Ibu kurang bergairah?
1: Karena saya baru terbangun dari tempat tidur.
0: Oh, itu beda lagi ceritanya kalau itu. Kirain kurang bergairah karena apa? Karena baru bangun tidur. Ya, oke. Okay.
1: Jadi bukan baru bangun tidur.
0: Nah, terus?
1: Karena nanti siapa yang sialan?
0: Oh.
1: Gitu kan? Karena biasa bangun itu kan hari Senin. Kadang Selasa itu libur. Terus dibisikkanlah mantanku Ibu Bang Jo yang siaran.
0: Oke. Sekarang kita mau ngobrol-ngobrol seputar makanan pokok. Kalau di rumah Ibu makanan pokok masih tetap nasi ya?
1: Oh, tetap nasi. Karena ketika saya mencoba nasi itu ganti dengan yang lain, maka tetap lemas. Lemas maksudnya tuh gimana ya? Enggak puas gitu loh.
0: Enggak puas. Enggak puas itu maksudnya enggak kenyang gitu kah?
1: Pakai kentang gitu, saya coba pakai kentang gitu kan, pakai roti gitu, ternyata sama itu sereal, itu saya pakai susu gitu, tapi ternyata tidak, karena nasi itu sangat padat, jadi saya sangat happy ketika nasi itu harus menjadi salah satu makanan pokok konsumsi oleh pokok untuk sehari-hari. Kalau yang kedua itu nasi jagung, itu pilihan kedua, itu dia dengan berbagai lauk Bang Jo itu cukup enak
0: gitu ya. Mantap. Nah, kalau misalnya mantap gini nih, harga beras misalnya naik nih. Naik kan ekonomi lagi enggak baik-baik saja nih ya. Kemudian pengaruhnya ke harga sembako ya. Salah satunya beras misalnya. Sempat naik, saya dulu sempat 5 kilo itu sempat 125.000 kalau enggak salah ya. Nah, itu gimana? Kalau Ibu Wira sendiri menyikapinya seperti apa? Apakah tetap juga?
1: Naik-naik ke Puncak Gunung, no problem.
0: No problem.
1: Karena itu kebutuhan. mau naik sampai berapapun juga, namanya kebutuhan, kita harus tetap beli gitu kan. Kalau memang nggak mampu beli 5 kilo, ya 1 kilo, 2 kilo, semampu kita membeli gitu kan. Jadi mau harga seapapun juga, kita tetap naik. Apalagi kalau kita udah stop jauh-jauh hari, ketika beras naik, ya alhamdulillah gitu kan.
0: Gitu ya. Nah kalau Bu Ira sendiri kira-kira nasi itu sukanya yang kayak gimana nih? Yang apa lembek, yang pro atau yang gimana? Yang keras gitu? Ada macam-macam dah jenis nasi.
1: Oke. Kalau saya masak nasi itu tergantung lauknya. Tergantung lauknya. Jadi kalau seperti kayak saya bikin sambal goreng kentang sama tempe gitu kan. Itu kan membutuhkan nasi yang jangannya lembek, Bang Jo, nggak seru. Jadi itu seperti dengan daging empal. Gitu tuh kita membutuhkan nasi itu yang dia agak gimana ya menerangkan. Seandainya aku ke di Bang Jo gitu loh, saya tunjukin Bang Jo nasinya begini loh.
0: Iya, gimana gambarannya aja, nggak lembek atau pero gitu pero.
1: Jadi enggak dia mau dibilang bukan keras-keras tuh kayak
0: pro itu artinya
1: boleh lah. Saya nggak suka nasi lembek, Bang Jo. Bagi saya lembek itu kayak baby. Jadi saya kurang suka. Ketika saya bertemu dan saya makan di rumah orang, ketika saya nasinya kok lembek kayak gitu, tapi namanya sudah penyajiannya makan lagi. Jadi saya begitu. Jadi tergantung lauknya, Bang Jo. Apabila lauknya kayak macam soto itu kan, kalau kita makan nasi itu dia mekar. Tapi nasi itu harus punel ya.
0: Punel gitu. Terusnya, ya.
1: Harus punel. Kalau nggak punel itu nggak seru banget. Terus itu ada nasi juga ketika kita makan itu dia cocok untuk buat nasgor. Dia buat nasgor. Jadi kalau punel banget tuh nggak seru juga. Jadi seperti apa yang Bang Jo katakan tadi, yang seperti itu. Jadi ada jenis-jenis tertentu untuk nasi atau rice, itu a rice bowl. Jadi seperti rice itu yang kita gunakan untuk kita makan sesuai menu apa yang saya masak. Demikian dari saya, Bang Jo.
0: Baik.
1: Tidak ada pertanyaan lagi, kita
0: berakhir
1: dengan berikutnya. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ngomongin soal nasi, nanti kita bakal ajak lagi Anda bisa bergabung bersama kami. Yang pastinya saya siapin line telepon untuk Anda ya. Tetap bersama kami di Ngobras Ngobrol bareng Juwadi Yuwanda sampai jam 9 malam.

Saya Janji, MC Persibaya Surabaya. Ayo dulur, mari rayakan semangat sportivitas, persatuan dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia bersama RRI. Kita sambut momen penuh aksi, harapan dan juga sorak kemenangan yang menjatuhkan jutaan hati. Ayo dulu, nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Salam olahraga.

REM sleep atau rapid eye movement adalah salah satu dari 4 tahap yang dilalui otak selama siklus tidur. Pada fase ini, mimpi biasanya terjadi dan aktivitas otak saat tidur meningkat. Mengalami REM sleep setiap tidur di malam hari bermanfaat bagi peningkatan fungsi otak dan pengendalian emosi. Fase REM sleep akan merangsang fungsi bagian otak yang berperan dalam pembelajaran dan penyimpanan memori. Selama fase ini, otak akan memperbaiki diri sendiri, memproses pengalaman emosional, serta mentransfer memori jangka pendek ke memori jangka panjang.

0: peran dan tulus ya, kita bisa juga hidup lebih baik, lebih sempurna lagi ya, walaupun tidak ada yang paling sempurna, tapi lebih baik lagi ke depannya gitu ya. Karena bagaimanapun juga kita ini diberikan kesempatan untuk terus bisa meraih apa yang bisa kita capai begitu ya. Salah satunya yaitu hidup sehat. Katanya nih, masyarakat Indonesia itu suka makan nasi gitu ya. Tapi tahukah Anda bahwa makan nasi dingin itu juga termasuk sehat ya? Nanti kita akan cari tahu. Halo, selamat malam, Ngobras.
1: Selamat malam juga.
0: Ngobras, selamat malam, Bu Siti. Terima kasih Bu Siti, Bu sehat Ibu. Ibu sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Gimana tambah cuaca?
1: Tambah bunder.
0: Wah, berarti seger dong ya. Iya.
1: Seperti berkedel.
0: Oh, seperti berkedel, cilik sih An berarti. Coba kalau seperti sekerpong gitu gede, Bu.
1: Jangan.
0: Bunder ser apa bunder gak ser?
1: Di Surabaya itu sudah dingin tak, malam.
0: Malam dingin Bu, kalau siang panas, dari dulu itu. Sudah takdir.
1: Di rumah saya dingin banget.
0: Oh, dingin banget, betiting ya. Itu berarti ya.
1: Enak Mas Jo.
0: Enak.
1: Api itu enggak kudu marah, lek wis hawa dingin.
0: Oh, kalau hawanya panas kudu marah aja gitu ya.
1: Marah.
0: Oh. Iya, jangan suka marah-marah dong. Nanti emos.
1: Enggak banget marah-marah. Kalau enggak marah-marah itu bukan Bu Siti.
0: Oh, ngono. Iya. Oke, wes. Tapi tadi sudah makan kan? Kalau sudah makan biasanya udah enggak marah-marah kan?
1: Udah kenyang, udah habis kenyang. Makan.
0: Oh iya.
1: Fokus pohong. Banget.
0: Oh, meduk ya, enak ya.
1: Sambil minum kopi.
0: Wah, mantap. Iya. Bu, kalau Bu Siti sendiri di rumah itu apakah nasi masih jadi menu utama? Atau udah mulai mengganti dengan pohong kayak gitu, makanan-makanan kayak gitu?
1: Masih, Mas
0: Jo. Masih ya.
1: Saya nasi pagi meskipun enggak banyak. Nasi. Kalau nyemil-nyemil kayak kue-kue itu rasanya belum sarapan.
0: Oh gitu. Malam. Nah, kalau di daerah itu kan ada yang nasi yang langsung dari petani, ada yang beli di ini, beda-beda gitu ya. Ibu, kalau milih nasi itu yang kayak gimana? Milih beras maksud saya.
1: Beras.
0: Milih beras itu yang seperti apa?
1: Jagung.
0: Oh, dicampur di beras jagung. Ya. Campur sendiri yang... atau udah jadi? Ada beras jagung yang sudah jadi.
1: Nyelep.
0: Oh, nyelep.
1: Oh, jagungnya sama. Saudara saya kan ngebas padi di sawah itu, pas saya kasih sak-sak gitu, jarang beli.
0: Oh, enak ya. Jadi enak. Bu Siti itu nggak pernah kekurangan, nggak pernah kehabisan beras
1: tidak.
0: Ya?
1: Nggak pernah kekurangan.
0: Nggak pernah kekurangan.
1: Nggak kasih sama saya di atas genteng.
0: Apa, burung-burung?
1: Burung-burung.
0: Burung?
1: Emprit itu di atas itu. Tak kasih beras biar saya berkah sawahnya, biar petaninya, biar tambah.
0: Oh iya. Kok saya enggak sempat kepikiran kok ngai burung-burung. Oh, apa maksudnya? Oh, burung-burung di atas gendeng. Iya. Iya.
1: Tak kasih minum sama saya.
0: Terus dijak cangkruk gitu ya, kopi, kentang goreng.
1: Pokoknya senang banget burung-burung di atas gendeng saya itu.
0: Astaga. Iya. Terus kalau nasi itu sukanya yang kayak gimana? Yang modelnya pulen, modelnya agak lembek atau gimana?
1: Yang lembek-lembek banget enggak seneng saya. Sedang-sedang saja.
0: Sedang-sedang saja.
1: Kalau kelembekan itu cepat basi.
0: Nasi. Oh gitu.
1: Kalau enak itu cepat basi. Saya mau susu bersih juga kalau mau susu.
0: Iya.
1: Tak kasih tip ya. Kalau masak nasi, bersih jeruk nipis sedikit aja. Kalau sudah bersih itu ya. Terus dimasak itu, terus apa nasi putih, tidak mangkak, terus gampang basi.
0: Dikecrutkan gitu ya.
1: Iya, sak
0: kecrut.
1: Sak iris gitu, diperas.
0: di air keras. Rasanya nggak jadi kecut gitu?
1: Enggak, enak. Coba aja kalau mau nyoba, istrinya
0: susu. Oh, iya.
1: Itu Bu Wira juga, nyoba Bu Wira.
0: Ada yang kadang-kadang nasi itu dikasih apa gitu, dikasih pandan biar wangi.
1: Iya, pandan.
0: Terus dikasih apa gitu. Ini dikasih jeruk kecrut-crut gitu ya, udah ya.
1: Iya, kasih jeruk.
0: Tunggu. Iya, iya.
1: Enggak gampang basi.
0: Ya gampang basi. Oh, ini tips ya. Jadi saya juga iya. Oh, saya baru tahu loh ya, jeruk dikasih.
1: Kalau mau nyoba, silakan. Itu fakta, bukan mitos.
0: Fakta bukan mitos. Oke, siap. Berarti saya lakukan itu. Habis ini saya lakukan ya. Golek jeruk itu nanti sih tak pikir sih ya. Jeruk nipis ya. Banyak ya. Oh, ini resep dari Bu Siti.
1: Tinggal metik, saya punya
0: wheatnya. Oh, punya wheatnya. Ya. Gede apa enggak wheatnya itu?
1: Wheatnya di belakang rumah sama jeruk purut. Oh, pokoknya siap. Daun salam punya.
0: Gitu ya. Ibu lebih suka makan nasi yang diolah, kayak misalnya nasi goreng, nasi uduk, atau nasi yang ya nasi aja, nasi putih gitu.
1: Nasi putih biasa. Setelah dicuci bersih, kalau siap sudah mau dipasang ke rice cooker, airnya sudah pas,
0: Ketrutono jeruk. Iya. Oke.
1: Oke, Mas
0: Jo. Oke, ya wes. Kamu apa, Mas Jo? Apanya? Apanya?
1: Ruang rindunya.
0: Ntar ya, saya cek dulu ya. Ruang rindu ini Aldis Manca malam hari ini 60, 70, 80. Wah, ini kesukaannya Pak Bambang ini.
1: Oke. Saya juga seneng juga.
0: Bosong. Oh iya. Enggak, Mas
1: paling paling enak ngobrol itu sama Mas Jo.
0: Kenapa?
1: Ketawa-ketawa.
0: Lah masa ketawa aja enggak boleh? Boleh lah.
1: Saya seneng kalau Mas Jo masuk.
0: Oh, seneng kalau Mas Jo masuk. Saku tak preya menere.
1: Ojo, preya terus, Jo.
0: Katanya kalau Minggu, kenapa Mas Jo kok mesti masuk preya? Aja
1: Minggu.
0: Oh, ya males untuk aku.
1: Aku
0: sengaja kok, memang tak sengaja. Ya wes, makasih banyak ya Bu. Semoga sehat-sehat selalu. Salam buat keluarga di Pasuruan ya. Yo. Ya, oke. Iya. Oke, dari Bu Siti dari Pasuruan. Ini bicara soal nasi dingin ya, pendengar. Ada satu teknik untuk Anda yang ingin mengurangi karbohidrat atau kandungan gula darah. Ini mengkonsumsi nasi dingin lebih menyehatkan karena bisa mengubah sebagian karbohidrat menjadi pati resisten. Proses ini membuat nasi lebih ramah untuk penderita diabetes dan juga mendukung program penurunan berat badan dan menyehatkan pencernaan gitu. Nah, tapi kan masalahnya tidak banyak orang yang suka makan nasi dingin. Nggak tahu untuk Anda gimana ya, kalau Anda apakah juga termasuk orang yang suka dengan makan nasi dingin. Jangan bergeser ya, kita masih akan terus temani Anda sampai nanti jam 9 malam di program Ngobras. Kita nikmati satu lagu dulu dari Lokaria, Aku Cinta Dia. Astaga, hip hip hura.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai

0: komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Din, aku lihat kamu tadi di media sosial kritik pemerintah ya?
2: Iya, memang kenapa?
1: Loh, bukannya waktu pemilu kemarin kamu yang paling semangat dukung dan milih presiden sekarang?
2: Betul, aku pilih karena aku percaya Indonesia bisa maju.
1: Nah terus, kenapa sekarang malah kamu kritik?
2: Karena justru sebagai pemilih dan warga negara, aku dan semua warga negara punya tanggung jawab buat ngasih masukan kalau ada kebijakan yang perlu diperbaiki.
1: Jadi, menurutmu kritik itu bukan berarti membenci pemerintah ya?
2: Bukan dong, kritik yang baik itu bentuk kepedulian. Kalau semua orang cuma diam, pemerintah juga nggak bisa tahu apa yang dirasakan rakyat. Kita boleh mendukung, tapi tetap harus kritis, karena tujuan kita itu sama, Indonesia yang lebih baik.
1: Mendukung pemerintah bukan berarti
3: sudah tahu segala
1: mata
3: tentang Piala Dunia. Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Pukul 21 waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama kami di Surabaya malam ini. Saya Juadi Yuanda dan kita akan terus ajak Anda untuk mengikuti, menikmati lagu-lagu mancanegara ya. Tahun 70, 80, 90-an kita akan siap hadirkan keruan dengar Anda.
1: Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Hendakkan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Oh, nothing.
3: You know I love you.

0: Satu lagu pembuka dari Gina T, Say Lover Seven Seas, ya, sudah kita nikmati bersama. Selamat malam untuk Anda, para pendengar, pecinta Ruang Rindu, dimanapun saja Anda berada. Saya Jody Yuanda kembali hadir menyapa di kebersamaan kita edisi Senin, tanggal 15 Juni 2026. Kita bakal ajak Anda untuk bernostalgia, ya. Malam hari ini kita akan putarkan lagu-lagu mancanegara. Oh, tahunnya bukan 90-an. 60, 70, 80. Tuh, kan luar biasa. Coba kita terima penelpon yang pertama. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Malam.
1: Selamat malam.
0: Mama Yu. Waalaikumsalam. Sehat Mama Yu?
1: Alhamdulillah.
0: Oke, silakan. Malam hari ini.
1: Balik, Mas Yu.
0: Baik. Mama Yu, malam hari ini mau dengar lagu dari siapa Mama Yu?
1: Aku minta lagu Say You Say Me.
0: Boleh.
1: Siap, enggak tahu yang nyanyi siapa.
0: Yang nyanyi itu kalau tidak salah adalah Lionel Richie.
1: Iya.
0: Oke, salamnya.
1: Salam Mas ya.
0: Boleh, silakan 5 orang saja.
1: Salamnya. Oh, 5. 10 enggak boleh.
0: Enggak boleh dong.
1: Penawaran. Oh ya, Umayanti Queen, Mas Malam, Bunda Wira. Ibu Titi Damiati, Ibu Dewi, Mas Bandi, Mas Ali, Pak Tua, Bung Freddy, Bang Kobar, Mas Pak Mulyono, Mas Ali yang punya Azik, juga ada Abah Awi, dan semuanya aja.
0: Oke, okay, siap.
1: Dan Mas Asa.
0: Oke.
1: Okay. Buat Mas Junya, sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Panjang umur.
0: Okay. Amin.
1: Sukses.
0: Terima kasih.
1: Munik ya, kedepannya.
0: Baik.
1: Terima kasih Mas.
0: Sama-sama. Yo, waalaikumsalam. Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Bang Bambang, iya. Siap.
2: Nasi goreng.
0: Nasi goreng.
2: Ditekan kondro.
0: Oke, nasi goreng ineke.
2: Witekan
0: Witeke ya. Oh, Witeke. Witeke. Ini yang ada aneka Vanro ini.
2: Aneka Grunlo.
0: Aneka Grunlo ada.
2: Nasi goreng?
0: Kalau yang Witeke ada yang Give Me More. Ya, Witeke Vanro nasi goreng ada. Kalau ada, ada. Ada Witeke. Witeke ada. Yang mana?
2: Ya, aneka Grunlo aja.
0: Witeke ada nih, Witeke Vandroff ada.
2: Ya, yang Aneka Grundo juga ada.
0: Ada, Bapak yang mana? Suka yang mana?
2: Ya, Aneka Grundo aja.
0: Jadi galau gitu. Ya, wes, ya Aneka Grundo sebentar. Tadi ketemu, sekarang udah hilang ya. Nasi goreng sebentar, Pak. Tadi udah ketemu lo. Malah Aneka Grun lo. Oke, yang ini aja Aneka Grun lo aja ya.
2: Ya.
0: Lo sebentar. Kan enggak ketemu lagunya malah hilang ini. Aduh. Ya kalau enggak ada yang Witek aja ya, Pak ya.
2: Ya, boleh.
0: Tadi udah ketemu Witek Grun lo. Ya wes, Witek aja. Oke, salamnya buat siapa, Pak?
2: Buat Oma yang di Queen. Sandra Budewi, Pak Idris. Pak Ali, Mas Asa, kemudian Mas Bandi, terus Pak Freddy, Pak Budi Sukesno, Pak Tua, Bang Kobar, dan semuanya.
0: Dan semuanya, oke. Okay. Siap, makasih Pak Bambang. Nasi goreng, ya. Ya, oke. Okay. Paling enak ya makan nasi goreng kalau pakai... Saya itu paling suka nasi goreng ini, teri ikan asin. Wah, mantep tuh ya. Baik, terima kasih Pak Bambang. Kita ke penelpon yang lain dulu ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Berbagai rindu, memori lewat lagu.
0: Malam, Bu Titi.
3: Assalamualaikum, Mas
0: Yu. Waalaikumsalam, sehat ibu.
3: Lagunya.
0: Loh, ibu. Halo? sehat.
3: Alhamdulillah ya.
0: Iya, saya tanya ibu sehat kok lagunya ya. Ibu sehat ya, alhamdulillah.
3: Saya sehat, Mas.
0: Oke.
3: Saya selalu sehat. Aku juga gitu, selalu sehat.
0: Oke. Sekarang lagunya.
3: Lagunya Connie Francis.
0: Yang
3: Stupid.
0: Stupid Cupid. Oke. Salamnya buat
3: terus.
0: Siapa? 5 orang saja.
3: Lagunya.
0: Iya dong, 5 saja. Oke.
3: Enggak apa-apa.
0: Ya, 6 deh.
3: Lagunya untuk lagunya untuk Umi Yanti Queen, Mama Agustina, Bu Mimi, juga Bu Dewi, Mama Yu, Mbak Siti.
0: Satu lagi.
3: Juga Pak Aitris. Bu Kustia. Pak Tua, Pak Mul, Pak Mulyono.
0: Siap.
3: Tolong aku,
0: Bu Tiara. Ya, makasih.
3: Terima kasih, Mas Yu.
0: Sama-sama.
3: Paling sehat aja.
0: Ya.
3: Semoga Allah memberkahi kita semuanya.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Oke, rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
1: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
0: RRI Digital? Lewat radio kantor?
1: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI daerah.
0: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
1: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak, aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga. Bisa didengarkan sambil kerja nih.
1: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
0: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
1: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
0: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.

0: From Lionel Richie dengan Say You Say Me sudah kita putarkan spesial untuk Anda yang sudah request lagu ini ya. Semoga terhibur. Selamat malam buat Pak Mariono dari Tulungagung. Pak Mariono, gimana punya kabar Pak? Sehat ya? Pak Mariono ingin mendengarkan lagu dari Julio Iglesias, Can't Help Falling In Love ya. Untuk Pak Sukarji, Bu Wira, Pak Mulyono, Bu Dian, Bu Siti, Pak Faris, Bu Titi, dan semua pendengar RRI Pro 1 Surabaya. Bersama Kak Jody Yuanda, selamat bertugas, diberikan kesehatan, terima kasih. Kita ke Ibu Siti Rumiah di Tuban. Halo Ibu, selamat malam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, request lagunya Boyzone, Everyday I Love You. Untuk Om Ayanti Queen, kemudian Bu Wati Ramli, Bu Dewi, Bu Istikahro, Bu Siti Pasuruan. Dan salam untuk semuanya saja. Terima kasih Bang Jo, sehat selalu. Oke, kita ke penelpon berikutnya kali ini. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, berbagi ya. Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jo Adi Wanda.
0: Waalaikumsalam, Oma.
1: Yang smart and humble.
0: Terima kasih.
1: Baik, sehat ya, bahagia ya. Selalu bersama keluarga. Bang Jo, bisa lagi enggak ini, apa namanya, The Orchidian Blueian.
0: The Orchidian.
1: The Orchidian.
0: Blian.
1: Iya. Oscar Romeo
0: Alves. Yang nyanyi siapa?
1: Yang nyanyi Rudy Van Dam Belanda.
0: Tahun berapa itu?
1: Tahun apa ya, saya kok biasanya saya hafal lupa Bang.
0: The Orchidian Blueian
1: gitu ya.
0: Saya nggak ada lagunya itu, adanya Sinar Bulan Purnama.
1: Oh itu ya, Indonesia. Bram Aceh.
0: Rudy Van Dam yang nyanyi. Ya, ini yang nyanyi Rudy Van Dam, tapi judul lagunya Sinar Bulan Purnama.
1: Ya, sudah Bang Jo, maaf ya. Kalau gitu lagunya ini saja dari Peter Maffay, Do.
0: Oke. Okay. Siap.
1: Ada ya?
0: Ada.
1: Terima kasih. Salamnya tadi, terima kasih juga buat Kang Haji Ali Wazi dan Mbak Sri Kismawati. Terima kasih Mama Yu, Pak Bambang, terima kasih. Bu Titi, terima kasih. Bu Siti Rumia, terima kasih. Dan buat Bunda Sri Suhartini dan Bunda Widya Stuti, okay. Wibowo,
0: yeah.
1: Bu Nana.
0: Siap.
1: Baik semuanya.
0: Yep. Baik.
1: Buat Mas Bandi sama Bu Ibma,
0: okay.
1: Yeah. Bu Idris sama,
0: siap.
1: Tete Dewi Long Cafe. Terima,
0: okay.
1: Kasih Bang Jo,
0: yeah.
1: Aktivitas.
0: Yeah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Oma Yanti Queen ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Malam Abawi lho, apa kok ledakan iku? Jangan, sabar, duduk yang baik, duduk yang anteng.
2: Ini kamata kayaknya.
0: Oke. Mau dengar lagu apa ini Abawi?
2: Baby Blue.
0: Yang nyanyi siapa itu?
2: Just Baker.
0: Coba saya cari dulu ya. Selanjutnya buat siapa nih, Abawi?
2: Pak Bambang, Pak Eri.
0: Oh iya.
2: Pak Lutiawan, Abah Ali.
0: Siap.
2: Mas Bandi, dan Opa Bang Kobar. Embo 1, Opa Mulyono.
0: Siap.
2: Buat Mas Jo, matur nuwun.
0: Ya, baik. Terima kasih matur nuwun juga buat Abawi ya. Oke, satu lagi. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Selamat malam, Ruang Rindu. Berbagi rindu. Memori lewat lagu. Bang Jo.
0: Mas Budi Sasena, Tuban. Baik, Mas Budi.
3: Ya, aku lagunya ikutan aja Bang Su. Ikutan aja, sekali-kali ikut sama penyiarnya.
0: Bukan sekali-sekali, perasaan berkali-kali ikut terus, gak pernah request.
3: Iya,
0: gak
3: apa-apa, soalnya aku kan belum siap request lagu daripada kan berdele-dele.
0: Jangan bilang sekali-sekali dong kalau gitu. Bilangnya sekali-sekali, ya, tapi berkali-kali.
3: Iya. Aku tak salam-salam dulu, okay. Tadi ada Bu Siti yang ada di Tuban, salam kenal juga. Tuban mana, Bu? Terus juga ada siapa itu, Mama Yi juga, selamat malam. Terus Bu, siapa tuh, Bu Dewi, salam kenal Bu Dewi. Yes, buat semuanya saja, Bang Su, tanpa terkecuali. Nah, kalau apa itu saya masuk, nanti tak singgol lagi besok-besok.
0: Ya, oke, okay, baik, ya, makasih banyak ya.
3: Kerja selalu, ya Bang Su, makasih.
0: Yo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih. Untuk Mas Budi Sasena dari Tuban. Halo, selamat malam Bu Arindu.
4: Semangat malam.
0: Bu. Semangat malam Pak Luki, sehat.
4: Alhamdulillah.
0: Semakin sehat ya.
4: Iya.
0: Lebih baik dari kemarin.
4: Mudah-mudahan besok lebih baik dari kemarin.
0: Amin. Sekarang. Amin, itu yang saya suka dari Anda. Silakan.
4: Iya, terima kasih buat Om Bambang yang ngirimi nasi goreng. Tapi nasi gorengnya masih enak di depan Indomaret.
0: Oh, enak. Perempatan, tempat saya enak. Perempatan, 15.000.
4: Ini mahal di Pondok Jati itu mahal.
0: Berapa?
4: Apa? 15.000.
0: Oh iya, podo. Sama. Nah, sama.
4: Iya. Terus buat guru Titi DM, lagunya paling takut saya sama lagunya dia.
0: Ya, oke. Okay. Terus lanjut ya, lagi.
4: Yang ketiga buat siapa tadi ya? Tadi Joe Tuban.
0: Ya.
4: Ya. Terus yang tadi dijawab apa Awi, Matur Nuwun apa Awi.
0: Oke.
4: Okay. Kalau bisa terinspirasi oleh Dr. Puan Maharani, katanya pernah mengenal lagu ini di PVP.
0: Apa? Imagine. Oh, Imagine itu kalau tidak salah yang nyanyi
4: John Lennon
0: ya. Oh, ya. Oke, okay. siap. Ya.
4: Bu, karena hari Senin buat Bang Su PI Ding Ilio, Pak.
0: Apa artinya apa itu?
4: Salam kemenangan menuju kebesaran.
0: Kemenangan menuju kebesaran, kedodoran dong. Makasih banyak ya Pak Tua ya. Oke, yuk, selamat malam. Lagunya langsung saya mainkan dari Julio Iglesias, ini dia Can't Help Falling in Love. What?

Mari rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan suara kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Saya Anissa Zafarina, Direktur Madura United FC. Ini RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Biasanya Piala Dunia digelar satu negara, tapi untuk Piala Dunia FIFA 2026 ceritanya beda banget. Karena kali ini turnamen terbesar sepak bola dunia bakal digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Nah, yang paling banyak kebagian venue ternyata Amerika Serikat. Negeri Paman Sam ini menyiapkan 11 kota tuan rumah, mulai dari Los Angeles, New York, sampai Miami. Sementara Kanada mendapat 2 kota, yaitu Toronto dan Vancouver. Sedangkan Meksiko punya 3 kota tuan rumah, termasuk Mexico City yang punya stadion legendaris Azteca. Menariknya lagi, stadion ini bakal mencetak sejarah sebagai stadion pertama yang 3 kali dipakai untuk Piala Dunia. Sebelumnya, stadion ini juga jadi venue pada tahun 1970 dan 1986. Kebayang nggak sih, atmosfer Piala Dunia nanti bakal terasa di banyak kota sekaligus. Supporter dari berbagai negara bakal berpindah-pindah kota, bahkan lintas negara, demi mendukung tim favorit mereka. Jadi, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi juga perjalanan besar lintas Amerika Utara.

Di dunia sepak bola ada stadion yang bukan cuma jadi tempat pertandingan, tetapi juga menjadi saksi sejarah dunia. Salah satunya adalah Estadio Azteca di Meksiko. Stadion legendaris ini punya cerita besar dalam sejarah Piala Dunia. Di tempat inilah dua legenda sepak bola dunia, Pele dan Diego Maradona, pernah mengangkat trofi juara dunia untuk negaranya masing-masing. Pele melakukannya pada Piala Dunia 1970 bersama Brasil. Sementara Maradona menciptakan sejarah pada 1986 saat membawa Argentina juara lewat penampilan ikoniknya yang masih dikenang hingga saat ini. Bukan cuma itu, Stadion Azteca juga terkenal dengan atmosfernya yang luar biasa. Sorak supporter, tekanan pertandingan, sampai momen-momen dramatis pernah terjadi di stadion ini. Dan menariknya, Stadion Azteca kembali terpilih menjadi salah satu venue untuk Piala Dunia FIFA 2026. Artinya, stadion ini bakal mencetak sejarah baru sebagai stadion pertama yang digunakan dalam 3 edisi Piala Dunia berbeda, tahun 1970, 1986, dan 2026. Bayangin aja, stadion yang dulu menjadi saksi kejayaan Pele dan Maradona, sekarang akan kembali dipenuhi atmosfer Piala Dunia generasi baru. Karena di sepak bola ada tempat-tempat tertentu yang bukan cuma menyimpan pertandingan, tapi juga menyimpan kenangan dunia.

Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Baiklah, kita masih menikmati lagu-lagu pilihan yang Anda suka malam hari ini ya. Dari Boyzone dengan Everyday I Love You. Wah, luar biasa banget. I love the way, ya, siap.

0: Oh, I love the way you are. Oh, I love the way you love me. Oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I love the way you love me. Oh, gitu ya, betul. Terima kasih ya. Kita akan coba kembali ke pengirim WhatsApp kali ini yang sudah bergabung. Ada Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Terima kasih. Request lagunya Foreigner. I Want to Know What Love Is. Ya. Selanjutnya buat Mas Ali, Bu Wira, Bu Siti. Kemudian juga Bu Mus, Bu Nur Fadila, Bu Siti Rumiah, Om Ayanti Queen. Buat Mas Juadi Wanda, terima kasih. Ibu dari Ibu Sri Suhartini. Ya. Ibu, terima kasih. Lagunya akan kami siapkan untuk Ibu malam hari ini ya. Ibu Sri Suhartini. Kemudian juga selamat malam untuk Pak Kennedy dari Palembang. Halo Pak, apa kabar? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Minta diputaran lagunya Caravan yang dari Peter Hawking. Gitu. Coba saya cari dulu ya Pak ya. Oke, selanjutnya buat Mama Yu, Bu Ira, Bu Siti Pasuruan, Bu Yuli, Bu Dewi, Bu Lis, Bu Iis, Bu Istikar, oh maksudnya. Ya deh, terima kasih buat Pak Kennedy ya dari Palembang. Caravan dengan dari Peter Hawkins. Oke, nanti kita akan coba hadirkan. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, selamat malam Bang Juadi Wanda.
0: Waalaikumsalam Bu Wira.
1: Ya Bang Jo, saya request lagu Sailing dari Rod Stewart.
0: Sailing ya, dari Rod Stewart. Siap. Itu belakangnya ada agak sedikit feedback ini.
1: Oke, saya pindah ke belakang.
0: Ya, salamnya buat siapa?
1: Kamar, salamnya selamat malam untuk 5 orang. Selamat malam untuk buat sisa keluarga, untuk Mas Bandi, Mas Andi, Pak Mariono, 2 personil, Bu Hartini, Bu Sijati, Bu Pasuruan, Tua Jawa. Curi-curi untuk Pak Juadi Wanda. Terima kasih, sehat selalu, jaga kesehatan. Pulang siar jangan lupa baca doa. Semoga tiba dengan selamat di dalam kamar. Terima kasih.
0: Baik.
1: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ruang Rindu.
2: Berbagi Rindu. Memori. Memori lewat lagu. Malam juga Bang.
0: Ya, silakan.
2: Dari The Animal Bang. House of the Rising Sun.
0: Oke.
2: Salamnya buat Bang Freddy, Mas Bandi, Bu Wati Ramli, Bu Istikaro, Bu Guru Titi, dan Bu Dewi, dan Pak Bol, dan Pak Bambang. Bang Jo Adi Juanda.
0: Ya.
2: Terima kasih. Oh, Bu Istikaro lupa Bang Jo. Terima kasih.
0: Yo, selamat malam Bang Kobar ya. Sudah bergabung malam hari ini, terima kasih atas atensinya. Satu penelpon lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Ibu Istikaro.
3: Mas, lagunya Sonya Mas.
0: Sonya, laki.
3: Aku saya penasaran Mas.
0: Laki.
3: Iya.
0: Salamnya buat.
3: Itu Mas ya.
0: Salamnya buat 5 orang. Salamnya saja.
3: Yang barusan turun, Bang Kobar, Bapak Kennedy, salam kenal. Terus Om Ayanti, Bu Siti, Bu Mimi, Bunda Rumiah, Pak Idris, Pak Tua, dan semuanya tanpa terkecuali. Buat Mas Jo kalau pulang hati-hati ya, Mas.
0: Siap, makasih ya, Bu. Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sonya, The Four Talk. Untuk Ibu Sikaro dari Cemengkalang, Sidoarjo.

Perkenalkan, saya Januar, saya warga Waru, Sidoarjo. Saya adalah seorang penggemar sepak bola dan saya sangat tidak sabar untuk bisa menyaksikan perhelatan Piala Dunia 2026, apalagi akan disiarkan secara langsung oleh Lembaga Penyiaran Publik RRI dan juga TVRI. Jadi bagi para penggemar sepak bola ingin menyaksikan Piala Dunia 2026, tidak perlu lagi untuk berlangganan TV berbayar, cukup untuk menyaksikan secara langsung pertandingan Piala Dunia 2026 melalui TVRI atau RRI. Kehadiran Lembaga Penyiaran Publik untuk menyiarkan langsung pertandingan sepak bola event sekelas Piala Dunia itu sangat membantu bagi kami orang-orang yang mencintai sepak bola, karena bisa menyaksikan dan mendengarkan secara langsung pertandingan sepak bola, terutama untuk tim-tim yang memang dijagokan dalam perhelatan Piala Dunia kali ini. Misalnya ketika sedang di jalan, bisa mendengar secara langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia melalui radio, terutama di RRI yang akan menyiarkan secara langsung, itu akan sangat membantu. Jadi saya sangat senang TVRI dan RRI

bola untuk bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tentu harapan saya, tim yang saya jagokan yaitu Spanyol bisa kembali menjadi kampiun di Piala Dunia 2026 kali ini. Sekian,

0: Lihat promo liburan ke luar negeri nih ya.
1: Iya sih, tapi lagi mikir ulang.
0: Lah, kenapa?
1: Sebenarnya di Indonesia tuh juga banyak loh tempat bagus, nggak kalah menarik gitu.
0: Iya juga sih, alamnya lengkap, budayanya juga beragam.
1: Dan kalau kita liburan di dalam negeri, kita ini juga bantu ekonomi masyarakat lokal loh, iya kan?
0: Bener, mulai dari pedagang kecil sampai pengelola wisatanya.
1: Selain itu, lebih hemat dan praktis juga pastinya.
0: Jadi, liburan tetap seru tapi juga berdampak positif ya.
1: Nah, itu yang penting sih ya.
0: Oke deh, aku batalin yang jauh-jauh.
1: Pilih yang dekat tapi bermakna. Liburan bijak, jelajahi Indonesia.

0: Ya baik, kita masih di program Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu ya. Sudah pukul 22 lewat 22, ini angka cantik sekali ya. Kita masih tunggu atensi-atensinya. Malam hari ini di line WhatsApp juga ada Ibu Nani. Halo, Ibu Nani, malam hari ini request lagunya Dean Bird dengan Boulevard ya. Salamnya buat semua pendengar setiap Pro 1, buat Mas Junya, semoga sehat selalu ya. Kalau pulang hati-hati. Ih, so sweet. Iya deh, terima kasih banyak ya Ibu Nani. Ada Ibu Nurfadila. Halo Ibu Nurfadila, apa kabar? Request lagunya The Cat. Oh, The Cats ya. I gotta know what's going on. Oke. Salamnya buat Oma Yanti, Ibu Wira, Bu Hartini, Bu Dewi, Bu Titi, dan juga buat semuanya saja yang sedang mendengarkan siaran Pro 1 malam hari ini. Oke. Terus juga selamat malam ini untuk siapa ini? Oh ya, tahan dulu ya sebentar ya. Ada Mas Bandi yang sudah siap di ujung telepon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap Mas Bandi.
1: Darling I love you.
0: Darling I love you. Itu ya.
1: Classic illustration ya.
0: Oke.
1: Okay. Salamnya buat Bu Wira, Pak Mul, Pak Tua, Mas Ali, Pak Bang Gobar, Pak Bambang, Pak Idris, Pak Freddy, Bu Wati Ramli, Aba Awi ya. Terima kasih Mas Ju.
0: Itu aja.
1: Kemarin putus-putus Mas Ju ya.
0: Iya, kok bisa hari ini begitu lancar jaya gitu.
1: Iya, padahal wifi-nya bagus Mas Ju.
0: Oh, itu dia makanya. Wes gak masalah ya Mas ya, yang pastinya lagunya iya, kemarin juga sudah terputar kan?
1: Iya Mas Ju.
0: Ya, baik. Terima kasih Mas Ju. Oke, sami-sami. Makasih Mas Bandi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu bareng Bang Jo yang persiapan malam satu suro.
0: Ngapain gitu loh.
2: Iya, malam satu suro gitu loh.
0: Gitu ya, cari ini ya, cari wangsit ya.
2: Iya, betul Bang, banget.
0: Mas Andi gimana punya kabar? Alhamdulillah sehat. Iya, gimana Batam malam hari ini, cuaca di Batam?
2: Alhamdulillah cerah, secerah hatinya Bang Joy.
0: Oh, saya kok tahu.
2: Iya, ini Mas Andi agak telat masuknya tadi persiapan itu.
0: Malam satu suro.
2: Iya, tujuh kembang, tujuh warna. Tapi Mas Andi bukannya mau mandiin Chris.
0: Bukan ya. Bukan Chris, tapi siapa? Rosa ya, bukan?
2: Soalnya Chrisnya mau ditukar tambah.
0: Jadi apa? Soalnya, jadi golok ya.
2: Soalnya sekarang apa kalau bawa Chris itu harus ada saldo.
0: Oh iya iya Chris ya. Harus ada saldo. Kalau nggak ada saldo nggak bisa di scan nanti ya.
2: Iya, makanya itu dia mau dimandiin sayang handphonenya takut rusak.
0: Nah itu dia. Oke deh. Malam hari mau dengar lagu apa nih Mas Andi?
2: Barat ya, Manca ya.
0: Betul.
2: Scorpion udah naik.
0: Belum.
2: Kasih Alois Somewhere lah.
0: Oke. Okay. Siap.
2: Spesial lalu samwirnya Bu Wati ya. Udah masuk beliau.
0: Bu Wati Ramli belum.
2: Masuk Bu. Terus salam yang pastinya buat Bang Jo, tugas sampai tuntas, semoga sehat rezekinya lancar ya.
0: Amin.
2: Kalau Pak Heri udah masuk Pak Heri.
0: Pak Heri siapa ya?
2: Pak Herinya Bu itu saminya Bu Ira. Soalnya kan katanya jangan nyebut Bu Ira katanya.
0: Oh iya, udah.
2: Oh, udah ya. Tadi tinggal Bu Ira aja yang belum ya.
0: Oke deh, thank you.
2: Buat semuanya nanti kalau acara malam Minggu apa hari Minggu yang harus nyanyi dulu?
0: Hari Minggu dong.
2: Oh, iya. Memang harus itu udah wajib nyanyi ya.
0: Iya dong. Kalau Jo yang siaran pastinya.
2: Iya, Bang Jo. Makanya kayaknya sih besok Bang Jo deh kayaknya ya. Soalnya ini Mas Andi mau latihan vokal dulu.
0: Kok tempe?
2: Ini makanya dari sekarang latihan ini.
0: Oke, ya.
2: Bang Jo, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mas Andi dari Batam ya. Kita ke Mojokerto kali ini. Halo, selamat malam Irfan.
3: Halo, Ruang Rindu. Ruang Rindu. Ruang Rindu. Laku,
0: Mas ya, malam. Gimana cuaca Mojokerto malam hari ini, Irfan?
3: Alhamdulillah, cerah Mas Jusur, apa juga cerah ya?
0: Cerah. Dingin nggak di sana ya, kalau udah kayak gini ya?
3: Dingin. kemarin itu sempat dingin mas, cuman kalau baru ini agak biasa lagi.
0: Oh agak biasa, iya. Saya yang kurang terbiasa. Oh iya.
3: Titing gitu.
0: Sampai titing. Ya wes, yuk. Kamu mau dengar lagu apa nih malam hari ini?
3: Lagunya ABBA bisa mas Jo?
0: ABBA boleh. Yang mana?
3: The Winner Takes It All.
0: The Winner Takes It All. Oke, siap. Selanjutnya buat siapa?
3: Salamnya buat Mas Jo, terus yang tadi udah gabung juga sama buat semua yang lagi dengerin Pro 1.
0: Gitu ya?
3: Iya, kira ya, Mas Jo, ya. Makasih.
0: Oke, yo. Selamat malam Irfan, terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Oke, kalau gitu satu lagi deh. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu.
4: Pagi Rindu Memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Idris.
4: Yo.
0: Dari Pasuruan.
4: Saya ikut-ikutan Pak Tua tadi maju.
0: Apa itu?
4: Terinspirasi.
0: Iya.
4: Dari nama pelatih kesebelasan Brasil zaman dulu maju.
0: Siapa?
4: Yang bernama Tele Santana.
0: Oh Tele Santana. Ini Carlos Santana ini ya pasti ya. Judulnya apa Pak?
4: Saya, malam ini saya ingin maju putarkan Corazon Espinado.
0: Wah mantap, siap.
4: Dari Master Lucky Santana.
0: Ya. Oke.
4: Sorry, Carlos Santana.
0: Carlos Santana, Mister Lucky Santana. Oke siap Pak, salamnya buat siapa?
4: Nanti ada Om Ayanti, Bu Ira, Bu Siharo. Mas Bandi, tak lupa juga salam Budewi, Bu Siti Baroka, Bu Siti Rumia, Pak Mul, Bu Freddy, Pak Bambang, Budi Katara, semuanya Mas Jo ya?
0: Semuanya saja.
4: Oke, Mas Jo, Mas Jo.

0: Di, kamu daftar sekolah rakyat buat anakmu?
1: Enggak, Rin.
0: Loh, kan gratis. Lumayan loh.
1: Iya sih, tapi itu kan buat keluarga yang kurang mampu. Alhamdulillah, aku masih bisa nyekolahin sendiri.
0: Oh, iya juga ya.
1: Kasihan kalau kita yang mampu malah ambil. Banyak yang lebih butuh. Buat mereka, sekolah gratis itu harapan.
2: Indonesia is me. Program Sekolah Rakyat hadir untuk membuka akses pendidikan bagi keluarga prasejahtera. Dukung agar tepat sasaran, karena kejujuran kita menentukan masa depan mereka.

0: Rin, kamu lihat nggak tadi?
1: Lihat apa, Rin?
0: Itu loh, ada yang ngobrol keras banget di telepon. Sampai semua orang tuh pada denger.
1: Iya sih, kadang kita nggak sadar ya kalau sikap kecil bisa ganggu orang lain.
0: Betul, padahal cukup bicara pelan. Atau paling nggak cari tempat yang lebih sepi, kan?
1: Bukan cuma itu, kadang juga lupa bilang tolong, maaf, atau terima kasih.
0: Padahal sederhana ya, tapi penting banget buat jaga hubungan sama orang lain.
1: Iya, etika itu bukan soal aturan kaku, tapi soal saling menghargai.
0: Setuju, dari hal kecil, kayak antri dengan tertib, gak potong pembicaraan orang, sampai sopan di media sosial juga.
1: Benar, karena sikap kita mencerminkan siapa kita.
0: Yuk, mulai dari diri sendiri, biar lingkungan kita jadi lebih nyaman dan saling menghormati. Jaga etika, jaga tata krama untuk Indonesia yang lebih baik.

0: Eh Din, aku lihat kamu tadi di media sosial kritik pemerintah ya?
1: Iya, memang kenapa?
0: Loh, bukannya waktu pemilu kemarin kamu yang paling semangat dukung dan milih presiden sekarang?
1: Betul, aku pilih karena aku percaya Indonesia bisa maju.
0: Nah terus, kenapa sekarang malah kamu kritik?
1: Karena justru sebagai pemilih dan warga negara, aku dan semua warga negara punya tanggung jawab buat ngasih masukan kalau ada kebijakan yang perlu diperbaiki.
0: Jadi, menurutmu kritik itu bukan berarti membenci pemerintah ya?
1: Bukan dong. Kritik yang baik itu bentuk kepedulian. Kalau semua orang cuma diam, pemerintah juga nggak bisa tahu apa yang dirasakan rakyat. Kita boleh mendukung, tapi tetap harus kritis. Karena tujuan kita itu sama, Indonesia yang lebih baik.
0: Mendukung pemerintah bukan berarti menutup mata. Kritik yang santun, jujur, dan membangun adalah bagian dari tanggung jawab warga negara. Karena kemajuan Indonesia lahir dari masyarakat yang peduli dan berani bersuara.

0: Permisi, Pak Felix.
1: Oh, Pak RT. Silakan masuk. Ada apa ya, Pak?
0: Saya dengar minggu depan rumah Pak Felix dipakai untuk ibadah kebaktian ya, Pak?
1: Iya, Pak. Kebetulan ada ibadah dari jemaat gereja kami minggu depan. Kenapa ya, Pak RT?
0: Kalau boleh tahu, soal keamanan dan parkir tamu, apa sudah dipersiapkan sama Pak Felix?
1: Nah, itu dia, Pak. Saya masih bingung ngaturnya.
0: Nah, tenang saja, Pak Felix. Nanti saya bantu koordinasikan dengan tim keamanan komplek dan beberapa warga.
1: Wah, apa tidak merepotkan, Pak? Teman-teman warga pada beda keyakinan.
0: Loh, justru itu kita harus saling menjaga. Perbedaan agama bukan alasan untuk tidak saling membantu.
1: Wah, terima kasih banyak Pak RT.
0: Indonesia is me. Toleransi bukan hanya tentang menghargai perbedaan, tetapi juga hadir untuk saling menjaga dan membantu. Karena keamanan dan kerukunan adalah tanggung jawab

0: Sekarang hampir semua urusan bisa lewat ponsel ya.
1: Iya, mulai dari bayar tagihan sampai akses layanan publik, semua bisa kita akses pakai ponsel.
0: Memang jadi lebih cepat dan praktis.
1: Iya, Din. Tapi harus kita gunakan dengan bijak dan juga bertanggung jawab.
0: Maksudnya tidak asal.

0: membagikan data pribadi gitu ya?
1: Betul itu. Keamanan digital juga bagian dari kemajuan kan?
0: Berarti bukan cuma soal teknologi aja ya, tapi juga bagaimana sikap penggunanya.
1: Benar banget. Karena ekonomi digital yang sehat dimulai dari masyarakat yang cerdas digital. Manfaatkan teknologi digital dengan bijak untuk kehidupan yang lebih mudah dan aman.
2: Baik, pendengar, akhirnya tuntas sudah kebersamaan kita malam hari ini. Saya Jody Wanda pamit ya. Terima kasih. Jangan lupa nanti pukul 23 akan ada pertandingan Spanyol versus Tanjung Verde dari Stadion Atlanta. Grup H dan Grup G pukul 2 dari pertandingan Belgia versus Mesir. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: mendapatkan. Yeah. Artinya ini pemain ini pemain yang cukup ya sebagai bek tengah memang cukup apa ya cukup disiplin penampilannya. Dan ini yang menarik sekali ada Laporte di sana duet. Ini duet dua pemain yang beda generasi ya. Satu 32 tahun, satu 19 tahun. Yeah. Jadi Pau Kubas ini bukan di leading tapi menjadi rekan duet gitu. Jadi ini menurut saya duet yang bagus. Dan kalau dilihat dari satu musim terakhir lah di kompetisi, terutama di kompetisi domestik mereka, Pau Kubas ini salah satu pemain yang sulit tergantikan perannya di Barcelona. Dan itu menurut saya sangat wajar, even dia 19 tahun, gaya mainnya seperti itu. Jadi keistimewaan dia seperti itu. Jadi ada hal, menurut saya ada hal pemain yang punya sesuatu atau style sendiri, dan itu yang mungkin jadi style istimewa dari seorang Kubas ini.
1: Iya, mendengar untuk timnas Tanjung Verde menggunakan kostum berwarna putih dengan celana putih dan kaos kaki berwarna putih, sementara timnas Spanyol menggunakan kostum berwarna merah, kombinasi hitam dengan celana berwarna hitam dan kaos kaki hitam. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bung Yanto Prawironegoro.
2: Baik, saudara-saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kick-off sudah dimulai. Pemain-pemain Tanjung Verde mencoba membangun serangan dengan kostum putih-putih di Stadion Atlanta Amerika Serikat ini. Mencoba umpan ke depan, tidak ada kawan yang ada penjaga gawang Unai Simon dari Spanyol. Keluarlah dari sarangnya langsung ke sebelah sepenuhnya. Kirimkan bola pendek kepada Amerik Laporte. Laporte umpan ke sektor kiri, ada Rodri di situ, pun kepada Gavi. Mencoba menggiring bola, dia merangsek ke jantung pertahanan lawan. Tadi ke belakang lagi, ada Fabian ataupun Marcos Llorente. Mencoba membantu serangan Spanyol dari sektor lingkaran tengah, masih menggiring bola, mencoba mendekati draf kotak penalti pertahanan kesebelasan Tanjung Verde. Ada di sana kami lihat Marcos Llorente, bek kanan yang maju ke depan, mundur ke belakang dia kepada Kubasi. Kerap tibu sejedak, dia masih umpan ke sektor kiri, mencoba mengurung pertahanan kesebelasan Tanjung Verde ini, mendekati draf kotak penalti, berikan lagi pendek kepada Marcos Llorente, umpan ke draf lawan. Kerap tibu sejedak, dia masih menggiring bola, mencari kuat yang berdiri bebas, tetapi kirimkan saja ke sebelah kiri, ada Rodri di situ, ataupun tarik ke belakang kepada rekannya Fabian ataupun Marc Cucurella. Masih permainkan bola, nampaknya masih putak-atik sebentar saja pemain-pemain Spanyol untuk mencoba mencari ruang gerak, memancing pemain-pemain Tanjung Verde ini. Kini membangun serangan dari sektor sebelah kiri pertahanan Tanjung Verde, umpan ke sektor kanan yang dituju adalah Marcos Llorente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain-pemain Spanyol mencoba berada di daerah kotak penalti, namun belum berhasil masuk ke jantung pertahanan. Kini umpan ke sektor kanan, tapi kali ini bolanya kandas dan lepas dari jangkauan pemain depan Spanyol, pemain yang bernomor punggung.

0: keberanian dan berjanji untuk setia dan selalu ada untuknya meski ada masalah maupun kesulitan, kita harus selalu ada di sampingnya kan. Say Won't Let Go ini adalah sebuah lagu yang sangat menyentuh dan inspiratif karena menjelaskan tentang kesetiaan dan cinta sejati. Lirik lagunya yang juga sangat dalam sehingga mampu membuat cinta seseorang menjadi kuat dan dapat bertahan di tengah terjangan masa-masa sulit. Langsung aja, here we go, Say You Won't Let Go by James Arthur.
1: I'll

punya band atau punya lagu ciptaan sendiri? Pengen gak nih lagu kamu didengerin banyak orang? Gampang banget. Kamu cukup kirim materi lagu kamu ke email kita rrinetsurabaya@gmail.com. Subjek, Lokarama underscore nama band. Kita tunggu sekarang juga ya. Saatnya musisi lokal berirama.

Masih jam segini kok udah ngantuk? Belum waktunya tidur tahu. Waktu kita masih panjang kok. Jangan kemana-mana ya. Kita jagain malam kamu dengan lagu-lagu enak. Cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kedua, musim hujan erat kaitannya dengan bahaya banjir, puting beliung, dan longsor. Untuk menghindari bahaya longsor, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya, jangan mendirikan bangunan di daerah rawan longsor. Tanamilah wilayah tersebut dengan pohon berakar kuat dan kelola drainase agar air tidak meresap di dalam tanah. Lakukan pula membangun struktur penahan seperti terasering atau dinding penahan guna mengurangi resiko longsor yang tidak dapat dihindari. Di saat musim hujan, kamu akan menemui yang namanya banjir, tanah longsor, puting beliung, ataupun pohon tumbang. Supaya kita terhindar dari puting beliung, kita harus rajin-rajin memangkas pohon, mengamankan barang yang ada di luar rumah, dan memeriksa bangunan yang kita tinggali. Saat puting beliung datang, segera cari tempat aman dan hindari area berbahaya seperti jendela dan tiang listrik. Jika berada di luar ruangan, harus ekstra waspada dengan objek yang tinggi dan cari perlindungan pada bangunan yang kokoh. Are Surabaya karo Pro 2 FM, kepacut es. Rungokno 95,2 Pro Loro FM, RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian, gawe awak sing mangkeran.

sudah diakui oleh UNESCO. Raja Ampat adalah jantung dari segitiga terumbu karang dan pusat keanekaragaman hayati, baik di darat maupun di lautan. Karena tambang nikel, Raja Ampat terancam kehilangan daya tariknya. Pulau-pulau kecil yang sudah dikeruk, hutan yang sudah dibabat, dan tak lama lagi sumber air akan tercemar. Kehidupan bawah laut akan rusak dan masyarakat sekitar akan kehilangan sumber kehidupan mereka. Apakah ini sebuah harga yang harus dibayar demi penambangan nikel? Save Raja Ampat.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka saya sudah ada di Republik Indonesia Program 2 dalam menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Terima kasih buat teman-teman Pro BOD selalu tune in bareng sama kita di hari ini. Ketemu lagi bareng sama Pro FM besok hari, tentunya masih di 95,2 Pro FM, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

0: laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup I dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ada apa lagi nih Bang?
2: Kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir itu selalu masuk final nih, 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang, seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun, akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, terkait dengan euforia Piala Dunia 2026, kita juga akan pantau ya di wilayah Aceh, termasuk pemilik Pak Yos Kupi. Ini sudah tersambung bersama kami, kita akan coba kulik bagaimana euforia di sana. Kita akan berbincang dengan Pak Mai Yusri.
0: Wawancara Pro 3.
1: Salam sehat, bagaimana kabarnya di Aceh?
2: Ya, Alhamdulillah.
1: Sehat-sehat.
2: Iya.
1: Oke. Di Piala Dunia bagaimana Pak warung kedai kopinya? Cukup ramai kah atau seperti ya, apa?
2: Alhamdulillah Bu, lumayan ramai.
1: Mendapatkan berkah juga ya dari Piala Dunia ya?
2: Ya, Alhamdulillah.
1: Ada aktivitas apa? Nonton bareng juga di sana, disiapkan atau apa? Silakan diceritakan.
2: Ada disiapkan dua layar tancap, satu TV.
1: Sejak kapan Pak sudah persiapan yang dilakukan di apa kedai Yos Kopi ya?
2: Ya Pak Yos Kopi.
1: Pak Yos Kopi. Ya silakan.
2: Dari pembukaan kemarin tuh udah udah kita mulai.
1: Oh sudah ramai ya sudah mulai dilakukan. Yeah. Ini bukanya setiap hari Pak Yos Kopi ini?
2: Bukanya 24 jam.
1: 24 jam. Oh. Oke. Okay. Paling ramai di jam-jam berapa tuh mereka datang? Pengunjung mulai datang.
2: Maksudnya?
1: Pengunjungnya untuk paling ramai. Iya, ini kan jamnya ada
2: untuk
1: yang
2: siaran. Nonton bareng. Untuk nonton bareng ya.
1: Iya.
2: Paling setengah-setengah jam sebelum ini atau lebih awal mungkin ya.
1: Oke. Okay.
2: Macam semalam kadang kan siapa jam 12 semalam ya. Uh-huh. Jam 12 itu dari jam 8 itu udah tertatur tempat apa namanya? Kursinya dulu kan.
1: Booking ya. Booking kursi ya.
2: Booking.
1: Iya. Oke. Okay. Bisa menampung berapa banyak pelanggan Pak di sana? Kedainya.
2: Lebih kurang 300 lah.
1: Wow, cukup besar ya kedainya ya.
2: Ya, lumayan, alhamdulillah.
1: Ada fasilitas apa yang ditambah selain dari layar tadi, kemudian apa lagi yang ditambah? Sound system kah atau ada tempat duduk tambahan?
2: Sistemnya ini kan masih awal mulai ya.
1: Iya.
2: Mungkin nanti di
1: semifinal final ya.
2: Nanti mungkin itu ada dari Jarum yang sponsor kan.
1: Oh, ada sponsor ya. Oke, okay. Kalau di momen Piala Dunia seperti ini ada promo khusus tidak Pak untuk kedai Pak Yos Kopi ini?
2: Kalau untuk sekarang ini memang belum ada, ini kan. Nanti mungkin kalau udah mendekati final mungkin itu ada mungkin Insya Allah.
1: Iya, semaraknya akan lebih terasa ya ketika mendekati final.
2: Iya, nanti kan.
1: Oke, okay. Tapi
2: paling nanti ya hadiah dari ini kan dari apa? Dari ada
1: sponsor
2: itu
1: juga ya untuk menyiapkan hadiah-hadiah
2: dari jarum.
1: Oh oke okay, baik. Kalau untuk dampak dari Piala Dunianya seperti apa sih Pak, boleh diceritakan terkait dengan omset kemudian permintaan masyarakat terkait dengan kebutuhan menu-menu seperti itu seperti apa Pak?
2: Itu kan sebenarnya sih sama aja. Cuman paling kan ramainya tadi kan. Untuk istilahnya kita bisa menyambung silaturahmi.
1: Iya. Baik.
2: Ada jadi, teman-teman kan, yang nggak pernah jumpa bisa jumpa dengan ada di Piala Dunia ini kan.
1: Iya. Jadi berkahnya tidak hanya untuk UMKM kedai kopi tapi juga mempererat silaturahmi untuk orang-orang yang mungkin jarang bertemu. Ini momennya berkumpul di warung kopi Pak Yos Kopi ya untuk
2: benar.
1: Tapi dengan ramainya pengunjung saat ini, ada tambahan karyawan tidak?
2: Yang cadangan ada, biasanya kan ada yang cadangan itu kan. Pasti
1: diperbantukan
2: ada
1: kan juga mungkin, ya.
2: Pasti ya kita masukkan jadi pemain.
1: Pemain tambahan ya.
2: Cadangan.
1: Sama seperti sepak bola ya, ada pemain cadangan juga ya.
2: Kalau nggak nanti kan ada yang waktu libur kan nggak ada yang ganti gitu.
1: Oke. Okay. Kalau di Pak Yos Kopi ini menu andalannya apa sih?
2: Menu andalannya pangsit ada.
1: Itu makanan ya.
2: Mie pangsit ada, mie sop kampung ada.
1: kalau
2: geprek, digoreng.
1: Kalau kopinya sendiri apa nih yang menjadi cirinya, ciri khasnya? Kan banyak ya kedai kopi di sana ya. Apa yang menjadi keunggulan dari Payus Kopi?
2: Kalau bahasa di sini itu BMW biasanya ya, Bohmano Wing. Bohmano Wing ya.
1: Artinya apa tuh?
2: Telur kucuk, apa ada kopi kucuk telur gitu.
1: Oh, jadi kopinya dicampur dengan telur. Kemudian
2: dikocok tuh apa? Telurnya dulu. Kopinya dulu apa namanya? Telurnya dulu di apa?
1: Dimasukkan ke dalam gelas. Kemudian
2: dikocok dulu, baru kasih kopi.
1: Wah. Oke, itu cukup banyak ya minatnya ya dari pengunjung yang hadir di sana.
2: Iya.
1: Sehari bisa.
2: Kan, singkatan dari sini BMW namanya kan. Bohmano Wing singkatan. Kalau bahasa aslinya. Benar.
1: Oke, kalau sehari bisa habis berapa banyak tuh? Berapa gelas kopi yang terjual?
2: Berapa ya? Lumayan lah.
1: Kira-kira?
2: Sekitar berapa ya? Puluhan lah paling ya.
1: Jadi minat masyarakat untuk menonton Piala Dunia ditemani kopi dan juga makanan pendamping juga cukup meningkat ya di akhir-akhir ini.
2: Benar.
1: Oke, baik. Kalau begitu apa harapannya untuk event-event besar seperti ini ke depannya terhadap Warung Kopi Payus Kopi ya? Tentunya di Piala Dunia juga.
2: Maksudnya?
1: Apa harapannya, apakah tambah ramai ataupun nanti omsetnya meningkat seperti itu Pak Yus?
2: Tambah ramai, alhamdulillah kan tambah ramai. Omsetnya pasti, kalau udah ramai kan pasti meningkat.
1: Apalagi menjelang ya. Semifinal dan juga final ya nanti.
2: Semifinal itu alhamdulillah pasti penuh itu. Insyaallah.
1: Kalau begitu terima kasih ya Pak Yus sudah berbagi cerita pagi ini. Nanti kapan-kapan kalau misalnya kita mampir ya ke kedainya Pak Yus Kopi ya.
2: Pasti, biar kita kasih pangsit nanti ya.
1: Waduh, terima kasih banyak.
2: Bang Tit, boleh. Ini Bang Lades juga ada.
1: Waduh, ngiler nih kita di sini nih, jadi pengen coba ya.
2: Nih, karena kan pas depan RRI nih loh.
1: Oh iya.
2: Pas di depan RRI Tempo Tengah, Blok Semawe.
1: Oh, RRI Blok Semawe, baik. Nanti kapan-kapan kita berkunjung ke sana ya, Pak Yus.
2: Boleh.
1: Terima kasih Pak Yus, sukses selalu. Ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar pemilik Pak Yus Kopi ya, Pak Mayusri sudah berbagi cerita tentang bagaimana Piala Dunia ini juga turut memberikan berkah untuk kedai kopi di sana ya.
0: Wawancara Pro 3.
3: Kalau ngomongin sepak bola di Afrika, satu nama ini wajib kita perbincangkan, yaitu Senegal. Pada debutnya di Piala Dunia tahun 2002 lalu, Senegal pernah mengguncang dunia dengan mengalahkan sang juara bertahan Prancis dengan skor 1-0. Bahkan pada debutnya tersebut, Senegal dapat melangkah jauh hingga ke babak perempat final, salah satu pencapaian terbaik dari tim Afrika. Namun setelah Piala Dunia tahun 2002, Senegal sempat seakan kehilangan arah. Mereka gagal lolos pada 3 edisi Piala Dunia selanjutnya, yaitu pada 2006, 2010 dan 2014. Lalu mereka bangkit di edisi 2018 walau harus tersingkir secara dramatis karena aturan fair play di babak fase grup. Lalu pada Piala Dunia 2022 lalu mereka dapat melangkah jauh hingga ke babak 16 besar walaupun harus tersingkir oleh raksasa dunia Inggris. Secara permainan Senegal dikenal dengan agresivitasnya. Dengan kekuatannya dan pressing yang tinggi, Senegal tentu akan sangat mengancam permainan lawan. Apalagi seperti kita tahu, Afrika ini pemainnya memiliki kecepatan yang di atas rata-rata. Senegal kali ini akan dipimpin oleh 3 pemain seniornya. Di lini depan ada Sadio Mane, pemain sangat pengalaman. Dengan kreativitasnya dan juga finishingnya tentu diharapkan akan membantu Senegal melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini. Apalagi ditambah 2 pemain senior di lini belakang, Kalidou Koulibaly dan juga Edouard Mendy di bawah Mistar. Dengan kekuatan ini diharapkan Senegal dapat memberi kejutan yang lebih di Piala Dunia tahun 2026 ini. Menurut kalian, seberapa jauh ya Senegal akan melangkah di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.
4: Fenomena nobar ini tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan Chief Editor siaran Piala Dunia 2026 TVRI, Pak Usman Kansong.
0: Wawancara Pro 3.
4: Pak Usman, ya. Ini begitu meriah ya bagaimana TVRI mengemas nobar gitu ya di berbagai wilayah dan juga menggandeng berbagai institusi ya. Bagaimana Pak Usman melihatnya?
5: Iya, memang salah satu atau mungkin ini tujuan utama penyelenggaraan Piala Dunia yang tayangannya bisa disaksikan di TVRI itu adalah untuk menghadirkan kegembiraan bagi masyarakat.
4: Yeah.
5: Karena itu kita memang mendorong masyarakat ya melakukan nobar begitu ya, untuk menjalin kebersamaan, untuk menjalin sportivitas, dan juga ya sesuai dengan tagline-nya TVRI ini kan menjalin persatuan dan kesatuan ya. Saya kira itu yang perlu digarisbawahi. Selain kita juga ingin menghadirkan efek domino berupa perputaran ekonomi, ya, ada UMKM misalnya, ini kan misalnya warung-warung kopi ya di Banda Aceh itu kan banyak, itu dengan mereka hampir semua itu nobar, nobar dengan begitu pengunjungnya kan akan ramai, akan ramai, maka pendapatannya kita harapkan akan meningkat, dan itu juga menghasilkan efek domino buat petani. Nah, kita memang menggandeng banyak instansi, banyak komunitas untuk menyelenggarakan nobar. Terutama dilakukan oleh stasiun TV daerah, TVRI daerah. Ya, mereka bikin nobar di halaman stasiun TVRI daerah, kemudian menggandeng aparat atau menggandeng instansi setempat, pemerintah daerah misalnya dengan Polri, dengan Polsek, dan nanti Polri ini tanggal 1 Juli ya, itu akan menyelenggarakan nobar dari tingkat Polsek sampai Mabes Polri itu, sesuai dengan itu hari Bayangkara tanggal 1 Juli, misalnya seperti itu. Tadi Direktur Utama TVRI juga sudah bertemu dengan Mendagri, Pak Tito Karnavian, ini juga kita mau menggalang nobar di daerah-daerah, pemerintah daerah. Nanti juga rencana kita akan bertemu dengan Kementerian Desa, ya, bagaimana desa-desa juga bisa menyelenggarakan nonton bareng. Nah, kira-kira seperti itu.
4: Terus diperluas ya, Pak Usman ya?
5: Iya, iya, betul. Terus meluas ya. Kafe, kemudian bahkan mart-mart itu ya, ada juga nobar tuh. Perhatikan, cuma mereka pakainya nonton bersama, bukan nonton bareng, tapi apapun itu silahkanlah beri nama yang kreatif mungkin.
4: Nah, di menariknya selain dapat apresiasi dari masyarakat yang menikmati siaran Piala Dunia 2026 ini, ternyata TVRI juga mendapat apresiasi dari awak media lainnya nih, memberikan informasi, mengoperasikan media center ini. Bagaimana? Memang itu sudah dikemas dari awal?
5: Iya, memang kita kemas dari awal. Ini kan saya ini menduplikasi ya pengalaman ketika di Kominfo. Saya menyelenggarakan media center untuk event-event internasional seperti G20, kemudian ASEAN Summit, World Water Forum, PON di Papua, kemudian PON di Sumut dan Aceh. Nah, kita duplikasi itu media center sebagai pusat ataupun tempat bagi kawan-kawan media untuk mendapatkan informasi dalam hal ini tentang Piala Dunia, termasuk untuk mendapatkan gambar, karena kami kan memberikan gambar secara gratis kepada teman-teman televisi, terutama untuk ditayangkan. Jadi mereka bisa ambil di media center, itu gambar sudah kita edit, ya golnya pasti masuk di dalam gambar itu. Ya, jadi teman-teman tinggal menayangkan, atau ya kalau mau diolah-olah silakan saja begitu. Kita memberikan keleluasan, bahkan sekarang kita memberikan juga pilihan kepada teman-teman untuk mengambil gambar itu dari mana saja. Kita siapkan Google Drive ya begitu. Jadi boleh datang, nanti kita akan bikin event-event, aktivasi-aktivasi di media center yang mudah-mudahan bisa menarik teman-teman media untuk datang ke media center.
4: Luar biasa ini, karena banyak media yang mengapresiasi bagaimana kemudahan dalam mendapatkan informasi terkait Piala Dunia ini melalui media center. Nah, mungkin sedikit Pak Usman, ada bocoran tidak nih yang nobar akbarnya nanti mungkin di perempat ataupun semifinal ataupun finalnya?
5: Iya, jadi kita memang berharap ya, dan kita sudah berkomunikasi dengan Bakom, dengan Setnek, bagaimana ada satu waktu Presiden nobar.
4: Wah.
5: Ya, Presiden nobar, apakah nanti tempatnya ya pasti Presiden yang akan menentukan ya, apakah di Hambalang, apa di mana. Ya, kami sudah bicara, mudah-mudahan Presiden bisa menyiapkan waktu ya untuk nobar dengan mengundang masyarakat tentu ya, komponen-komponen masyarakat. Saya kira itu akan menjadi satu momentum ya, tadi dalam bahasa Anda Mas Lukman, nobar akbar.
4: Wah, begitu kan, iya.
5: Karena dihadiri kepala negara,
4: iya.
5: Kan, ya ini kan Presiden memberikan hak siar Piala Dunia kepada TVRI ya, untuk menghadirkan kegembiraan buat publik. Jadi
4: iya,
5: saya kira ini baik sekali ya, kalau Presiden, dan Presiden memang sangat concern ya, sangat concern dengan Piala Dunia ini, dan sekali lagi juga untuk menghadirkan kegembiraan buat masyarakat Indonesia yang menjadikan sepak bola sebagai olahraga paling populer.
4: Iya. Gitu. Baik, ya, hadirkan kemeriahannya ya, Pak Usman.
5: Iya, kita siapkan semua. Ya, terima kasih juga ini dukungan RRI untuk TVRI ya, menyiarkan laporan pandangan mata setiap hari, setiap pertandingan.
4: Baik, Pak Usman Kansong, terima kasih waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu.
5: Terima kasih Pak Usman dan pendengar di seluruh Indonesia.
4: Pengarsif editor siaran Piala Dunia 2026 TVRI Pak Usman Kansong, yang bagaimana kami berbincang ini terkait dengan antusiasme nobar Piala Dunia 2026 di berbagai daerah.
6: Euforia menuju Piala Dunia 2026 semakin dekat. Kali ini ada yang beda, karena jumlah pesertanya resmi diperluas menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak kejutan. Dari total 48 tim yang sudah memastikan tiket, ada 4 nama yang sukses membuat sejarah. Mereka bukan sekedar lolos, tapi juga menjalani debut pertama di panggung Piala Dunia. Siapa saja mereka?

wakil Asia, Yordania, dan Uzbekistan. Cape Verde tampil luar biasa di kualifikasi zona Afrika. Mereka keluar sebagai juara grup D setelah menang meyakinkan 3-0 atas Eswatini. Total 23 poin mereka cukup untuk mengungguli Kamerun dan mengunci satu tiket bersejarah. Beralih ke Curaçao. Ini adalah kisah panjang yang akhirnya berbuah manis. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia sudah dimulai sejak 1962 dan akhirnya terbayar dengan posisi puncak di grup B kualifikasi zona CONCACAF. Sebuah penantian panjang yang akhirnya terjawab. Dari Asia, Yordania juga mencetak momen tak terlupakan. Kemenangan 3-0 atas Oman menjadi penentu langkah mereka ke Piala Dunia pertama sepanjang sejarah. Mereka bahkan menjadi salah satu dari 13 negara pertama yang memastikan tempat di turnamen ini. Dan satu lagi, Uzbekistan. Hasil imbang tanpa gol melawan Uni Emirat Arab cukup untuk membawa mereka finish sebagai runner-up grup A. Hasil yang mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Sebuah tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Empat tim, empat cerita, dan satu mimpi besar yang akhirnya terwujud. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal siapa yang juara, tapi juga tentang perjalanan dan sejarah baru yang terus tercipta. Siap-siap ya, karena turnamen kali ini dijamin bakal lebih seru dari sebelumnya.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Tuban, program 1, FM 87,9 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, edisi hari Selasa tanggal 16 Juni 2026. Dari Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 54, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan tentunya kembali mengudara di ruang dengar FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Hari ini akan dipandu oleh Wahyu Pria dengan ragam informasi tentunya dari wilayah Tuban, Bojonegoro dan juga Lamongan pendengar ya. Untuk menemani pendengar, hari ini kita akan menghadirkan beberapa program untuk menemani di Tuban pagi ini sampai nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat tentunya. Seperti biasa juga kami akan awali dengan program Mutiara Pagi yang akan menemani pendengar 1 jam ke depan. Dari mulai pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat pendengar. Dan untuk Mutiara Pagi kali ini kita akan menghadirkan ceramah dari Ustadz Bapak Kardan Baiduri Akbar LC selaku PW Persis Jawa Timur yang akan membahas tentang kemukjizatan Nabi Muhammad SAW. Dan terlebih dahulu juga kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wal mu'minin ajma'in. Kembali lagi para pendengar program 1 RRI. Pada kesempatan kali ini kita akan membawakan tema insyaallah yang berjudul Kemukjizatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jika kita mendengar kata mukjizat, maka kata tersebut pada waktu ini sedikit bergeser maknanya. Banyak sekali yang mengartikan mukjizat pada hari-hari ini itu merupakan sesuatu keajaiban yang datang kepada setiap orang. Islam memiliki beda definisi mengenai arti dari kemukjizatan tersebut. Maka mukjizat yang berasal dari kata Arab yang artinya adalah melemahkan, yang dimana dalam akidah Islam mukjizat adalah sebagai suatu peristiwa yang terjadi di luar kebiasaan yang digunakan untuk mendukung kebenaran kenabian seorang nabi ataupun seorang rasul, sekaligus melemahkan lawan-lawan atau musuh-musuh yang meragukan kebenarannya, menambah keimanan bagi para pengikut nabi atau rasul tersebut. Maka dari definisi ini, maka mukjizat ini memang diberikan Allah khusus kepada para nabinya, kepada para rasulnya. Maka orang awam, orang-orang biasa seperti kita ini tidak akan mungkin mendapatkan mukjizat. Nah, tapi seringkali kita mendengar ada suatu peristiwa di mana dalam keseharian kita ada seorang suami istri yang sudah lama ingin sekali mendapatkan momongan tapi belum dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada suatu hari Allah memberikan kesempatan, Allah memberikan rezeki kepada mereka untuk mengandung, melahirkan anak. Maka banyak sekali kejadian yang kita dengar kawan-kawannya, wah, kamu mendapatkan mukjizat bisa hamil. Nah, hal ini tentu keliru. Karena seorang yang mendapatkan mukjizat, yang pertama adalah karena mereka nabi atau rasul. Kemudian mukjizat seorang nabi atau rasul itu tidak bisa ditiru oleh orang lain. Mukjizatnya seorang nabi dan rasul itu tidak ada yang sama. Maka jika ada seorang suami istri yang lama tidak mendapatkan momongan, kemudian mendapatkan momongan suatu hari, maka kasus-kasus ini itu banyak terjadi di luar sana. Mereka banyak yang hamil setelah bertahun-tahun menikah, maka hal tersebut bukanlah sebuah mukjizat. Nah, untuk itulah kita sebagai seorang yang muslim harus menempatkan suatu kata itu pada tempatnya, pada definisi yang benar. Jangan sampai kita mengambil serapan dari definisi-definisi yang lain.
Karena bagi orang lain mungkin mukjizat itu suatu peristiwa yang luar biasa yang terjadi antara satu orang dengan orang lain serupa, tapi peristiwa tersebut luar biasa. Maka hal tersebut dikatakan mukjizat bagi orang lain, tapi bagi orang Islam tidak seperti itu. Mukjizat hanya diberikan oleh Allah kepada Nabi ataupun Rasulnya. Maka untuk itulah kemukjizatan Nabi Muhammad SAW adalah sebagai tanda bahwa beliau adalah utusannya. Banyak sekali mukjizat yang kita dengar tentang beliau. Salah satunya adalah beliau ini bisa memperbanyak makanan, bisa mengobati orang sakit. Hal-hal yang seperti ini itu sangat mudah dipercayai bagi para sahabat Nabi Muhammad SAW, karena mereka inilah yang secara langsung melihat kejadian tersebut. Tapi bagi kita bagaimana? Bagi orang-orang zaman sekarang yang sudah ditinggal ratusan tahun yang lalu oleh Nabi kita, bagaimana kita mempercayai bahwasanya Nabi Muhammad SAW mempunyai suatu mukjizat? Maka kita bisa mempelajarinya dari hadis-hadis yang sahih yang sampai kepada kita. Hadis-hadis tersebut yang sahih yang sampai kepada kita, yang seharusnya hal tersebut menambah keimanan seorang muslim, memperkuat imannya sehingga tidak mudah untuk digoyah iman tersebut. Bisa kita buktikan salah satunya adalah ada sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis tersebut berbunyi, An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol la taqumu as-sa'ah hatta tadharul fitan wa yaktsurul kadhib wa taqarrabal aswaq wa taqarrabaz zaman wa yaktsurul hajru qila wa mal harju qala al-qatlu. Jadi yang artinya adalah dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, tidak akan datang hari kiamat, tidak akan datang hari akhir, hingga tampaklah, hingga banyaknya fitnah-fitnah, hingga muncullah fitnah-fitnah. Wayak surul kadib, dan tersebarlah berita-berita bohong, berita-berita hoax. Wetakorobal aswak, dan pasar-pasar itu saling berdekatan. Pasar-pasar itu saling berdekatan. Maka dari hadis ini kalau kita perhatikan, dahulu pada tahun 90-an, jika kita ingin beli sesuatu, anggaplah baju atau sepatu atau celana atau bulpen atau topi, maka kita harus pergi keluar rumah mencarinya ke pasar, mencarinya ke toko, dan seterusnya. Pada tahun 90-an, ketika kita merasa lapar, kita ingin makan, tidak ada makanan di dalam rumah, bahan makanan juga habis, beras habis, dan lain sebagainya, maka
kita harus pergi keluar mencari warung yang terdekat. Tapi apa yang terjadi pada hari ini? Hal tersebut tidak perlu kita lakukan. Kita tidak usah keluar rumah untuk mendapatkan barang yang kita inginkan. Untuk mendapatkan makanan yang kita inginkan. Pada hari ini, kita cukup untuk duduk manis di rumah, buka mobile kita, membuka HP kita. Di situ ada aplikasi shopping online. Kita bisa mendapatkan barang yang kita inginkan. Kita bisa mendapatkan makanan yang kita inginkan dengan cara kita duduk manis. Jadi seolah-olah pasar ini didekatkan kepada kita pada hari ini. Yang pada tahun 90-an hal itu tidak bisa terjadi. Maka seolah-olah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW ingin mengabarkan kepada kita, ini loh, nanti di akhir zaman kamu akan mendapati kondisi yang seperti ini, yang dimana kamu nanti tidak perlu susah payah untuk mendapatkan barang yang kamu butuhkan, tidak perlu susah payah kamu makan, cari di warung-warung terdekat, kamu cukup duduk manis di rumahmu. Karena apa? Karena pasar itu didekatkan kepadamu. Maka jika kita mengetahui hadis ini, maka hal tersebut seharusnya bisa menambah keimanan kita. Bahasanya apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW ini merupakan sebuah wahyu dari Allah. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Beliau ini, Nabi Muhammad SAW, tidak melafadzkan, tidak mengeluarkan suatu perkataan dari mulutnya, kecuali itu merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, kalau kita melihat lebih jauh lagi, bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang tidak bisa membaca dan menulis. Tidak bisa membaca dan menulis. Tetapi, apa yang beliau sampaikan kepada kita, semuanya itu adalah pengkabaran langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimana hal-hal tersebut membawakan sisi meningkatkan keimanan kita semuanya. Salah satunya adalah dalam peristiwa adzan. Kalau kita perhatikan bahasanya peristiwa adzan atau lafadz adzan ini disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari sebuah peristiwa yang dimana seorang sahabat itu bermimpi mengenai lafad-lafad adzan tersebut. Kemudian disampaikan kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah membenarkan apa yang mereka katakan. Tapi sebelum kita masuk dalam pembahasan tersebut, maka lafad adzan ini digunakan oleh orang-orang muslim untuk memanggil mereka melakukan sholat lima waktu di masjid, di musola. Di mana kita tahu bahwasanya kewajiban sholat pertama kali itu adalah 50 kali. Bukan 5 kali dalam sehari sebagaimana kewajiban yang kita lakukan saat ini. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah pertama kali untuk sholat 50 kali dalam satu hari, satu malam. Tetapi ketika Nabi kita SAW bertemu dengan Nabi Musa, maka Nabi Musa memberikan nasihat.
demi Allah, umat Nabi Muhammad SAW tidak bisa melakukannya. Maka mintalah keringanan kepada Allah SWT. Maka Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kembali kepada Allah untuk minta keringanan. Singkat cerita dari peristiwa tersebut, maka Allah menjadikan yang asalnya itu 50 kali, menjadikan hanya 5 kali sholat dalam sehari semalam. Baiklah. Maka dalam sholat berjamaah, kita dipanggil dengan lafadz adzan. Maka lafadz adzan ini kalau kita perhatikan, kalau kita mau serius sedikit dengan lafadz adzan ini, kita melihat dari awal kata, lafadz adzan itu dimulai dengan Allahu Akbar. Kata yang pertama adalah Allah. Kemudian kalimat terakhir ditutup dengan La ilaha illallah. Kata terakhirnya adalah Allah. Dimulai dengan Allah dan diakhiri dengan Allah. Maka ini bukanlah sebuah kebetulan semata. Maka seharusnya kaum muslimin bisa lebih peka sendiri. Bisa merasakan seharusnya. Dimulai dengan lafadz Allah, diakhiri dengan lafadz Allah. Dan jikalau kita hitung seluruh kata dalam lafadz adzan, kalimat yang pertama Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 4 kata. Kalimat kedua sama Allahu Akbar, Allahu Akbar, 4 kata. Yang terakhir, kalimat terakhir, La ilaha illallah, 4 kata. Maka kalau kita jumlah seluruhnya, jumlah kata seluruhnya, ini jumlah kata dalam kalimat adzan itu adalah 50 kata. Kira-kira kok apakah mungkin kebetulan sama dengan jumlah awal kewajiban sholat yang dibebankan kepada Nabi kita, perintah awalnya adalah 50 kali sholat dalam sehari semalam. Apakah ini sebuah kebetulan? Mari kita bahas lebih lanjut. Maka ada sebuah hadis yang dimana hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faradallahu ala ummati khamsina salatan. Maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan pada umat ini 50 kali salat. Qala, maka Nabi bersabda atau menceritakan faraja'tu bidzalika hatta amurra bi Musa, maka aku kembali. Maka aku membawa perintah tersebut hingga aku berjalan pada Nabi Musa. Faqala Musa, maka Nabi Musa berkata, "Mada farada rabbuka ala ummatika?" Apa yang diwajibkan Tuhan kita kepada umatmu? Kultu, maka beliau Nabi Muhammad SAW menjawab, fardu alaihim khomsina solatan. Allah mewajibkan kepada mereka 50 kali solat. Qala li Musa alaihissalam, maka Nabi Musa alaihissalam berkata, rojik, kembalilah. Kembalilah kepada Tuhanmu. Fa inna ummataka la tatiku dhalik. Maka sesungguhnya umatmu tersebut tidak akan mampu untuk melakukannya. Qala faraja'tu, maka aku kembali. Maka Nabi Muhammad SAW kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala.
fawadu'a syartoha, kemudian memotongnya, maksudnya memberikan keringanan, dan seterusnya sampai akhirnya kembali ke 50 afwan, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala hanya mewajibkan 5 kali dalam 1 hari 1 malam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada nabi kita, hiya khomsun wa hiya khomsuna, dia itu adalah 5. Maksudnya adalah ini terakhir. 5 ini adalah kewajiban. Wa hiya khomsuna, yang setara dengan 50 kali yang awal tadi. La yubaddalul qawlu ladayya, dan tidak ada pengganti lagi. Maksudnya apa? Ini merupakan ketetapan Allah yang terakhir. Bahasanya sholat 5 waktu ini merupakan perintah yang terakhir, dispensasi yang paling akhir kepada nabi kita, dan tidak ada dispensasi yang lain. Dan sholat 5 waktu yang kita lakukan itu ganjarannya sama dengan 50 kali yang kita lakukan. Sebagaimana dalam surah Al-An'am ayat ke-160 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man jaa'a bil hasanati falahu asru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa bimitsliha wa hum la yutlamun. Barang siapa yang datang dengan kebaikan, falahu asru amsalihha, maka baginya adalah 10 kali lipat. 10 kali lipat. Maka kalau kita sholat 5 waktu, 5 kali dikalikan 10 kali, maka jumlahnya sama, yaitu 50 kali. Ini merupakan kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini. Kemudian mari kita pelajari lagi dari lafad-lafad adhan. Apa kemujizatan yang terkandung di dalam adhan? Yang pertama adalah kata adhan ini terdiri dari 3 huruf. Alif, dal, dan nun. Yang dimana kalau kita lihat di dalam Al-Quran, lafad alif, dal, dan nun itu disebutkan dalam Al-Quran itu sebanyak 5 kali dalam Al-Quran. 5 kali dalam Al-Quran. Bisa kita bayangkan. Kita sholat yang wajib 5 kali sehari dalam sehari dan semalam. Dan lafadz adzan dalam Al-Quran juga disebutkan 5 kali dalam Al-Quran. Lafadz adzan disebutkan dalam 5 kali dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-A'raf ayat ke-44 dengan lafaz fa'addana mu'addinun, fa'addana mu'addinun, addana mu'addin. Ini 2 kata, addana mu'addin. Kemudian dalam surah Yusuf ayat ke-70. Summa addana mu'addinun. Summa addana mu'addinun. 2 lafaz. Addana mu'addinun. 2 lafaz. Total ada 4. Sudah. Yang terakhir, dalam surah Al-Hajj ayat ke-27. Wa'addin finnas. Wa'addin. Addin. 1 kata. Maka totalnya adalah 5. Apakah ini merupakan sebuah kebetulan? Tidak. Ini merupakan wahyu yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, yang dimana membuktikan bahwasanya adzan ini bukanlah bikinan Nabi. Bukanlah sesuatu yang Nabi bikin-bikin sendiri. Tidak.
Kemudian ada lafaz adzan yang lain, yaitu adzanun minallahi wa rasulihi, yaitu di surat At-Taubah ayat ketiga. Adzan, tapi adzan di sini memiliki arti pemakluman, pengecualian, bukan seruan. Nah, ini bukan masuk dalam kategori lafaz adzan yang pertama. Jadi tidak termasuk. Jadi total lafaz adzan dalam Al-Qur'an itu ada 5. Kemudian jika kita melihat dalam surah At-Taha ayat ke-130, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasbir 'ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syams wa qabla ghurubiha wa min ana'i lail wasabbih wa adrafan nahar la'allaka tardha. Yang artinya adalah, maka bersabarlah kamu atas apa yang mereka katakan, bertasbihlah dengan memuji Allah sebelum matahari terbit. Pertama, sebelum matahari terbit. Kemudian sebelum matahari terbenam. Yang kesatu, sebelum matahari terbit. Kedua, sebelum matahari terbenam. Yang ketiga, bertasbihlah pula pada waktu malam hari. Yang ketiga. Yang keempat, dan bertasbihlah pada kedua ujung siang. Kedua ujung siang. Jadi siang ini di ujungnya, ujung awal dan ujung akhir. Kalau awal itu berarti duhur, di ujung akhirnya berarti asyar. Maka ini mengisyaratkan bahwasanya sholat yang wajib kita lakukan itu adalah 5 kali. Yang pertama adalah sebelum matahari terbit, yaitu sholat subuh. Sebelum matahari terbenam, sholat maghrib. Pada waktu malam hari, yaitu sholat isya, kemudian di dua ujung siang, ujungnya siang, jadi ujung awal dan ujung akhir, yaitu sholat duhur dan sholat asyar. Maka sholat 5 waktu ini secara nyata telah dikabarkan di dalam surah At-Taha ayat 130. Baiklah. Kemudian, dalam lafaz adzan, kita tahu kalau kita perhatikan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka kalau kita ambil huruf tersebut, maka ada alif, lam, ha, kaf, ba, ro. Ya. Kalau kita jumlah seluruh huruf yang di dalam adzan ini, apakah lafaz adzan ini memakai seluruh huruf hijaiyah yang berjumlah 29 atau hanya huruf-huruf tertentu yang dipakai oleh adzan? Maka jawabannya adalah tidak semua huruf dipakai dalam lafaz adzan. Jumlah huruf yang dipakai dalam lafaz adzan itu adalah berjumlah 17. Maka kalau kita lihat angka 17 ini kira-kira sama dengan apa? Maka kita akan jawabnya sama dengan bilangan rokaat sholat dalam 1 hari 1 malam. Sholat subuh 2 rokaat, sholat duhur 4 rokaat, sholat asar 4 rokaat, sholat maghrib 3 rokaat, sholat isya 4 rokaat. Kalau kita jumlahnya adalah 17 rokaat. Dan kalau kita perhatikan jumlah huruf yang dipakai di dalam adzan, jumlahnya itu 17 huruf, bukan 29 huruf hijaiyah. Yaitu jumlah apa saja hurufnya itu yang dipakai adalah alif, lam, ha, kaf, ba, ro, shin, dal, nun, mim, ha, sin, waw, ya, ain, sod, dan fa. Itu huruf-huruf yang dipakai dalam adzan yang jumlahnya adalah 17 huruf yang sama dengan jumlah bilangan rokaat sholat 5 waktu 1 hari 1 malam. Baiklah,
Kalimat terakhir dalam adzan itu berbunyi La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jumlah huruf yang merangkai kalimat tersebut La ilaha illallah adalah 12 huruf. La 2 huruf, ilaha 3 huruf, illa 3 lagi, Allah 4. Maka jumlahnya adalah 2 huruf. 12 huruf. Maka kalau kita perhatikan 12 huruf ini sama dengan 12 kalimat dalam adzan. Kalau kita perhatikan 12 kalimat adzan itu sama dengan jumlah huruf terakhir dalam kalimat tersebut. Yaitu jumlahnya 12 juga sama, 12. Maka ketepatan-ketepatan angka ini bukan sesuatu yang Nabi secara pribadi sebagai manusia itu bisa membuatnya. Tapi ini merupakan sebuah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa keutamaan kalimat La ilaha illallah? Yang pertama adalah sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, khairu du'a du'a yaumil arafah wa khairu ma kultu ana wan nabiyyun min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, yang artinya adalah sebaik-baik doa yang dipanjatkan adalah doa pada hari Arafah, dan sebaik-baik perkataan yang aku ucapkan dan nabi-nabi sebelumku, yaitu ucapan apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka kalimat adzan ini ditutup dengan sebaik-baik perkataan. Tidak ada kalimat yang lebih baik kecuali kalimat La ilaha illallah. Kalau kita perhatikan lebih jauh lagi, lafadz Allah dalam kalimat adzan ini, jumlah lafadz Allah itu ada 11 kali pengulangan. 11 kali pengulangan. Maka kalau kita perhatikan, kenapa jumlahnya 11? Maka angka 11 ini itu tidak bisa dibagi dengan angka yang lain. Maka seolah-olah Allah ingin mengatakan kepada kita bahasanya Allah itu satu. Karena kenapa? Karena angka 11 ini tidak bisa dibagi kecuali dengan angka 1 saja. Tidak bisa dibagi dengan 2, tidak bisa dibagi menjadi dengan angka 3. Maka seolah-olah Allah ingin beritahu kita bahwasanya Allah ini hanya satu, tiada yang lain. Dan pemilik lafaz ini adalah Al-Wahid, yaitu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana kata Allah ini merupakan kata yang paling banyak diulang dalam lafaz adzan. Jadi lafaz adzan ini, kata yang paling banyak diulang itu adalah lafaz adzan. Baiklah, nama Allah sendiri itu terdiri dari 3 huruf, alif, lam, dan ha. Maka kalau kita hitung huruf alif dalam lafaz adzan, huruf alif dalam lafaz adzan ini berjumlah 47 kali. Lafaz huruf alif dalam kalimat adzan itu berjumlah 47 kali. Kemudian huruf lam itu sebanyak 45 kali dalam lafaz adzan. Kemudian huruf ha itu pengulangannya sebanyak 20 kali dalam lafaz adzan. Kalau di total ini, maka jumlahnya adalah 112 huruf. Huruf alim,
lam dan ha dalam lafadz adzan jika kita total itu jumlahnya adalah 112 huruf. Maka apakah ada sesuatu yang menarik jika kita membahas tentang nomor 112 ini? Maka kita bisa mengambil mushaf kita, surah yang ada di nomor 112 itu adalah surah Al-Ikhlas, yang di mana surah tersebut merupakan surah terakhir yang di dalamnya itu disebut lafadz Allah. Sekali lagi, surah nomor 112, surah Al-Ikhlas adalah surah terakhir yang di dalamnya disebut nama atau lafadz Allah. Dua surah setelahnya itu tidak ada penyebutan lafadz Allah di dalamnya. Ini merupakan sebuah kemujizatan yang dimana Nabi Muhammad SAW tidak mungkin menciptakan lafadz adzan ini secara pribadi, melainkan merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, tadi kita sudah mendengarkan Mutiara Pagi edisi tanggal 16 Juni 2026 ya. Setelah ini kita akan terhubung dengan program Satu Surabaya untuk mendengarkan Warta Pagi yang akan mengudara di pukul 6 sampai 6.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi tetap terhubung di rumah dengar kami di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap.

0: lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Pagi.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, inilah Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Sari Berita. Tahun Baru Islam bukan sekedar pergantian kalender, tetapi momentum refleksi diri untuk membangun perubahan dan memperkuat moral. Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah menjadi momentum penting bagi umat Islam untuk melakukan refleksi dan memperbaiki diri di tengah berbagai tantangan kehidupan modern. Inilah Warta Pagi selengkapnya, Selasa 16 Juni 2026, bersama saya, Fresti Oktora.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Tahun Baru Islam bukan sekedar pergantian kalender, tetapi momentum refleksi diri untuk membangun perubahan dan memperkuat moral. Laporan selengkapnya disampaikan Beni Hermawan.
2: Peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram diharapkan tidak berhenti pada kegiatan seremonial semata. Momentum pergantian tahun Hijriah perlu dimaknai sebagai ajang introspeksi dan perubahan menuju kehidupan yang lebih baik. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kota Surabaya, Muhammad Yasid, menyampaikan bahwa Muharram merupakan momentum penting dalam sejarah perkembangan Islam yang harus diikuti dengan semangat hijrah dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, perubahan yang diharapkan tidak hanya berfokus pada kesalehan spiritual, tetapi juga memperkuat kesalehan sosial dan moral di tengah kehidupan masyarakat. Di era digital yang serba cepat, kemudahan akses informasi dan komunikasi harus diimbangi dengan sikap bijak dalam menerima, menyaring, serta merespon berbagai informasi yang beredar. Muhammad Yasid menekankan pentingnya menjaga kesantunan dalam berinteraksi baik di ruang nyata maupun ruang digital sebagai wujud kesalehan moral.
3: Jadi momentum Muharram ini adalah momentum yang luar biasa dalam keberlangsungan sejarah perkembangan Islam. Maka kita berharap dengan tahun baru Hijriah ini ada upaya untuk perubahan ke arah yang lebih baik, lebih-lebih pada aspek kesolehan sosial, ya, dan dalam arti lebih pada moral. Jadi kita sekarang ini tidak hanya membentuk pribadi-pribadi yang punya kesolehan spiritual. Tidak kalah pentingnya dalam era digital, dalam era modern seperti ini, di mana akses informasi mudah diterima, ya, silaturahmi itu sangat mudah, maka kesantunan dan kesolehan moral itu penting.
2: Karena itu momentum Muharram diharapkan dapat menjadi pengingat bagi masyarakat untuk terus melakukan introspeksi dan memperkuat nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Beni Hermawan melaporkan.
0: Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah menjadi momentum penting bagi umat Islam untuk melakukan refleksi dan memperbaiki diri di tengah berbagai tantangan kehidupan modern. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
4: Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah menjadi momentum penting bagi umat Islam untuk melakukan refleksi dan memperbaiki diri di tengah berbagai tantangan kehidupan modern. Semangat hijrah tidak hanya dimaknai sebagai peringatan pergantian tahun dalam kalender Islam, tetapi juga sebagai ajakan untuk melakukan perubahan menuju pribadi yang jauh lebih baik melalui peningkatan akhlak, keimanan, dan juga kepedulian sosial. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri, Ahmad Faiz, dalam hal ini turut mengingatkan kepada seluruh masyarakat bahwa semangat hijrah di era digital ini perlu diwujudkan melalui kemampuan menyaring informasi, memperkuat literasi digital, serta membangun karakter yang berlandaskan pada nilai-nilai agama.
5: Menyambut 1 Muharram ini, ya, semangat hijrah di era digital perlu diwujudkan melalui kemampuan kita menyaring informasi. Kemudian juga kita perkuat lagi literasi digital, serta membangun karakter yang berlandaskan nilai-nilai agama. Dalam hal ini, kami imbau keluarga dan lembaga pendidikan tentu memiliki peran strategis dalam membentuk karakter generasi muda agar mampu menghadapi perubahan sosial secara bijaksana dan bertanggung jawab. Untuk itu, penanaman nilai agama sejak dini dinilai menjadi bekal penting menghadapi tantangan kehidupan modern.
4: Sementara itu, Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Hasyim Asyari, Jasminto, turut memandang bahwa semangat hijrah juga harus diwujudkan melalui penguatan moderasi beragama sebagai upaya menjaga kerukunan di tengah keberagaman masyarakat.
6: Tantangannya itu adalah justru makin besar tangan kita, gawai kita, itu menjadi ruang ekspresi. Jadi pada prinsipnya memang di ruang digital ini adalah ruang baru bagi kita, ruangnya maya, tapi dia nyata di hadapan kita, dan dia betul-betul bisa mengubah persepsi, mengubah kondisi, situasi yang besar sekali, bahkan bukan hanya situasi lingkungan kita, tapi lingkungan dunia yang global, bijaksana dalam segala galanya. bijaksana dalam menerima informasi, membuat konten, ataupun bijaksana dalam memproduksi, ya, bijaksana juga dalam mencari informasi, mengolah informasi, dan bijaksana dalam menyampaikan kembali.
4: Melalui peringatan Tahun Baru Islam ini, masyarakat diharapkan tidak hanya berhenti pada kegiatan seremonial semata, tetapi mampu menjadikannya sebagai titik awal perubahan sikap dan juga perilaku yang lebih baik. Anugrah Kusuma melaporkan.
0: Sementara itu menyambut Satu Suro, Batu Manik Pamuksan Sri Aji Jayabaya Kabupaten Kediri dilakukan pembersihan oleh masyarakat dan komunitas pelestari budaya. Heri Susanto melaporkan.
7: Setiap tahun menjelang Satu Suro, Batu Manik di Pamuksan Sri Aji Jayabaya Kabupaten Kediri dilakukan pembersihan. Kegiatan ini sudah menjadi tradisi yang dilakukan oleh masyarakat setempat bersama komunitas pelestari budaya sebagai bagian dari peringatan pergantian Tahun Jawa. Salah satu panitia dari Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, Hartono, menyampaikan rangkaian kegiatan seluruh prosesi dilakukan sesuai dengan tradisi yang sudah berlangsung turun-temurun. Acara dimulai dengan doa izin kepada leluhur, kemudian dilanjutkan dengan pencucian batu manik dan punden, serta diakhiri dengan kenduri dan doa bersama.
8: Pencucian batu manik ini dilaksanakan satu tahun sekali menjelang diadakannya upacara peringatan ritual Satu Suro. Dengan maksud tujuan untuk membersihkan batu manik yang ada di Lokamuksa Sang Prabu Sri Aji Jayabaya, baik secara fisik maupun secara spiritual. Batu manik itu sendiri adalah merupakan gambaran dari kemampuan Sang Prabu Sri Aji Jayabaya dalam meramal atau menjangka satu kejadian yang tembus sampai 1000 tahun lamanya.
7: Ia menambahkan tradisi ini dilakukan sebagai bentuk perawatan sekaligus upaya pelestarian benda-benda bersejarah yang ada di lokasi tersebut. Selain menjaga kebersihan, kegiatan ini juga bertujuan untuk mempertahankan nilai sejarah dan budaya yang diwariskan leluhur. Sementara Karman dari Paguyuban Gajah Purwa Nusantara, Batu Malang, mengatakan hadir dalam kegiatan di Pamuksan Sri Aji Jayabaya Kabupaten Kediri sejak 3 hari yang lalu. Dirinya bersama sekitar 50 orang anggota Paguyuban turut membantu pembersihan dan kegiatan lainnya untuk mencari keberkahan hidup.
9: Sebetulnya sudah 3 hari berlalu, ada berbagai macam kesenian atau tradisi Jawa. Kemudian puncak acaranya sekarang ini pembersihan di loka itu sama di yang sebelah ini. Selanjutnya orang-orang yang datang kemari semuanya mencari keberkahan hidup untuk bersuri tauladan pada beliau almarhum Kanjeng Sri Aji Jayabaya yang dikenang dengan perilakunya yang baik dan tulus itu.
7: Selain sebagai kegiatan pelestarian, seluruh prosesi yang dilakukan di Pamuksan Sri Aji Jayabaya juga memiliki makna spiritual bagi masyarakat setempat. Bagi sebagian warga, momen ini menjadi sarana untuk memperkuat rasa kebersamaan serta penghormatan terhadap para pendahulu. Rangkaian kegiatan pembersihan dilaksanakan mulai pukul 9 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Waktu tersebut dipilih agar seluruh prosesi dapat berjalan dengan tertib dan hikmat. Acara diikuti sekitar 200 orang dari berbagai komunitas dan masyarakat yang turut serta dalam upaya pelestarian budaya. Heri Susanto melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Pendengar, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono, BHS, meminta pemerintah memperkuat pengawasan distribusi kedelai impor agar harga yang diterima pengrajin tahu dan tempe lebih terjangkau. Januar Fahmi melaporkan.
10: Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BHS meminta pemerintah memperkuat pengawasan distribusi kedelai impor agar harga yang diterima perajin tahu dan tempe lebih terjangkau. Menurutnya stabilitas harga kedelai menjadi faktor penting untuk menjaga keberlangsungan usaha mikro sekaligus menahan kenaikan harga pangan di masyarakat. Bambang Haryo mengatakan berdasarkan perhitungannya harga kedelai impor seharusnya masih dapat ditekan dengan kurs rupiah sekitar Rp18.000 per dolar AS saat ini. Harga kedelai di tingkat internasional berada di kisaran Rp7.200 per kilogram sebelum ditambah biaya pengiriman dan margin distribusi.
11: Cukup lumayan ya, bagi mereka juga cukup berat. Saya sudah cek harga kedelai di Amerika, kalau kita kurskan dengan kurs yang sekarang, Rp18.000, itu ada di posisi sekitar Rp7.200. Kalau itu ongkos kirimnya 6%, karena itu drain atau pakai curah, itu lebih kecil lagi. Jadi 6% terus ditambah dengan keuntungan. Karena ini kedelai ini masuk dalam komoditas yang harus dilindungi oleh undang-undang perdagangan. Tidak boleh terlalu tinggi harganya kedelainya.
10: Ia menilai kedelai merupakan komoditas strategis yang perlu mendapat perhatian pemerintah karena menjadi bahan baku utama pangan yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Selain persoalan bahan baku, BAS juga menyoroti penggunaan bahan bakar untuk produksi tahu. Berdasarkan hasil dialog dengan para perajin, sebagian pelaku usaha masih menggunakan kayu bakar, bahkan limbah plastik sebagai sumber energi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Pendengar, insiden kecelakaan yang menewaskan seorang pengendara di proyek pembangunan gorong-gorong Jalan Margorejo Indah mendapat perhatian serius dari DPRD Kota Surabaya. Agustin Irdiani melaporkan selengkapnya.
12: Insiden kecelakaan yang menewaskan seorang pengendara di proyek pembangunan gorong-gorong Jalan Margorejo Indah mendapatkan perhatian serius dari DPRD Kota Surabaya. Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya Aning Rahmawati menilai kejadian tersebut harus menjadi momentum evaluasi terhadap sistem pengawasan dan juga penerapan standar keselamatan dalam setiap proyek infrastruktur yang dikerjakan pemerintah. Menurut Aning, pemerintah Kota Surabaya perlu melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pelaksanaan proyek termasuk memastikan kontraktor menjalankan seluruh prosedur keselamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ia menegaskan aspek keamanan masyarakat tidak boleh dikompromikan dalam proses pembangunan. Ia juga menekankan pentingnya penegakan hukum apabila hasil evaluasi menemukan adanya kelalaian atau pelanggaran dalam pelaksanaan proyek. Langkah tegas tersebut perlu agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
13: Dinas-dinas terkait, terutama DSDA, PM ya, karena pekerjaan itu di bawah kewenangan pengendalian banjir oleh dinas DSDA, PM atau dinas PU, maka yang kita panggil adalah dinas beserta dengan kontraktor pekerjaan terkait, sehingga kita tidak ingin ke depan itu ada lagi peristiwa serupa terjadi di Kota Surabaya, sehingga kita perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh, baik terkait dengan dinasnya maupun terkait dengan pelaksana pekerjaan tersebut, sehingga tidak ada satupun warga Kota Surabaya yang nanti terimbas oleh adanya pekerjaan ataupun kelalaian terkait dengan pekerjaan gorong-gorong di Kota Surabaya ataupun pekerjaan-pekerjaan lain yang itu berimbas langsung pada warga Kota Surabaya.
12: Selain persoalan proyek konstruksi, Aning juga turut menyoroti kondisi penerangan jalan umum atau PJU di sejumlah kawasan. Ia meminta pemerintah kota meningkatkan perhatian terhadap titik-titik yang memiliki resiko kecelakaan maupun kerawanan kriminalitas dengan memastikan lampu penerangan berfungsi optimal. Karena itu, Dinas Perhubungan Surabaya diminta memprioritaskan perbaikan dan juga pemeliharaan PJU di lokasi yang dinilai rawan guna mendukung keselamatan pengguna jalan. Sebagai informasi, kecelakaan terjadi pada Jumat malam ketika sepasang pengendara motor terperosok ke dalam gorong-gorong sedalam 5 meter di depan Plaza Marina Jalan Margorejo Indah. Dalam peristiwa tersebut, satu orang dilaporkan meninggal dunia. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pendengar, Universitas Surabaya melakukan MOU dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM RI dalam mengembangkan unit baru untuk melakukan uji klinis obat baru. Ani Hasana berikut melaporkan selengkapnya.
14: Universitas Surabaya UBAYA melakukan Memorandum of Understanding atau MOU dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM RI dalam mengembangkan unit baru untuk melakukan uji klinis obat baru. Rektor UBAYA Beni Lianto menyambut positif kerjasama atau kolaborasi antara perguruan tinggi dengan BPOM ini. Menurutnya, dengan pembentukan unit uji klinis akan mempermudah bagi penelitian obat baru cukup di Surabaya saja.
15: Di Jawa Timur ini salah satu yang kurang itu adalah sebuah unit yang bisa melakukan uji klinis terhadap pembuatan obat baru. Selama ini Pak Industri Farmasi di Jawa Timur ngujinya ke Jawa Barat atau ke DKI Jakarta. Nah, ini beliau sebenarnya akan ke industri Binopharm, salah satu industri farmasi besar di Jawa Timur, juga mitra dari UBAYA. Rencana akan mendirikan sebuah unit untuk uji klinis terhadap pembuatan obat baru.
14: Selain pelaksanaan MOU, Kepala BPOM RI juga hadir secara langsung untuk memberi kuliah umum bagi mahasiswa UBAYA. Para peserta dapat berinteraksi dan menyampaikan segala pertanyaan tentang obat dan makanan. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, orang tua siswa mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Kediri setelah anaknya lulus sekolah gratis dan meraih beasiswa kuliah. Heri Susanto kembali melaporkan.
7: Rasa syukur dan terima kasih disampaikan sejumlah orang tua siswa kepada pemerintah Kabupaten Kediri atas program sekolah gratis melalui SMA Dharma Wanita 1 Pare Boarding School. Program ini sangat membantu masyarakat tidak mampu dalam memberikan akses pendidikan yang layak bagi anak-anak mereka. Salah satu orang tua siswa, Samijah, warga Kecamatan Paku, Kabupaten Kediri, mengaku haru dan bangga karena anaknya berhasil menyelesaikan pendidikan di sekolah tersebut. Ia menyampaikan bahwa tanpa adanya program sekolah gratis dari Pemkab Kediri, anaknya mungkin tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA.
16: Bangga, semangat, cita-citanya ya biar dibuktikan. Terima kasih terutama Pak Bupati, kedua Bapak Ibu Guru, sama pengurus asrama. Saya bersyukur Alhamdulillah anak saya bisa sekolah di sana, di asrama. Pertama itu saya ragu-ragu, selanjutnya saya ada bukti semangat. Alhamdulillah, matur suwun sangat sama Pak Dito, Bupati, sama Bu Guru.
7: Ia menambahkan anak ketiga dari empat bersaudara setelah lulus SMA Dharma Wanita 1 Pare telah diterima kuliah dengan beasiswa di Universitas Nusantara PGRI Kediri mengambil program studi pendidikan guru sekolah dasar. Dalam keseharian, sang suami hanya merupakan buruh serabutan sehingga merupakan suatu kebanggaan sang anak dapat bersekolah berkat bantuan Pemkab Kediri. Hal serupa disampaikan oleh orang tua siswa lainnya, Mas Rukan, warga Kecamatan Gampeng Rejo yang kesehariannya mencari nafkah dengan berjualan es. Ia merasa bangga putri pertama dari empat bersaudara bisa lulus jenjang SMA dan telah diterima di Universitas Jember pada program studi teknologi pertanian.
17: Terima kasih banyak ya, dengan adanya program Pak Dito ini kan sekolah boarding school ini bisa membantu anak saya dalam belajar meringankan beban orang tua. Harapannya ke depan bisa lulus kuliah, ya mudah-mudahan dapat beasiswa biar gak bayar. Masalahnya ekonomi kita kan lagi sulit mas, cuma hari-hari jualan es saja, biaya kuliah kalau di logika kayaknya nggak mampu, tapi ya optimis, berdoa, mudah-mudahan ada jalan untuk anak bisa sukses.
7: SMA Dharma Wanita 1 Pare Boarding School merupakan salah satu program unggulan Pemkab Kediri yang diperuntukkan bagi siswa dari keluarga tidak mampu. Seluruh biaya pendidikan dan kebutuhan siswa selama menempuh pendidikan ditanggung oleh pemerintah daerah. Dengan adanya program ini diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan sekaligus mencetak sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing di Kabupaten Kediri. Heri Susanto melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, manajemen Persela Lamongan resmi memperpanjang kontrak pelatih Bima Sakti untuk mengarungi kompetisi kasta kedua Championship musim 2026-2027. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
18: Persela Lamongan resmi memperpanjang jasa Bima Sakti sebagai pelatih kepala untuk menghadapi kompetisi Liga 2 musim mendatang. Laskar Joko Tingkir, julukan Persela, akan melanjutkan kerjasama dengan pelatih berusia 50 tahun tersebut setelah bergabung dengan pada paruh musim tahun lalu. Bima Sakti mengaku bersyukur dapat kembali dipercaya memimpin Persela. Proses perpanjangan kontrak sendiri berlangsung cukup panjang karena di saat yang sama terdapat beberapa tawaran dari klub lain. Meski demikian, mantan pelatih Timnas Indonesia kelompok umur tersebut memilih bertahan di Lamongan. Salah satu alasannya karena sudah memahami karakter tim setelah mendampingi Persela selama kurang lebih 4 bulan pada musim lalu.
19: Kemudian saya melihat keseriusan dari manajemen untuk membangun tim Persela di kompetisi 2026-2027 ini lebih serius, kemudian lebih mudah karena kita membangun lebih dari awal, dan arahan kemudian perhatian dari Pak Bupati juga sangat besar buat Persela, dan tentunya dengan didukung para pengurus, manajemen, dan tentunya dukungan dari supporter itu salah satu dari saya memilih tetap di Persela.
18: Langkah awal manajemen Persela menuju Bima Sakti sebagai pelatih diharapkan mampu meningkatkan daya saing Laskar Skotingkir dalam upaya meraih prestasi yang lebih baik di kompetisi mendatang. Paren Reki melaporkan.
0: Pendengar, kabar tadi sekaligus menutup warta pagi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fresti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang Baloi, yaitu rumah adat Tidung, Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu, tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Nah, satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
2: Ya, filosofinya
1: Pak. Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang tertentu ini.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat, ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara, ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara, dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi kesalahannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi-lagi ngambil ini airnya, bapak tidak kisah. Setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Plus ini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum, makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjelma jadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu juga ada. Itu ular biasa, tapi ditambah dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa menjadi lidah sebuah naga.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Mohtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Ini karena tadi saya singgung beri masalah ada leluhur, ya, kita selalu menghormati leluhur. Yang memang para bangsawan yang telah mendahului kita, maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan, dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Balak, Aki Bingka, Pincang kakinya, kemudian Aki Mempuo, Aki Mentadap, ada 4. Daerah Tanah Tidung, zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong, selain daripada yang mau kuasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu, 2 tahun kemudian Mochtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung, hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Baru ke tadi yang rumah Dayang itu, rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama. Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya, mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang lain gitu.
2: Kalau ya kekurangannya
1: akses jalan. Ya betul,
2: sini ya
1: akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
3: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari tahun sebelumnya atau emang baru tahun ini aja?
2: Sudah
1: ya. Gimana perasaannya, senang atau gimana?
2: Saya masih happy, ketemu warga-warga yang

Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan menggunakan obor elektrik. Badan Gizi Nasional atau BGN melakukan penataan ulang program makan bergizi gratis. Timnas Spanyol skala mengejutkan ditahan imbang dengan Tanjung Verde. Dan skor akhir 0-0 di laga penyisihan grup H Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 16 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

Penataan ulang program makan bergizi gratis melalui refocusing program penerima manfaat dan evaluasi dapur sebagai bagian dari langkah perbaikan program. Kita akan simak laporan dari Eliana Zahra berikut ini.